0: fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik pengujungnya, hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu Eri Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, tetapi kenapa

0: yang bilang Anita sendiri, sepi, terseok-seok, itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, penyampai amanah.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya. Jadi lumayan berasa sih, kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Light naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Light naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Light naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar.

kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus lalu lintas dengan rincian 20

Digital. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Dengan informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah RRI punya program Makassar. BTBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang
2: inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus pergi. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Besok kita jadi naik.
2: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan berikut kami akan sampaikan kembali pendengar setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca dan juga info masih pasar pendengar ya, info harga komoditi pangan strategis sebentar kami akan hadirkan juga untuk Anda. Dan jangan lewatkan pendengar, Anda yang melintas di sekitaran RRI boleh. Pendengar Pro 1, Anda yang melintas di sekitaran RRI Makassar dan ingin mencoba menikmati beragam kuliner, nah ini bisa datang langsung ke halaman RRI Makassar karena banyak tenan UMKM ya.

juga olahan ikan segar dan ikan marinasi, ada beras, gula, terigu, minyak, dan lain-lain. Jadi untuk Anda bisa datang langsung ke RRI Makassar di tanggal 4 dan tanggal 5 ini di RRI Fest 2026.

0: Dan pendengar, untuk selanjutnya kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Untuk pagi hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu. Kemudian siang dan sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Kemudian dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone, Sinjai, Wajo, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara dengan suhu udara 18 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara mendengar 55 hingga 100%, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini waspadai potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan pendengar, peringatan dini lainnya dari BMKG wilayah 4 Makassar, waspadai potensi udara panas di wilayah Baru, Bulukumba, kemudian Endrekang, Jeneponto, Luwu, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, dan Takalar, serta siaga potensi udara panas di wilayah Bone, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Sopeng, dan Wajo. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca dari BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
2: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi laporan terkini dari reporter RRI Syarifuddin yang akan menyampaikan laporan pagi hari ini terkait kegiatan donor darah ya dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang saat ini berlangsung di kantor RRI Makassar. Dan pendengar, ada rekan saya Syarifuddin yang akan menyampaikan laporan terkait kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Makassar. Dan seperti apa informasi selengkapnya, segera kita simak bersama rekan Syarifuddin. Baik, dan perkara kami masih menanti terhubung dengan rekan Syarifuddin, nanti akan menyampaikan laporannya pendengar terkait kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 pendengar. Dan ini menargetkan tentunya puluhan kantong darah ya dalam kegiatan donor darah 2026. Dan pendengar, nanti kita akan simak laporan dari reporter rekan Syarifuddin ya. Dan kegiatan donor darah ini pendengar berlangsung serentak hari ini di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di RRI Makassar saja. Baik, dan pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi rekan Syarifuddin yang akan menyampaikan laporan kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin ikut serta dalam kegiatan donor darah dan rangkaian kegiatan lainnya di RRI Fest, Anda bisa datang langsung ya ke RRI Makassar dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2026. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Syarifuddin yang akan menyampaikan laporannya pagi hari ini terkait kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026. Rekan Syarifuddin, silakan laporan Anda.
1: Terima kasih dan selamat pagi pendengar lah. Ya, di RRI ini, pagi hari ini, RRI Makassar sedang menyelenggarakan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Makassar. Di pagi hari ini pendengar telah dipenuhi event donor dari berbagai mitra instansi dan juga pendengar setia RRI Makassar. Dan pendengar, di lobi, ruang lobi utama RRI Makassar juga dipenuhi tamu kami dari berbagai instansi untuk menunggu antrian pendaftaran pendonor di koridor dan juga di studio Andi Jongki. Telah berlangsung juga donor yang telah memenuhi syarat bagi pendonor memenuhi kesehatan mereka untuk mendonorkan darahnya. Dan izin Pak, ada dari TNI juga melaksanakan donor darah tadi pagi hari ini. Mudah-mudahan mereka memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya di RRI Makassar. Ada salah seorang anggota TNI, Pak Alwi. Pak Alwi dari mana ya? Letda Alwi, dari mana Pak Alwi?
2: Dari keuangan, Kudam. Kudam 14.
1: Ini setiap tahun ini bekerja sama atau mendonorkan darahnya di RRI, Pak?
2: Untuk sementara mungkin kami baru dapat kesempatan untuk tahun ini.
1: tahun ini. Yeah. Namun dari jajaran Kodam setiap tahun melaksanakan donor darah.
3: Ada.
1: Okay. Bagaimana menyumbangkan darahnya melalui RRI Makassar bersama dengan PMI? Apa tanggapannya, Pak?
3: Mungkin salah satu kegiatan yang sangat bagus ya, karena kebetulan kami juga kan berpedoman dengan Kodam juga, jadi kami dapat perintah dari Kodam untuk didistribusikan ke satuan-satuan. Jadi setiap satuan itu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mendonorkan darahnya dan mungkin disumbangkan ke PMI bagi yang membutuhkan.
1: Iya. Nah, berapa yang diarahkan anggotanya, Pak?
3: Kebetulan kami dari keuangan itu menggerakkan anggota ada 5 personel.
1: Ada 5. Dan juga satuan lain dari Kodam?
3: Iya, mungkin ada satuan lain ada.
1: Iya. Terlihat dengan personil Kodam yang ada mendatangi kegiatan ini melaksanakan donor darah. Terima kasih Pak Alwi.
3: Ya,
1: Pak Alwi. Demikian salah saya orang anggota TNI dari Kodam dan anggota dari Kodam ini beberapa satuan juga mendapatkan perintah dari Pandam 14 Hasanuddin dan menurut Kepala Stasiun RRI Makassar Anom Andadari di pagi hari ini hanya menargetkan 200 kantong darah kerjasama dengan PMI Kota Makassar pendengar, namun pendonor yang sudah sejak pukul 7.30 pagi tadi baik pegawai RRI Makassar dan juga dari luar melakukan donor darah untuk memenuhi target yang dilakukan bekerja sama RRI dan juga PMI Kota Makassar. Demikian rekan Idam.
0: Baik.
1: Kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Sarifuddin untuk laporannya terkait kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di RRI Makassar dari tanggal 4 sampai 5 September 2026 pendengar. Dan bukan hanya kegiatan donor darah saja di RRI Fest juga, tetapi banyak kegiatan lain yang melibatkan masyarakat seperti gerakan pangan murah, GPM dan bazar UMKM ya. Dan GPM sendiri merupakan kolaborasi RRI dengan Badan Pangan Nasional, sementara bazar menjadi ruang bagi pelaku UMKM memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin ada di sekitaran RRI bisa datang langsung ke halaman RRI Makassar untuk mencoba berbagai macam kuliner dari para pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar.
4: Info terkini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, RRI Fest juga berkolaborasi RRI dengan Badan Pangan Nasional, ya, ada gerakan pangan murah yang melibatkan tentunya masyarakat, kolaborasi dengan RRI, dan ini untuk gerakan pangan murah akan berlangsung besok tanggal 5 September, pendengar, di halaman RRI Makassar, ya. Dan jangan lupa untuk meramaikan gerakan pangan murah di 5 September 2026 pukul 8 sampai selesai. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami terhubung dengan Ibu Nuraini dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Anda yang sudah menantikan bagaimana informasi harga kebutuhan pokok di Sulawesi Selatan, kita sapa Bu Nuraini. Bu Nuraini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini sudah bersama kami kembali di RRI Makassar untuk berbagi informasi ke pendengar RRI. Silakan Bu Nuraini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI. Kembali lagi pada hari ini. Jadi ini Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan masih data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 September 2026. Untuk komoditi beras premium, harga rata-rata yaitu Rp14.800 per kilogram. Harga terendah berada di kisaran Rp13.500 per kilogram berada di Kabupaten Jeneponto, dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp16.200 per kilogram. Untuk komoditi beras medium, harga rata-rata yaitu Rp12.700 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng, yaitu seharga Rp12.000 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu Utara seharga Rp13.500 per kilogram. Untuk beras SPHP, harga rata-rata yaitu Rp12.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Takalar seharga Rp11.600 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Baru yaitu seharga Rp12.500 per kilogram. Untuk beras medium atau non-SPHP, harga rata-rata yaitu Rp13.500 per kilogram, dan harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp12.000 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Toraja Utara seharga Rp15.000 per kilogram. Untuk jagung tingkat peternak, harga rata-rata yaitu Rp6.300 per kilogram. Harga terendah berada di Kota Palopo seharga Rp5.500 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Baru seharga Rp8.500 per kilogram. Untuk kedelai biji kering impor, harga rata-rata yaitu Rp11.700 per kilogram. Harga terendah berada di Kota Makassar seharga Rp9.900 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Sopeng seharga Rp13.500 per kilogram. Untuk komoditi bawang merah, harga rata-rata yaitu Rp35.000 per kilogram, dan harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng yaitu seharga Rp25.000 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp48.000 per kilogram. Untuk komoditi bawang putih bonggol, harga rata-rata yaitu Rp37.500 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bone seharga Rp34.000 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp45.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai merah keriting, harga rata-rata yaitu Rp42.600 per kilogram, dan harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp30.000 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp55.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai merah besar, harga rata-rata yaitu Rp40.800 per kilogram. Harga terendah berada di Kepulauan Selayar seharga Rp30.000 per kilogram, dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu Utara seharga Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditi daging sapi murni, Harga rata-rata yaitu Rp131.300 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Goa seharga Rp115.500 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp150.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai rawit merah, harga rata-rata yaitu Rp63.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp45.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten di Kota Parepare seharga Rp93.000 per kilogram. Untuk komoditi daging ayam ras, harga rata-rata yaitu Rp27.700 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Wajo seharga Rp20.250 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Jenik Ponto seharga Rp38.500 per kilogram. Untuk komoditi telur ayam ras, harga rata-rata yaitu Rp25.800 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp22.500 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kota Palopo seharga Rp30.600 per kilogram. Untuk gula konsumsi, harga rata-rata yaitu Rp18.600 per kilogram. Dan harga terendah berada di Kabupaten Nrekang seharga Rp16.700 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp20.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga rata-rata yaitu Rp22.800 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp21.200 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp26.600 per kilogram. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga rata-rata yaitu Rp18.600 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Jenek Ponto seharga Rp16.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Pinerang seharga Rp22.000 per kilogram. Untuk komoditi tepung terigu curah, harga rata-rata yaitu Rp9.127 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bone seharga Rp8.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp11.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak kita, harga rata-rata yaitu Rp16.200 per kilogram. Untuk harga terendah berada di Kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp15.500 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Bulukumba seharga Rp20.000 per kilogram. Untuk tepung terigu kemasan, harga rata-rata yaitu Rp11.400 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp10.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Toraja Utara seharga Rp13.500 per kilogram. Untuk komoditi ikan kembung, harga rata-rata yaitu Rp49.500 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp28.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan tongkol, harga rata-rata yaitu Rp40.600 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp27.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan bandeng, harga rata-rata yaitu Rp35.300 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp20.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Jenek Ponto seharga Rp35.000 per kilogram. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Noreni dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan untuk informasi harga kebutuhan pokok strategis di Sulawesi Selatan. Dan pendengar, sebelum kita ikuti dialog interaktif Makassar Menyapa, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
2: Kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, untuk cek fakta pagi hari ini kami sampaikan kembali untuk Anda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air menyebabkan peningkatan kasus herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko kemudian lebih rendah pada anak yang menerima vaksin dibanding mereka yang mengalami cacar air secara alami. Demikian Cek Fakta untuk saat ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Hari ini 4 September kita memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026. Jadi pelanggan bukan hanya soal membeli dan membayar, ada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, pelayanan yang baik, keamanan serta kesempatan untuk menyampaikan keluhan. Lalu apakah pelayanan Prima benar-benar sudah menjadi prioritas? Apakah Hari Pelanggan Nasional cukup dirayakan dengan promo, diskon, dan ucapan terima kasih, atau justru harus menjadi momentum mengevaluasi bagaimana pelanggan atau konsumen diperlakukan setiap hari? Dan untuk membahas topik kita hari ini, esensi sejati pelayanan pelanggan sekaligus melihat dari sisi perlindungan konsumen, kita telah bersama dengan Ketua YLKI Sulawesi Selatan, Bapak Ambo Masse. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 08 21 33 33 9 44 0. Bersama saya Idam dan juga pengarah acara rekan Nila Puspita dan rekan Zeti yang menemani Anda, dan kami sudah terhubung dengan Bapak Ambo Masse, Ketua YLKI Sulawesi Selatan. Pak Ambo Masse, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Ambo Masse sudah bersama kami di RRI Makassar di sela aktivitas tak pagi hari ini. Sehat kabar tak Pak Ambo Masse?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Ambo Masse, di hari ini setiap tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional, dan sebagai pengantar mungkin ada beberapa hal atau catatan yang ingin Pak Ambo Masse sampaikan di awal. Silakan Pak.
5: Ya, terkait topik mengenai makna sebenarnya dari pelanggan adalah kita kembali terhadap konsep besarnya bahwa negara harus melayani rakyatnya, masyarakatnya. Sehingga pelayanan terhadap pelanggan itu merupakan sesuatu yang sangat prinsip penting untuk menjadi bagian dari mensejahterakan masyarakat. Dan secara spesifik pelanggan dalam undang-undang undangan kita itu undang-undang perlindungan konsumen itu yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban baik pelaku usaha pun konsumen, dan di mana pelanggan menjadi harus diperhatikan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konsumen. Jadi itu yang prinsip utamanya, seperti itu.
0: Baik, jadi seperti itu kemudian esensi dari Hari Pelanggan Nasional, begitu Pak ya? Dan dari
5: ya,
0: catatan Pak Ambo Ases sendiri di 2026 ini sebagai Ketua YLKI, seperti apa Pak Ambo Masse?
5: Ya, melihat dari konteks kualitas layanan, soalnya setiap tahun kita menghadapi sesuatu dinamika, apalagi dalam priorisasi-priorisasi saat ini di mana unit-unit layanan jasa dan barang itu kan sudah masuk ke era digital, sehingga model-model dan konsep lainnya juga mengalami perubahan. Dan untuk saat ini kan interaksi antara pelaku usaha maupun konsumennya itu kan lebih dilakukan dalam dunia digital, meskipun masih tetap ada di ruang-ruang pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya memerlukan dari sisi konsumennya itu memerlukan aspek literasi digital ya, terkait dengan hak-hak konsumen, karena ada gap yang begitu cukup besar antara perkembangan layanan menggunakan teknologi dengan tingkat literasi konsumen yang saat ini belum sepenuhnya bisa meng-cover hak-hak masyarakat terkait dengan edukasi, hak-hak masyarakat terkait informasi, edukasi, dan sebagainya. Sehingga tantangan kita seperti itu, bagaimana meningkatkan literasi edukasi dan pelayanan konsumen di sektor digital, juga bagaimana meningkatkan kualitas layanan dengan media-media digital, itu yang cukup besar, sehingga memerlukan keseimbangan antara tingkat pemahaman masyarakat dengan model-model layanan berbasis digital seperti itu.
0: Baik, dan di YLKI Sulsel sendiri, Pak, sepanjang 2026 ini apa saja sih aduan yang kemudian diterima khususnya terkait pelayanan pelanggan, Pak? Dan ya, perlindungan konsumen. Pelayanan,
5: ya. Saya kira secara umum ya, sudah ada perkembangan, baik dari sisi pemberian edukasi dan informasi maupun dari sisi layanan-layanan yang itu sebenarnya dimanfaatkan. Meskipun di era disrupsi ini kan kita banyak menghadapi macam masalah disinformasi, penipuan dan sebagainya, dan itu juga semakin meningkat seperti itu. Jadi meskipun ada peningkatan dari sisi teknologi informasi itu semakin baik, tapi ada dampak sampingnya juga potensi-potensi disinformasi, penipuan dan sebagainya atau hoax dan sebagainya, itu juga menjadi ancaman juga bagi konsumen. Sehingga itu tadi ketimpangan, kalau kita lihat ini kan bisa beda-beda di tingkat, misalnya Sulawesi Selatan mungkin di perkotaan layanan informasi edukasinya itu cukup tinggi, tapi di beberapa kabupaten kota tahap layanan itu kan tingkat layanan baik akses internet maupun layanan informasi itu kan masih kurang untuk daerah yang terutama daerah pinggir dan pedesaan, sehingga itu tantangan kita ke depan bagaimana mengurangi gap kesenjangan itu sehingga hak-hak masyarakat baik dari sisi mendapat informasi juga dari sisi perlindungannya itu bisa semakin ditingkatkan seperti itu.
0: Baik. Ini pendengar juga tadi menyampaikan beberapa aduannya, Pak Ambo Mase. Ini terkait ya, paling banyak kemudian pendengar kita tadi yang mengeluhkan. Ini ada Ibu Handayani di Parepare, keluhannya terkait Pertamina khususnya di SPBU yang kemudian sampai sekarang sudah ada 5 bulan antrian termasuk truk-truk dan juga kendaraan. Ada juga tadi pendengar yang menyampaikan komentar ini beberapa komentar yang disampaikan terkait provider seluler dan juga beberapa hal lainnya. Mungkin ingin ditanggapi atau yang masuk ke YLKI sendiri, laporan atau aduan seperti apa, Pak Ambo Mase?
5: Ya, yang terkait dengan pelayanan SPBU itu kan ada beberapa macam-macam ya, baik dari sisi ketersediaan BBM-nya, kemudian dari sisi fluktuasi dan perubahan harga. Ini kan dari ketika ada, kadang-kadang ada rencana perubahan harga itu kan kadang-kadang menimbulkan dinamika tersendiri. Orang bisa apa ya, mungkin karena agak panik dia harus membeli apa ya, mempersiapkan sebanyak mungkin untuk menghindari misalnya kenaikan harga. Kemudian ada juga mungkin perpindahan migrasi beberapa orang ke beberapa titik SPBU sehingga kadang-kadang ini menimbulkan antrian cukup besar seperti itu. Nah ini yang sehingga dari sisi konsumen, informasi tentang struktur perubahan harga dan itu harus mengantisipasi untuk tidak bagaimana mengantisipasi lonjakan-lonjakan seperti itu. Kemudian juga ada juga beberapa informasi yang bisa kita dengar mengenai mengenai takaran ya. Hmm. Nah ini juga kita perhatikan, dan ini kita mengharapkan dari instansi terkait, terkait misalnya kepolisian untuk melakukan mengusut terhadap itu, karena aksesnya untuk meritukan biasanya perlu yang punya otoritas untuk melakukan seperti itu. Kemudian ya, terkait digital, saya sudah katakan tadi, digital ini kan mungkin orang bisa mengakses apapun, dan potensinya seperti itu. Di sisi lain, orang mudah mendapat informasi, tapi potensi-potensi terjadinya disinformasi, potensinya penipuan, hoax itu juga menjadi juga bersama muncul seperti itu. Sehingga kita harapkan masyarakat bisa berhati-hati sebelum memutuskan melakukan tindakan seperti itu. Harus menyatakan bahwa apakah informasi benar atau tidak, dan bisa mencari konfirmasi kepada informasi-informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya. Ya, seperti itu. Terima kasih.
0: Baik. Pendengar yang juga bergabung tadi, ada dari Pak Upi yang ada di Bone, ini meminta tanggapan juga Pak Ambo Mase, yang ingin bertanya katanya soal pelayanan provider seluler, pengalamannya ketika jaringan bermasalah dan mengadu ke customer service, terkadang jawabannya hanya alasan dan keluhan dan tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Jika seperti itu, harusnya konsumen melakukan apa katanya? Kemudian juga ini menanyakan apakah ada aturan terbaru terkait kuota hangus yang disampaikan. Ini tidak lagi hangus. Oke, mungkin boleh ditangkapi Pak Ambo Mase.
5: Ya, oke. Saat ini kan layanan provider operator seluler itu kan sudah banyak media-medianya yang bisa dilakukan, itu kan banyak. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita sebelum mengakses atau membeli suatu layanan, itu kita harus pahami betul informasi apa hak-hak kita, apa-apa yang menjadi yang bisa kita akses, apa-apa yang tidak. Dan nah, itu meskipun kita pahami seperti itu, kadang-kadang informasinya, kadang-kadang akses orang kan bisa berbeda-beda tergantung tingkat pengetahuan dan literasi konsumennya. Tapi kita mengharapkan sebenarnya untuk mengcover itu, sebaiknya layanan, aturan, dan pemakaian dan sebagainya itu kan sebanyak mungkin bisa dilakukan dalam media-media yang berbeda, baik dari sisi akses informasinya, akses pengaduannya, dan informasi edukasinya, itu secara masif dilakukan, sehingga orang-orang yang mungkin keterbatasan informasi atau tingkat literasi yang berbeda itu bisa diakses sepenuhnya. Sehingga itu tadi, karena orang pemahamannya bisa berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuan. Yang kedua, untuk foto ini kan baru ini kan sudah ada putusannya dari Mahkamah Konstitusi.
0: Ya.
5: Ini sementara di dari pemerintah mengatakan sudah mengakomodasi perubahan tersebut. Ini sementara dibuatkan aturan-aturan yang baru, tapi masih proses, karena setiap putusan MK itu harus diproses dalam aturan-aturan perundangan yang nanti akan secara resmi secara resmi disampaikan kepada pelaku usahanya maupun konsumennya. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu sudah keluar, baik dipahami oleh provider maupun konsumen juga harus mengetahui hal tersebut, sehingga tingkat pemahaman itu bisa membantu kita untuk jadi tahu apa-apa yang menjadi hak kita, apa-apa yang menjadi tanggung jawab dari provider.
0: Baik. Dan ini juga sudah di sampaikan oleh Komdigi langsung Pak Ambomase ya, melalui SE Surat Edaran Menkomdigi Pendengar Nomor 4 Tahun 2026 bahwa ya, operator diwajibkan menyediakan pilihan perlindungan sisa kuota dan pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan hanya untuk mempertahankan kuota tersebut. Jadi yang sudah dibayar tidak boleh begitu saja dihilangkan atau hangus, Pak ya?
5: Ya, jadi di samping sudah ada aturan resmi pemerintah, tapi ya, setiap provider harus mencantumkan di di akses-akses informasi medianya itu juga menyampaikan kembali ya, baik yang ada di websitenya maupun langsung kepada pelanggan-pelanggan konsumennya sehingga mereka tahu bahwa ada seperti itu. Itu menjadi tanggung jawab mereka menyebarkan informasi hak-hak konsumen terkait dengan itu sehingga masyarakat bisa ketika mereka tahu bahwa itu hak mereka, ketika ada pelanggaran bisa melakukan akses pengaduan atau keluhan terhadap lembaga-lembaga yang terkait seperti itu.
0: Baik. Jadi bisa seperti itu ya. Terima kasih Pak Upi yang ada di Bone sudah bergabung bersama kita. Dan Pak Ambomase, ini di Hari Pelanggan Nasional. Sebenarnya memang pelayanan terhadap pelanggan ini ada aturannya kah Pak dalam perundang-undangan dan hak konsumen seperti apa? Termasuk pelayanan prima itu sebenarnya seperti apa?
5: Aturannya kan ada di masing-masing sektor bidang masing-masing ya. Jadi ya, apakah di aturan di bidang jasa, aturan dalam jual beli barang, semuanya itu masing-masing ada aturan. Itu macam-macam di di jasa juga bisa macam-macam, bisa jasa transportasi, ya, pelayanan publik, kemudian di pembelian barang juga macam-macam, itu banyak sekali aturannya. Dan itu yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ketika ingin memberi sesuatu harus memastikan bahwa informasi yang mereka terima atau diberikan mereka itu memastikan dulu bahwa informasi itu benar atau tidak. Karena dalam beberapa kasus itu kadang-kadang itu diberikan informasi yang sebenarnya itu tidak sesuai aturan, tidak ada dalam undang-undang, dan itu kadang-kadang juga menyesatkan atau disinformasi. Itu yang pentingnya, jadi harus di multi cross-checking bahwa apa informasi disampaikan itu benar atau tidak. Jadi minta konfirmasi. Termasuk juga kalau yang ini kan layanan digital, kita apakah betul layanan itu legal atau tidak, itu harus dicek semua. Dan itu yang tantangan kita ke depan, karena informasi bisa dari mana saja, bisa lewat WA, bisa sekarang juga ada influencer, ada macam medianya juga, TikTok, Instagram, dan sebagainya, dan itu tantangan kita memahami seperti itu.
0: Baik, dan kalau Pak Ambomase sendiri melihat apakah pelayanan prima sudah menjadi prioritas saat ini dari pelaku
5: ya,
0: usaha?
5: Pelayanan prima itu harus menjadi prioritas.
0: Ya.
5: Dan itu target yang harus harus dipenuhi dan harus dicapai oleh pemberi layanan atau pelaku usaha. Itu menjadi aturan utama kita di mana konsumen jadi, kalau dulu kan kita biasa dengar konsumen ada raja, dan konsumen ini harus jadi prioritas utama. Apapun bidang sektornya, kepuasan pelanggan itu yang jadi utama.
0: Baik. Untuk pelaku usaha saat ini seperti apa Pak Ambo Mas menilainya terhadap pelayanan prima, pelayanan yang diberikan ke masyarakat?
5: Ya sebenarnya kan terhadap bidang-bidang sektor-sektor itu kan baik dari pemerintah maupun swasta itu kan sudah kadang-kadang sudah membuat perintah-perintah tersendiri dan evaluasi tersendiri. Dari segi layanan publik itu kadang-kadang sudah ada juga sistem evaluasi dan yang biasanya kalau yang berprestasinya diberi penghargaan sebagainya. Kemudian yang berprestasi berusaha untuk meningkatkan layanan apa yang belum. Dan itu selalu menjadi upaya untuk mengontrol, mengevaluasi layanan. Peran masyarakat itu sangat penting. Ketika mereka merasa ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak adil, itu harusnya memberikan melakukan keluhan, menyampaikan secara kedua itu dengan media-media pengaduan yang sudah ada. Jadi sebaiknya seperti itu. Kalau kita tidak melakukan keluhan, itu juga bisa berdampak pada orang lain karena tidak memberi efek pembelajaran dan perbaikan pada masyarakat. Kalau kita diam saja, tidak melakukan komplain, itu juga selain merugikan diri sendiri, juga orang lain. Sehingga aksi kita untuk melakukan keluhan itu membantu juga orang lain yang kemungkinan akan berdampak terhadap masalah atau kasus yang sama.
0: Baik. Kita ke komentar selanjutnya. Anda yang lain berkarya yang juga ingin bergabung 0821 33 33 9440. Ini beberapa tadi termasuk Pak Takia yang ada di Bone yang menyampaikan menurut Pak Takia belum pelayanan prima untuk ke pelanggan belum menjadi fokus utama katanya. Ini yang dikeluhkan pengalaman kurang mengenakan Pertamina, provider seluler sampai pelayanan pemerintah dan menanyakan kalau di negara-negara lain atau kota-kota lain contoh yang sudah bagus praktek pelayanannya seperti apa sih Pak?

0: sudah dicantumkan dalam aturan-aturan yang baku, itu bisa dilakukan. Nah, demikian juga ketika ada pelanggaran, itu punishment-nya atau sanksinya itu bisa dilakukan dengan segera. Dan itu bisa dilakukan kalau sistemnya dan aturan-aturan itu bisa secara konsisten dilaksanakan. Dan itu bisa dilaksanakan kalau ada sistem pengawasan mutunya berjalan dengan baik.
1: Yeah.
0: Nah, tentu saja kalau mau lihat contoh-contohnya ya pasti kita misalnya di negara-negara yang sudah maju, yang sistemnya sudah bagus,
1: yeah,
0: kemudian sistem punishment-nya, kemudian sanksinya itu secara jelas diketahui baik dari si pelaku usahanya maupun konsumennya, dan mereka secara adil ya memberikan dituntut melakukan pelayanan yang prima, dan itu konsisten baik dari pelaksananya maupun pengawasnya, itu secara ketat melakukan pengawasan dan memberikan sanksi ketika pelanggaran. Nah, ketika sistem ini berjalan, tentu saja itu berdampak kepada kepuasan layanan konsumen.
1: Hmm.
0: Nah, kondisi kita di Indonesia,
1: ya,
0: barangkali di sisi pengawasan ini yang masih
1: pengawasan
0: belum berjalan dengan baik.
1: Hmm.
0: Aturannya sudah ada bagus, tapi pengawasannya sangat lemah. Sehingga kasus-kasus itu berulang, tidak ditangani, dan itu yang banyak menimbulkan biasa keluhan-keluhan di konsumen. Kita harapkan itu segera dibenahi secara baik, dan ada sistem aturan yang bisa dikontrol, diawasi dengan baik, dan dilaksanakan dengan baik.
1: Baik. Kemudian ada Pak Abdullah yang ada di Makassar yang tadi bergabung di sesi opini publik yang menanyakan Pak Ambomase, dan mungkin tadi sudah sempat dibahas juga oleh Ambomase singkat. Kalau konsumen katanya mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari oknum, kemana sebaiknya mengadu?
0: Oke, ini kan cakupan layanan kan ini sangat luas ya. Jadi pengalaman kami dalam mekanisme yang ada, ketika kita ada masalah di misalnya satu instansi atau usaha, pertama-tama itu kan ketika kita mau membeli atau menyetujui satu layanan atau pelayanan, harus jelas dulu, misalnya kalau ukurannya misalnya kontrak biasanya kalau misalnya layanan kayak PDAM atau listrik itu ada kontrak awal. Nah, itu harus kita pahami dulu, diperjelas dengan baik apa hak-hak kita, apa kewajiban kita, ada tanggung jawab kita. Karena kalau ini kadang-kadang tidak disampaikan secara transparan kepada konsumen atau pelanggan, sehingga ketika ada kasus-kasus itu yang dimengetahuinya pelaku usahanya, termasuk juga yang beberapa pengalaman kontrak-kontrak terkait dengan fidusia itu apa cicilan kendaraan. Nah, itu banyak kontrak-kontrak itu tidak dipahami oleh masyarakat.
1: Hmm.
0: Sehingga banyak kasus-kasus misalnya penderitaan produk motor, mobil, itu ya semuanya tidak bisa dilakukan dan merugi masyarakat karena informasi awalnya itu tidak dipahami itu oleh konsumen. Sehingga itu yang harus penting, jadi sikap kritis masyarakat pelanggan ketika memulai membeli suatu jasa, kontrak apapunnya, informasi awal kontraknya, persetujuan antara belah pihak. Ini kan yang biasanya kontraknya kan kayak membeli perumahan gede besar ya, itu harus dipahami. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, ya kita bisa komplain.
1: Hmm, baik. Jadi konsumen juga

0: selain mempunyai hak tadi seperti yang dijelaskan Pak Ambo Mase, juga memiliki kewajiban termasuk membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan ya, tadi, mengerti ya.
1: Poin yang penting sangat krusial.
0: Baik. Pendengar kita yang juga ikut berkomentar menyampaikan bahwa ada ungkapan pelanggan adalah raja katanya. Tetapi apakah pelanggan selalu benar, Pak Ambo Mase? Silakan ditanggapi, Pak.
1: Ya, ini yang sering kita muncul kasus-kasus yang terkait bahwa ya dari sisi pelayanan itu konsumen harus diperlakukan sedemikian rupa, tapi konsumen juga harus bersikap kritis. Bersikap kritis bahwa kita tidak bisa misalnya berpangku tangan bahwa dia harus dilayani, tapi mereka nggak tahu apa kesepakatan kontraknya dengan penyedia jasa. Karena kalau kita tidak kritis melihat misalnya poin-poin kesepakatan, itu kita juga mudah bisa dirugikan, bisa ditipu, bisa dirugikan. Kalau kita tidak melek terhadap informasi terhadap perjanjian dalam pelayanannya. Baik, termasuk sebenarnya dari membeli barang, barang yang misalnya hal-hal itu saja, membeli alat-alat elektronik itu kan harus jelas dulu apa, kadang-kadang ada syarat-syarat ketentuan. Kita tidak bisa hanya membeli saja bahwa kita ketika membeli kita hanya berseri bahwa ini apa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dalam beberapa produk itu kan kadang-kadang ada istilahnya syarat ketentuannya seperti ini. Dia berlaku ketika syaratnya seperti ini. Dan itu harus dipahami oleh masyarakat. Jadi konsumen adalah raja yang paham betul hak-haknya sebagai konsumen. Karena kalau tidak paham dan tidak kritis, itu mudah juga dicampakkan atau diabaikan ketika dia tidak paham.
0: Baik. Terima kasih Pak Ambo Mase untuk jawaban yang disampaikan pendengar yang sudah bergabung beberapa. Kemudian juga terima kasih juga Pak Arga yang ada di Sinjai, kemudian Pak Aldi yang ada di Pindrang juga terima kasih sudah bergabung. Ini beberapa tadi menilai bahwa pengurusan katanya pelayanan di kecamatan dan desa sekarang ini sudah mulai bagus, tidak seperti dulu-dulu, termasuk untuk pengurusan dokumen. Boleh ditanggapi Pak Ambo Mase?
1: Apa bisa bilang? Saya kurang jelas.
0: Pelayanan pemerintahan Pak, ini beberapa pendengar tadi merasakan sudah terasa perubahannya terutama di kecamatan dan desa dibanding dulu. Baik, baik Pak Ambo Mase, ini karena waktu kita ternyata sudah berada di penghujung kebersamaan. Di akhir kebersamaan kita, Pak Ambo Mase, mungkin ada pesan yang ingin Pak Ambo Mase sampaikan selaku Ketua YLKI Sulsel untuk pelaku usaha dan konsumen di Hari Pelanggan Nasional.
1: Terima kasih. Motto bahwa konsumen adalah raja adalah itu sebenarnya penegasan bahwa menjadi konsumen itu untuk saat ini kita harus melek informasi dan juga hak-hak kita sebagai konsumen. Dari pemahaman itu kita bisa mengkritisi apa-apa saja yang menjadi hak kita atau tanggung jawab kita dan bisa melakukan aduan, komplain terhadap produk-produk atau layanan jasa yang tidak sesuai dengan kita. Dan itu tantangan kita ke depan. Konsumen itu terus belajar, ya, karena dinamika jenis produk, layanan, dan model terus itu kan berkembang terus. Sehingga menjadi konsumen yang cerdas itu selalu dinamis untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilannya untuk mengetahui mana-mana yang informasi bos benar, mana yang menyesatkan atau hoax, sehingga itu sangat tidak ke depan.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ambo Mase untuk informasi dan penjelasan yang disampaikan di Hari Pelanggan Nasional di tahun 2026 ini. Sehat selalu Pak Ambo Mase, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, Ketua YLKI Sulawesi Selatan Bapak Ambo Mase sudah bersama kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Kami kembali sesaat lagi.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
4: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
4: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
0: Pendengar Pulau Satu, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan pendengar, di Hari Pelanggan Nasional kami sudah bersama dengan salah satu owner dari Sari Laut Mbak Atun, ada Ibu Suarsih. Baik, kami mencoba untuk kembali terhubung dengan narasumber kita, owner Mbak Atun, ada Ibu Suarsih. Bu Suarsi, baik. Apa kabar Bu Suarsi?
7: Alhamdulillah.
0: Baik. Sebentar Bu Suarsi, suara tak ada. Kami hubungi kini nomor satu Bu Mbak Atun ya, Bu Suarsi ya. Ini ada sedikit kendala di telepon WhatsApp. Dan pendengar, kami masih mencoba untuk bisa terhubung kembali dengan Ibu Suarsi, owner Sari Laut Mbak Atun. Dan seperti apa kemudian di Hari Pelanggan Nasional ini, termasuk bagaimana layanan yang diberikan Mbak Atun ya, untuk membuat pelanggan kemudian merasa dihargai. Apakah cukup dengan makanan yang enak dan harga yang bersahabat, atau justru keramahan, kecepatan pelayanan, kemampuan menerima kritik, hingga ketersediaan memberikan solusi ketika pelanggan memiliki keluhan. Dan pendengar, kami masih menanti terhubung dengan Ibu Suwarsi, owner Sari Laut Mbak Atun, salah satu usaha kuliner yang juga cukup dikenal di Makassar ya, dengan hidangan sari laut atau seafoodnya pendengar. Dan kita akan tahu bagaimana kemudian Mbak Atun mempertahankan kepercayaan pelanggan. Apa saja pelayanan yang diberikan Mbak Atun dan apakah ada program khusus atau promo dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2026? Kami masih menanti pendengar untuk terhubung dengan Ibu Suwarsi, owner Sari Laut Mbak Atun. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, kami nantikan di 0821-33-339-440. Baik pendengar, dan kami masih mencoba untuk bisa terhubung kembali dengan Mbak Atun, pendengar, Ibu Suwarsi, owner dari Sari Laut Mbak Atun. Baik, kami coba untuk terhubung kembali dengan Mbak Atun.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suwarsi.
7: Ye. Yeah.
0: Sekarang lebih dikenalnya Mbak Atun, Bu Suwarsi ya. Disapanya.
7: Siap, ya.
0: Sehat kabarnya.
7: Lebih tahu.
0: Ini lebih dikenal dengan Mbak Atun ya. Sampai juga Mbak Atun ini sudah seperti selebgram begitu di media sosial.
7: Enggak buka sih.
0: Baik, dan
7: aku ini kan sama kayak sama dirimu.
0: Sehat kabarnya Mbak Atun, lagi di resto Mbak Atun?
7: Ini lagi dalam tahap menyisihkan ikan-ikan, mau diseleksi ikannya.
0: Wah, luar biasa. Ya. Baik, nah ini di Hari Pelanggan Nasional Mbak Atun, setiap tanggal 4, pendengar siap. Tentunya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih tips sukses, bagaimana tips melayani, bagaimana agar pelanggannya Mbak Atun itu kembali dan kembali lagi, apalagi Mbak Atun sekarang dikenal, Sari Laut Mbak Atun dikenal salah satu kuliner di favorit warga kota Makassar. Boleh diceritakan Mbak Atun?
7: Alhamdulillah. Kalau saya mempertahankan itu, semua itu kembali pada 01, Masya Allah. Yang kedua, kita bersyukur kan. Yeah. Yang kedua itu, kualitas sama mutunya kita harus, ya itu sih paling utama sih bagi kami. Konsisten dengan apa sambelnya. Kan sambelnya Mbak Atun kan ada 7.
0: Yeah.
7: Ya itu harus, 7 itu walaupun lombok mau mahal, bawang merah mahal, tomat mahal, tetap kita harus cari. Dan kita harus beli, karena kan kualitasnya, kalau apalagi sambal saya kan sambalnya lebih identik dengan entah semua.
0: Yeah.
7: Jadi kan kena sedikit aja kan sudah terasa kita. Jadi kualitas sama, ya itu tadi saya bilang bahwasanya kita harus konsisten. Sambalnya itu nggak bisa diubah gitu. Pedisnya gitu ya, pedisnya kayak gitu, jangan oh mahal lombok. Sekarang kan lomboknya lagi mahal ini, lombok mahal. Ah, lombok mahal begini pasti kan orang campur deh dengan lombok yang hijau supaya begitulah. Tapi kan insya Allah bismillah, jangan, tetap kita harus pertahankan kualitas kita.
0: Jadi dari awal Mbak Atun ada sampai sekarang kualitas dan rasa kata pelanggan hampir tetap sama Mbak Atun ya, bahkan lebih
7: iya,
0: lagi.
7: Iya sama, ya begitulah. Kecuali Mas ya, kecuali kalau rasa garam. Yeah. Ini kan banyak komplingan kami nih. Mbak Atun bisa nggak dikurangi garamnya? Asinan, ya udah. Kami memang agak kurangi itu garam karena nggak semuanya orang suka garam. Makanya kami kalau kurang garam, kita bilang nanti kami tambahi garam gitu.
0: Oke. Dan kalau pelayanan seperti apa sih Mbak Sari, di Sari Laut Mbak Atun sampai kemudian pelanggan betah mau datang lagi?
7: Kalau secara pribadi saya itu harus senyum, bertanya, mau tambah, atau kita harus, walaupun kita dari dapur ya, kita kan menyapa, bagaimana ada yang kurang, kalau kurang kita tambahin, misalnya sambelnya bisa tambah loh, atau misalnya kita lagi bercanda sama mereka, ini bungkusannya harus dibungkus, sisanya gak boleh ditinggalin, kasihan, sayang-sayang duitnya gitu. Kita harus ya begitu menyapa saja.
0: Dan Mbak Atun yang turun langsung bukan hanya karyawan saja ya.
7: Saya kadang-kadang turun tangan, pagi kan harus turun tangan om, harus turun bahwasannya racik semua barang-barang, ini cemanginya harus ditata kayak begini, begitu harus. Kalau kita mengabaikan sama semua ke karyawan ya kita tahu sendiri sistemnya karyawan kan.
0: Baik, dan bahkan kalau melihat ini pelanggannya Mbak Atun lagi makan, Mbak Atun sering menyapa begitu dengan candaan-candaan khasnya Mbak Atun.
7: Dan iya, betul.
0: Termasuk juga kelebihan di Sari Laut Mbak Atun itu pelayanannya cepat dan ramah Mbak Atun ya. Itu juga yang mungkin pelanggan sampai
7: alhamdulillah.
0: Baik, Mbak Atun, ini di Hari Pelanggan Nasional ada ini enggak sih Mbak Atun promo begitu atau layanan atau biasa ada promo-promo seperti itu enggak sih di Sari Laut Mbak Atun?
7: Untuk saat ini memang kita belum pernah, untuk sistem pelanggan belum, tapi kadang tiap tahun itu pasti ada, pasti itu besaran kami itu kadang-kadang itu ya, dopresnya, entah apa, kalau masalah diskon itu enggak, udah, ini bulan harus juga, enggak, tapi kami, nanti diskon ini ya, gitu, saya langsung turun tangan, ini kasih diskon ini, gitu, entah itu 20%, entah itu 10%, atau free menu yang kami siapkan, ini kasih free ini gitu. Kami tidak mengatakan diskon untuk bulan ini hari ini enggak, tapi kami langsung tunjuk ini kasih diskon, ini harus kasih diskon gitu. Artinya kita itu acak gitu loh mas.
0: Dan baru-baru sepertinya ada door prize seperti itu ya, apresiasi untuk pelanggan.
7: Iya, bukan apresiasi mas, cuma kita itu menjalin silaturahmi. Silaturahmi, niat saya itu silaturahmi untuk mereka. Jadi kan tadi, ini dari Mbak Atun. Jadi kan Mbak Atun lagi ya. Satu jalinan silaturahmi aja kami itu niatnya.
0: Wah, dan ini membuat pelanggan merasa dekat begitu ya, mau kembali lagi ke Sari Laut Mbak Atun. Mbak Atun, ini kan biasanya kalau usaha seperti ini ada kritik gitu dan keluhan pelanggan. Kalau Sari Laut Mbak Atun sendiri seperti apa menanggapi kritik dan keluhan pelanggan?
7: Kalau kritik itu mas ya, kritiknya ya kami dengan lapang dada pasti kami terima. Selagi itu nggak merugikan kami. Selagi kami membuat, kritikan ini wajar misalnya. Kan keseringan Mbak Atun sambelnya kurang pedis. Mbak Atun ini, itu salah satu masukan. Mbak, maaf gitu. Artinya kita harus legowo, kritikan pedes, kritikan apa. Ya kita harus ambil. Namanya juga customer kan harus gitu. Ini untuk menjalin bahwa kualitasnya kita itu kurang dan tidaknya. Jadi kita membenahi gitu loh mas. Tapi keseringan sih mas, kadang-kadang sambelnya yang kadang-kadang ketinggalan atau lawi-lawinya.
0: Baik, jadi tidak anti kritik kalau di Sari Laut Mbak Atun, malah dibenahi, dievaluasi Mbak Atun ya.
7: Kami tetap evaluasi, terus kami benahi semua. Ini kamu nanti manajemenmu harus kayak gini, pelayananmu kayak gini. Ini pelanggan sudah kayak kritik kayak gini. Jadi kita harus memicu bahwasanya insya Allah lebih bagus gitu loh mas.
0: Mbak Atun, ini kalau bagi tips juga Mbak Atun di Hari Pelanggan Nasional ini, biasanya kan kalau Mbak Atun tadi benar-benar menjaga kualitas, menjaga rasa. Namun biasa ketika sudah terkenal, kemudian ada perubahan, kemudian buka cabang, berbeda rasanya. Ini gimana kalau Mbak Atun strateginya sendiri, walaupun sudah ada beberapa cabang?
7: Kayaknya saya tetap sih mas, pada poin yang pertama tadi, kualitasnya tetap juga, walaupun mau bagaimana, mau apa, intinya kita harus sabar loh mas, jangan mengeluh. lombok mahal. Bawang mahal. Udah deh. Nah, kan bisa begitu. Jadi kan ini kita enggak sabar. Jadi harus sabar. Masa kita untung banyak enggak teriak-teriak, rugi sedikit. Teriak-teriaknya minta ampun gitu. Tapi kita harus sabar, Mas. Okay. Intinya kita harus sabar.
0: Baik. Bu Suarsi, ini ternyata waktunya udah mau habis. Ayo ajak Bu Suarsi untuk datang ke Sari Laut Mbak Atun di Hari Pelanggan Nasional ini, apalagi udah mau jam makan siang nih.
7: Ya, pokoknya nanti kalau yang denger ini, kasih denger, nanti ada spesial. Spesial es teh gratis.
0: Di Hari Pelanggan Nasional. Baik. Mbak Atun, terima kasih banyak untuk pengalaman sharing yang sudah disampaikan. Laris manis terus Mbak Atun ya, usahanya dan semoga semakin dikenal lagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian mendengar Ibu Suarsi atau Mbak Atun, owner dari Sari Laut Mbak Atun. Beliau tadi sudah berbagi juga inspirasi ya, dan sudah sharing berbagi apa yang dilakukan untuk membuat pelanggan ingin kembali ke Sari Laut Mbak Atun. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami. Saya Idam bersama rekan pengarah acara kami, rekan Nila Puspita, dan juga ada Isfa undur diri. Sampai jumpa di Makassar Menyapa Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar Pagi Ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya Rizna Sopratia menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI edisi Jumat 4 September 2026. Halo RRI menjadi ruang bagi Anda untuk melaporkan dan juga menginformasikan kendala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan juga infrastruktur ataupun juga mengenai hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat Anda, bisa langsung menghubungi kami di 0821-3333-9440. Mengenai perbaikan jalan, kemudian juga kondisi pasokan air hingga saat ini, dan juga bisa mengupdate apakah di wilayah Anda masih terjadi pemadaman dengan jangka waktu yang cukup panjang, Anda dapat menginformasikan kepada kami di 0821-3333-9440. Untuk update kondisi di Makassar sendiri beberapa waktu belakangan masih terjadi antrian panjang untuk bahan bakar minyak di sejumlah SPBU yang ada di Kota Makassar hingga memengaruhi kondisi arus lalu lintas. Ini harus menjadi perhatian karena bahkan untuk SPBU yang berada di Jalan Trans, Jalan Utama, Jalan Negara pun masih juga terdampak dari antrean tersebut. Salah satunya di Jalan Andi Pangerang Petarani terjadi penumpukan kendaraan yang mengantre sehingga menyebabkan kemacetan yang tak terbendung. Di 0821-3333-9440 pendengar, silakan bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Makassar pagi ini.

0: Flow 1, kanal informasi dan inspirasi. Flow 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada siang hari ini. Kami juga ingin menginformasikan kepada Anda dalam momentum giat RRI Fest 2026 ada serangkaian acara yang RRI hadirkan untuk Anda, salah satunya dimulai pada hari ini telah dilaksanakan donor darah pendengar dan juga pemirsa. Bagi Anda yang ingin mendonorkan darah bisa langsung datang di RRI Makassar di Jalan Riburane nomor 3 Makassar untuk mendonorkan darah Anda. Batas waktu pada siang hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan esok hari akan ada gerakan pangan murah disertai juga kegiatan jalan santai. Anda nanti bisa datang bersama kami untuk memeriahkan dan juga mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di 0821-3333-9440 pendengar silahkan bergabung bersama kami pada siang hari ini dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Mengupdate informasi dan juga bagaimana kondisi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Salah satu hal yang juga masih menjadi perhatian itu adalah sulitnya aksesibilitas terhadap air bersih bagi masyarakat yang ada di kota Makassar, khususnya bagi mereka yang berada di daerah utara Makassar, baik itu di Talo dan juga beberapa daerah lainnya. Ini harusnya menjadi perhatian dan harus segera ditangani lebih lanjut, bukan hanya sekedar mendatangkan truk tangki air, namun untuk jangka panjangnya bisa dialiri air sehingga masyarakat yang ada di sana bisa memutar kran di dalam rumah mereka. Update juga untuk kondisi wilayah Makassar pada musim kemarau di tahun 2026 ini telah terjadi beberapa kebakaran. Ini menjadi warning peringatan.

peringatan bagi kita semua bahwasanya semua berpotensi untuk mengalami bencana kebakaran, sehingga harus bisa mempersiapkan diri, baik itu mempersiapkan alat pemadam kebakaran sederhana misalnya dengan apar ataupun juga dengan kain basah, memahami bagaimana cara untuk memadamkan api sebelum menjadi lebih besar kobarannya. Serta kita juga mengimbau bagi masyarakat dimanapun Anda berada untuk aktivitas pemadaman kebakaran agar kiranya tidak menjadi pusat perhatian, karena itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Usahakan ketika terjadi pemadaman api kebakaran, Anda menjauh dari titik lokasi, jangan sampai malah menjatuhkan korban jiwa lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Halo RRI pada siang hari ini, di hari Jumat pendengar. Dan untuk laporan-laporan Anda pada pertemuan sebelumnya atau pada pekan sebelumnya yang merasa belum terjawab, kami masih akan terus mengusahakan terhubung dengan pihak terkait untuk bisa memberikan jawaban beserta solusi dari laporan Anda, salah satunya mengenai distribusi air PDAM di Desa Palisangeng di Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Ini merupakan laporan dari Pak Jaya serta beberapa laporan lainnya. Terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Saya Rizan Supratio beserta rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya, jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Kak, aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan di ruang dengar Anda menemani hari Jumat ini ya. Jumat berkah, Jumat sehat. Ini kalau hari Jumat tuh identik dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan produktif. Salah satunya juga yang dilaksanakan di RRI Makassar pada siang hari ini, telah ada donor darah dan masih berlangsung hingga saat ini. Pendengar, bagi Anda yang ingin datang mendonorkan darah bisa langsung datang di Jalan Riburatnya nomor 3 Makassar. Nah, kali ini informasi seputar kesehatan kami hadirkan. Kita akan membahas mengenai sindrom Relay Day. Ini salah satu sindrom yang ternyata memiliki efek yang luar biasa. Jadi sindrom Relay Day ini merupakan penyakit langka mengganggu kemampuan tubuh dalam merasakan nyeri. Penderita penyakit ini seolah merasa kebal terhadap rasa nyeri atau sakit. Sindrom Relay Day juga dikenal sebagai familia dysautonomia atau hereditary sensory and autonomic neuropathy tipe 3. Sindrom ini menyasar pada sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah, detak jantung, suhu, dan air mata. Selain tidak merasakan sakit, penderita juga mengalami gangguan dalam mengenali sentuhan, bau, rasa, serta perubahan suhu. Namun, hilangnya sensasi nyeri sebenarnya berbahaya karena membuat penderita lebih berisiko mengalami cedera tanpa menyadarinya. Gejala sindrom Relay Day umumnya sudah terlihat sejak bayi atau anak usia dini pada sebagian penderitanya. Melansir dari Alodokter, tanda awal dapat berupa kesulitan menelan, tonus otot rendah, serta pertumbuhan terhambat. Ini masih akan kita bahas juga ya mengenai sindrom Relay Day. Ternyata ada tanda-tandanya dan juga apa saja yang menjadi penyebab dari sindrom itu sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Krisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Krisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani.

lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Saat ini sudah pukul 11:49 waktu Indonesia bagian tengah. Mengingatkan kembali hari ini hari Jumat, mungkin Anda kaum muslimin dimanapun berada lagi siap-siap nih ya menunaikan ibadah sholat Jumat ke masjid atau mungkin musholat-musholat terdekat di sekitaran Anda. Sembari mempersiapkannya tentunya mungkin beres-beres dulu nih pekerjaannya sebelum meninggalkan meja kerja atau ruang kerja Anda, agar nantinya tidak ada yang terlupa atau mungkin ada yang terabaikan begitu ya soal kerjaannya sebelum meninggalkan ruangan. Oke, okay. Dan sebentar juga kita akan hadirkan siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Tetap bersama kami.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس أعزني الله وإياكم. الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jamaah Jumat rahimakumullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di surah Al-Jumu'ah ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang dikhususkan kepada mereka yang beriman saja, tidak kepada seluruh manusia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru agar di hari Jumat kita bersegera mendatangi solat Jumat, bersegera menghadiri khutbah Jumat yang disampaikan. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'au ila dzikrillah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Tentunya mereka yang laki-laki yang dikenai kewajiban solat Jumat, bersegeralah kepada zikrullah. Zikrullah adalah solat Jumat, dan juga ditafsirkan adalah dua khutbah Jumat, di mana keduanya ini adalah sesuatu yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tentunya di balik perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini ada keutamaan, ada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak. Kalau itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada keutamaannya. pasti ada kebaikannya. Yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkannya. Dalam hadis yang sahih, hadis yang masyhur, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati tsalitsah فكأنما قرب قبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. جماعة جمعة رحمكم الله. Ternyata dalam hadis ini, sebelum khatib naik di atas mimbar, ada 5 jam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada keutamaannya bagi yang datang di jam-jam ini. Ada jam pertama, ada jam kedua, sampai jam kelima. Dan yang datang di jam yang pertama, seolah-olah dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mempersembahkan seekor unta. Ada pun yang datang di jam yang kedua, seakan-akan dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mempersembahkan seekor sapi. Yang di jam ketiga, seekor domba yang bertanduk. Yang di jam keempat, seekor ayam. Dan yang kelima, sebutir telur. Tahukah jamaah sekalian rahimakumullah, yang apabila khatib naik di atas mimbar, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid-masjid mencatat siapa-siapa yang datang di jam-jam ini. Ternyata malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut menutup catatannya, tidak lagi menulis, menunjukkan bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan bersegera mendatangi sholat Jumat, bersegera menghadiri khutbah Jumat. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita remehkan sunnah yang seperti ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain, keutamaannya, ghufira ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah lagi 3 hari, 10 hari, jumlah seluruhnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendatangi solat Jumat. Dan disebutkan yang pertama dia lakukan adalah dia mandi, dan niatnya ke masjid memang untuk solat Jumat, niatnya ke masjid. Dan mandinya seperti mandi junub. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita membiasakan diri dengan bersegera mendatangi sholat Jumat, karena ini adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diharamkan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini di hari Jumat, dan ini sungguh merupakan modal utama kita apabila kita termasuk dari orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama memperhatikan dengan perhatian yang serius keberadaan masjid yang ada di atas permukaan bumi ini, yang dia adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia adalah bangunan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ibadahnya umat Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali keutamaan dan kebaikan ya kita bisa dapatkan apabila kita termasuk orang yang memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatanginya, beribadah di dalamnya, demikian pula membangunnya, memperbaikinya, membersihkannya dan seterusnya. Dari makna memakmurkan masjid, tahukah jamaah sekalian rahimakumullah, yang ini sangat kita butuhkan pada hari kiamat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan tuduhan Allah di hari kiamat, yang tidak ada tuduhan pada hari itu kecuali tuduhan Allah saja. Ia akan dituduhi oleh arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan hanya solat Jumatnya saja kita di masjid, tapi demikian pula solat-solat yang lainnya, solat 5 waktu kita. Ya apabila kita berada di luar masjid, maka rindukanlah masjid ini, rindukanlah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, maka sudah segera penuhi panggilan azan tersebut. Demikianlah sifatnya orang-orang yang beriman, demikianlah sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di terik matahari yang sangat panas. Tentu mereka berbahagia ketika mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jamaah sekalian rahimakumullah, bagi orang yang ingin dimuliakan oleh Allah, ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, ingin dimasukkan ke dalam syurga, ingin istana, ingin rumah di dalam syurga dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, sungguh ada pada rumah Allah, pada masjid ini. Karena itu jangan kita remehkan, jangan kita abaikan Mari kita sama-sama berusaha dan kita saling mengingatkan agar benar-benar memanfaatkan rumah Allah, masjid ini untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, berzikir, membaca Al-Qur'an, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al hayaa'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat disiarkan dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar. Dan kita kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makassar siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makassar siang ini.
1: Sembat ke Mopat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada siang hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio. Akan menghadirkan informasi seputar kuliner. Salah satunya ini adalah ragam makanan fermentasi tradisional yang kini mulai terlupakan. Kalau kita membicarakan mengenai makanan fermentasi, Indonesia sendiri memiliki banyak jenis makanan fermentasi yang mungkin sudah familiar atau bahkan yang belum kita ketahui sama sekali. Dan kita akan bahas informasinya kali ini. Nah, tempe dan tape, ini salah satu atau salah dua ya, dari makanan fermentasi yang sampai saat ini masih banyak diproduksi dan juga dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Ternyata masih banyak makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Beberapa di antaranya adalah growol atau gatot dari Yogyakarta, tempoyak dari Sumatera, serta bekasam dan wadi dari Kalimantan. Salah satu makanan yang menarik adalah growol, panganan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di mana growol ini dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan karena singkong harus direndam dalam air selama 3 hari. Selama proses tersebut, bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi. Keberadaan growol sendiri ini pendengar bahkan tercatat dalam serat Centini, salah satu karya sastra Jawa klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa growol telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak masa lampau. Dengan kita mengetahui lebih banyak makanan fermentasi, salah satunya growol, ini juga menjadi salah satu bentuk upaya ketahanan pangan untuk tidak hanya berfokus pada beras sebagai sumber karbohidrat. Growol pun juga bisa, kemudian juga masih ada jenis yang lain yang bisa dimanfaatkan, nasi jagung juga misalnya, tapi kalau yang fermentasi kita fokusnya bahas soal growol itu sendiri. Selain growol, Kalimantan juga memiliki makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai bekasam dan wadi. Makanan tersebut berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan juga Banjar. Wadi sendiri nih pendengar merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan. Ikan difermentasi agar dapat disimpan lebih lama, terutama ketika hasil tangkapan sedang berkurang. Sementara itu, gatot yang memiliki kisah berbeda. Makanan berbahan dasar singkong ini berkembang di Gunung Kidul ketika masyarakat mengalami gagal panen padi. Masyarakat kemudian memanfaatkan gaplek atau singkong yang sudah dikeringkan sebagai bahan pangan pengganti nasi. Gaplek yang difermentasi diolah menjadi gatot dan biasanya disantap bersama gula merah, garam, serta kelapa parut. Keberadaan makanan-makanan tersebut kini menghadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda. Growol misalnya semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional. Selain keterbatasan produksi, proses pembuatan yang masih tradisional juga menjadi salah satu tantangan pengembangan makanan tersebut. Kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional sulit bersaing dengan makanan modern. Kita masih akan bahas mengenai makanan fermentasi yang ada di Indonesia untuk juga bisa menjadi alternatif Anda ketika ingin sedikit beralih ya dari nasi menjadi growol, gatot, dan gaplek ataupun sumber karbohidrat lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id,

0: itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, yang moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Yuk, lihat deh. Lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
3: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
2: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
3: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
2: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
3: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
2: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
3: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
0: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Kita akan masih membahas lebih lanjut mengenai makanan fermentasi dari Indonesia yang sangat beragam. Tadi ada gaplek, kemudian juga ada gatot, dan makanan fermentasi dari Dayak yang disebut sebagai bekasam dan juga wadi. Lebih lanjut, selain dari karena faktor keterbatasan produksi, proses pembuatan yang masih tradisional juga menjadi salah satu tantangan pengembangan makanan tersebut. Kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional sulit bersaing dengan makanan modern. Padahal, makanan fermentasi memiliki potensi yang relevan dengan tren pangan sehat saat ini. Proses fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan. Dari singkong fermentasi di Yogyakarta hingga ikan fermentasi di Kalimantan, makanan tersebut menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat Indonesia. Pelestarian diperlukan agar cita rasa sekaligus pengetahuan luhur tidak hilang dari generasi mendatang.

0: Jangan ngomel mulu dong. Ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makassar Siang

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada siang hari ini saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda program Tokoh Baca Berita dalam edisi istimewa hari ulang tahun RRI ke-81, di mana pada edisi kali ini akan bersama dengan Bapak Haji Abdul Aziz yang merupakan Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Abdul Aziz. Sari Berita, rangkaian RRI PES 2026, RRI Makassar gelar donor darah, target 200 kantong. Pelindo Regional 4 bersama BNN Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Makassar cegah narkoba. RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI PES 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah, laporan Edwin Masud.
2: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongki RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi, perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
3: Ya, baik, hari ini kita dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita mengadakan kegiatan donor darah dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
4: Demikian. Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
3: Yang dilibatkan hari ini untuk kegiatan kali ini kami melibatkan UDD PMI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI. Kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai RRI.
4: Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
3: Terbuka untuk umum.
2: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah, yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Ratusan pendonor mengikuti program donor darah RRI Makassar, dilaporkan Sari Fudin.
5: Ratusan pendonor dari berbagai pihak mendatangi RRI Makassar sejak pagi hingga

0: Jelang siang hari ini untuk mendonorkan darahnya yang gelar RRI Makassar bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Para pendonor dari TNI jajaran Kodam 14 Hasanuddin, kepolisian jajaran Polrestabes Makassar, BNS RRI, warga dan pegawai RRI Makassar antusias mendaftar dan memeriksakan kesehatannya untuk kelayakan donor darah. Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anom Andadari SE mengungkapkan menjelang peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tanggal 11 September mendatang, RRI Makassar merayakannya dengan menggelar RRI Fest 2026 dan bakti sosial donor darah sebagai bentuk kebersamaan dan pelibatan masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun RRI tahun ini.
1: Ini merupakan wujud kebersamaan RRI dengan masyarakat dalam menumbuhkan kepedulian, memperkuat solidaritas dan menghadirkan manfaat kemanusiaan. Mudah-mudahan targetnya kita tetapkan ini 200 pendonor dapat kita penuhi sehingga kebutuhan darah di Sulawesi Selatan ini tersedia dengan mencukupi bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Sementara AKP Sugiharto, Subpropam Polrestabes Makassar, mengapresiasi RRI Makassar yang menggelar bakti sosial donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dikatakan Polrestabes Makassar senantiasa bekerja sama dengan RRI Makassar untuk membantu masyarakat melalui donor darah.
2: Setidak-tidaknya dengan adanya donor darah yang dilakukan RRI ini tentunya membantu masyarakat yang betul-betul sungguh membutuhkan bantuan darah. Dan kami dari Polrestabes berpartisipasi mendukung program yang dilakukan oleh RRI. Memang kegiatan rutin, termasuk kami juga kolaborasi ketika kami Polrestabes juga melakukan kegiatan yang sama. Kami memang melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
0: Dalam merayakan hari ulang tahun RRI, RRI Makassar juga menghadirkan UMKM untuk menjajakan dagangannya di halaman parkir RRI Makassar dalam rangka memberdayakan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
3: Belindo Regional 4 bersama BNN, Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Makassar, berkolaborasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Laporan Kiswanti Ruslia.
4: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelindo bekerjasama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
5: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk vape misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
4: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
6: Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pelindo dalam hal sponsori kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Karena bagaimanapun juga bahwa BNN itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintah, dan lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah ini, ya Alhamdulillah Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
4: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
3: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pastikan pembenahan TPA berlanjut drainase hingga kolam Lindi dikebut. Kembali Edwin Masud melaporkan.
7: Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pembenahan tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa, Antang, sebagai bagian dari upaya memenuhi seluruh ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan keluar dari sanksi administrasi terkait pengelolaan sampah. Sejumlah pekerjaan pembenahan kini terus dilakukan di kawasan TPA Tamangapa, mulai dari penataan dan penimbunan area sanitary landfill, pembenahan akses jalan, pemasangan tiang pancang, hingga penanganan kolam air Lindi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai meninjau TPA Antang mengaku menemukan kondisi di lapangan yang berbeda dari ekspektasinya. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang seharusnya telah dilakukan berdasarkan arahan dan hasil evaluasi sebelumnya. Ia menegaskan proses pembenahan TPA menjadi bagian dari proses transisi pengelolaan sampah dari sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka menuju pengelolaan yang lebih terkendali.
8: Di TPA ini penting sekali untuk memastikan kita keluar dari sanksi administrasi. Setelah Gakum datang berkunjung, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Yang paling menjadi perhatian ada dua. Yang pertama adalah alur dari drainase kolam, drainase Lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air Lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Nah, inilah menjadi komitmen kita. Yang kedua, dengan sapi-sapi yang ada di sana, kita sudah buat penangkaran. Sapi-sapi kita berharap sampah-sampah organik dari pasar itu datang ke sana untuk dimasukkan ke dalam ren sapi yang ada. Seluruh sapi masuk ke dalam sana, makannya di sampah-sampah pure organik.
7: Selain memastikan seluruh kewajiban yang diminta KLH dipenuhi, Pemkot Makassar juga ingin memastikan sistem open dumping benar-benar dihentikan. Ia juga mengakui wajah TPA Tamangapa saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan kondisi sebelumnya.
3: DLH Makassar perkuat edukasi pengelolaan sampah. Aan Ariska melaporkan.
9: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar memperkuat sosialisasi pengelolaan sampah melalui kolaborasi dengan masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, dan juga sekolah. Kepala DLH Makassar Helmi Budiman mengatakan, DLH siap mendukung kegiatan sosialisasi dengan menyediakan moderator hingga narasumber. Kolaborasi serupa telah dilakukan sekitar 200 kali. Menurut Helmi Budiman, selain edukasi lingkungan, DLH juga mendorong masyarakat melihat sampah sebagai sumber ekonomi, salah satunya melalui bank sampah.
10: Itu kita dengan sangat senang hati lakukan kolaborasi. Jadi kita, mereka yang undang orangnya, kita siap sponsori, baik itu konsumsinya, moderatornya, dan pembicaranya kita siapkan juga semua. Jadi kita buatkan ini upaya kolaborasi. Begitu. Dan itu sudah kita lakukan di beberapa kali kesempatan kerja.
9: Helmi menyebut nilai bank sampah yang sebelumnya sekitar 150 juta rupiah pada tahun sebelumnya meningkat menjadi sekitar 900 juta rupiah pada pertengahan tahun ini. Peningkatan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat memilah sampah sekaligus memanfaatkan berbagai sumber pendapatan.
3: Seperti penjualan buku cerita di lingkungan sekolah. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
11: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Asari Ilham, menyoroti dugaan adanya penjualan buku cerita anak berjudul Jelajah Hijau di Pantai Losari di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar membantah adanya pemaksaan terhadap kepala sekolah maupun siswa untuk membeli buku yang berisi edukasi karakter dan kepedulian terhadap lingkungan tersebut. Namun, menurut Ari Asari Ilham, persoalannya bukan hanya soal ada atau tidaknya pemaksaan, tetapi juga menyangkut aktivitas jual-beli di dalam lingkungan sekolah. Ia menegaskan pihak sekolah seharusnya tidak memfasilitasi penjualan barang apapun kepada siswa. Ari juga mengingatkan, Wali Kota Makassar telah menegaskan bahwa seragam sekolah pun tidak boleh diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Komisi D DPRD Makassar, lanjut Ari, akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
12: Pun dikatakan bahwa tidak ada pemaksaan, tetapi seharusnya kalau mau dilakukan itu penjualannya di luar sekolah. Karena kan kalau melibatkan pihak-pihak sekolah, itu kan sepertinya ada campur tangan dari pihak sekolah yang mengarahkan untuk membeli buku-buku tersebut. Pak Wali Kota kan sudah tegas menyampaikan seragam sekolah pun tidak boleh dijualbelikan di dalam sekolah, apalagi buku-buku yang tidak ada sangkut pautnya dengan mata pelajaran. Nanti kami akan segera panggil Dinas Pendidikan, dan tentunya kami akan menegur kalau memang ini dilakukan di lingkungan sekolah. Tapi kalau itu dilakukan di luar lingkungan sekolah, itu kan di luar dari tanggung jawabnya kita.
11: Politisi Partai Nasdem ini menambahkan bahwa jika nantinya ditemukan adanya aktivitas penjualan buku di lingkungan sekolah, DPRD akan memberikan teguran kepada pihak terkait. Sebelumnya, Kadis Pendidikan Kota Makassar membantah adanya unsur pemaksaan dalam pembelian buku tersebut.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Program Jaga Desa dinilai bantu masyarakat pahami hukum. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
14: Program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan Negeri Maros dinilai sangat membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami persoalan hukum. Kepala Desa Tendrigangka yang juga Ketua Abdesi Maros Wahyu Febri mengatakan, kehadiran Jaksa Jaga Desa memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat mendapat pemahaman mengenai hukum pidana, perdata hingga tindak pidana ringan atau tipiring. Edukasi ini penting agar masyarakat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan yang dapat menimbulkan persoalan hukum. Wahyu menilai program tersebut juga membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas kemasyarakatan sekaligus mencegah terjadinya persoalan hukum sejak awal. Ia berharap program Jaga Desa terus berlanjut dan dapat diperluas ke daerah lain bahkan seluruh Indonesia.
15: Satu program yang luar biasa, yang sangat membantu. Selain tugas kami di pemerintahan, tugas di kemasyarakatan ini sangat jelas bahwa Jaksa Jaga Desa ini sangat membantu kami. Karena dengan adanya Jaksa Jaga Desa melibatkan dari kejaksaan, turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum, pidana, perdata, dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa paham. Dan mengenai masalah tipiring, tindak pidana ringan, itu pun masyarakat bisa mengerti dan mengetahui ternyata seperti itu tidak boleh. Yang tadinya mungkin terproses secara hukum dengan adanya Jaksa Jaga Desa, kami sangat terbantu dengan masyarakat kami. Semoga program ini bisa berlanjut, dan cuma di Maros, bisa ke kabupaten lain, bahkan seluruh Indonesia lah.
14: Oke.
15: Okay. Manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat kecil yang tidak memahami apa itu hukum, butuh perlindungan hukum, sehingga dia bisa terjaga oleh hukum dengan sendirinya.
14: Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri Maros menyiapkan mengatakan pihaknya terus memperkuat program Jaga Desa melalui pendampingan edukasi dan penerangan hukum kepada aparat desa. Pendampingan terutama dilakukan dalam penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan program desa, penyelenggaraan administrasi maupun potensi. Semuanya dari bulan Juli manapun ada limpahan, tapi kita pasti
16: terkecuali ada di desa, ada penerima desa yang sifatnya penting sudah administrasi dia salah. Kita kawal, kita benahi, loh ini caranya begini. Yang penting ada pembangunannya, tapi karena
14: Ketut berharap Jaga Desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Ia juga mengajak media untuk ikut menyebarluaskan edukasi hukum kepada masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komunitas Ridho Challenge merangkul 72 UMKM di Makassar untuk naik level. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
17: Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Ridho Challenge kembali meramaikan RRI Fest Makassar Jumat 4 September 2026 dengan membawa misi pemberdayaan ekonomi sekaligus meramaikan rangkaian acara Hari Radio. Kehadiran 17 pelaku UMKM binaan Ridho Challenge di mana 15 UMKM kuliner dan 2 kreat menampilkan karya terbaik mereka. Pihak Ridho Challenge menjajakan produknya dalam kemasan seperti keripik pisang, kacang tanah, olahan bakso, minuman markisa dan jeruk, cemilan donat, brownies, dan kebab Nusantara. Ridwan Muksin, selaku koordinator sekaligus mentor dari Ridho Challenge, menjelaskan, Ridho Challenge ini baru dibentuk 2 tahun lalu, hadirnya RC atau Ridho Challenge ini bukan sebagai organisasi, tapi sebuah grup yang keanggotannya merangkul para UMKM baik dari craft makanan, minuman, fashion, dan lainnya. Saat ini sudah ada 72 UMKM yang masuk dalam Ridho Challenge.
18: 70 UMKM.
17: Di mana
18: UMKM ini saya bina, mengikutkan event segala macam, pembuat legalitasnya pun juga saya bantu mereka buatkan legalitas, baik itu orang yang baru atau yang sudah lama, baik itu dibuatkan juga PT persorangan perorangannya. Kalau misalkan belum lengkap ada mau produknya lagi, produk baru, terus belum lengkap misalkan PRT-nya, ataukah halalnya, itu saya bantu juga.
17: Oke, dalam keterlibatan UMKM sendiri itu masih penting sebenarnya keterlibatannya UMKM untuk membangun ekonominya Sulawesi Selatan sendiri, Pak, kalau kita lihat.
19: Kalau itu mereka sih banyak membantu, karena di mana juga dari hasil penjualan itu juga membantu para UMKM bisa lebih naik kelas. Terus juga dari pemasukan, terus juga dapat membantu dari segi.
17: Ridwan menambahkan, para UMKM ini diajari cara menangkap peluang untuk peningkatan omset. UMKM ini menjadi naik kelas dan membantu meningkatkan income atau pemasukan sebagai pelaku usaha. Leader Challenge ini tidak hanya sharing soal kegiatan-kegiatan event maupun kegiatan penambah wawasan atau pelatihan, tapi juga menjadi wadah dan dijadikan sarana saling support satu sama lain. Di tempat yang sama, salah satu pembeli usaha UMKM, Iren, mengatakan excited, senang bisa melihat dan mengikuti kegiatan RRI Fest Makassar. Di samping bisa berbelanja, ia juga merasa terbantu mencicipi beberapa kuliner seperti dimsum, donat, dan beberapa pilihan menu lainnya.
20: Excited, senang, terus mau ikut meramaikan RRI Fest ini, Kak. Jadi excitednya lumayan tinggi nih, karena yang mengadakan acara kan RRI sendiri. Ini beli donat, ini mau beli dimsum, terus tadi pesan tempe juga.
17: Kiran mengakui kegiatan seperti ini harus sering dilaksanakan agar bisa membantu pelaku usaha yang ada di Kota Makassar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Kualitas dan jaminan halal serta pelayanan kunci komitmen kuliner lokal Coto Dewata. Selengkapnya dilaporkan Nur Hidayah Aprilia Nuna.
21: Salah satu usaha kuliner yang cukup berkembang di Makassar, yakni Coto Dewata. Pemilik warung Coto Dewata, Reza Kamal, mengungkapkan usahanya tersebut sudah berdiri sejak tahun 2019. Sejak tahun itu pula, ia berkomitmen menjaga kualitas dan konsistensi rasa, rempah, dan kehalalan produk. Dikatakan di momentum Hari Pelanggan Nasional ini, Reza bertekad untuk memberikan kepuasan bagi para penikmat Coto di Makassar.
22: Baik, terima kasih. Jadi sejak tahun 2019, Coto Dewata sudah hadir di dalam memberikan coto yang berkualitas untuk masyarakat. Dan di tahun 2024, sejak kami pindah ke sini, itu kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan kualitas produk yang tentunya halal. Ya, kita sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian dari segi kualitas kuah rempahnya, itu juga kami pertahankan konsistensinya. Dan juga kami memberikan benefit atau manfaat berupa free ketupat khusus makan di tempat. Jadi ini tidak dibatasi ya. Jadi kalau untuk teman-teman atau sahabat RRI Pro 1, silakan nanti bisa cobain nih ya. Menu kami mulai dari 13.000 sudah halal, kuah rempahnya terasa kental, dan juga free ketupat khusus makan di tempat.
21: Reza Kamal menambahkan, selain mempertahankan konsistensi kuah rempah yang kental serta jaminan sertifikasi halal, pihak Coto Dewata juga memberikan nilai tambah berupa fasilitas gratis ketupat bagi pelanggan yang makan di tempat. Dengan harga mulai dari Rp13.000, Coto Dewata berupaya memenuhi selera masyarakat, khususnya pecinta kuliner di Makassar. Ia juga menekankan komunikasi dua arah dengan pelanggan menjadi strategi utama dalam menghadapi persaingan usaha kuliner. Langkah ini dilakukan agar usaha kuliner tradisional ini dapat terus berkembang dan memiliki tempat khusus di hati masyarakat.
3: Massa pengunjuk rasa mendesak penegak hukum tuntaskan dugaan korupsi pasar Lasang-Lasang Jeneponto, dilaporkan Sarifuddin.
0: Koalisi aktivis dan masyarakat sipil Sulawesi Selatan berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemarin agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan pasar Lasang-Lasang di Kabupaten Jeneponto. Massa demonstran mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk mendalami peran Bupati Jeneponto yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto saat penganggaran pasar Lasang-Lasang Jeneponto dengan anggaran Rp1,8 miliar. Pimpinan aksi koalisi aktivis dan masyarakat sipil Sulawesi Selatan, Alwi, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar menangani serta memeriksa Bupati Jeneponto terkait dugaan korupsi pasar Lasang-Lasang.
23: Koordinasinya berjalan. Tindak pidana khusus meminta sikap daripada penyidik Polda Sulsel terkait masalah ini. Kenapa? Karena di tahun 2011 ada SKB, ada MOU, surat keputusan bersama yang dibuat oleh tiga pilar penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan, bahwa kita tidak boleh saling mengambil alih, saling menghargai. Kalau penyidik Polda telah melakukan penyidikan, maka kita tidak boleh melakukan penyidikan lagi.
0: Menyikapi tuntutan demonstran, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Swetarm SIMH, mengatakan kasus dugaan korupsi pasar Lasa-Lasang penanganannya berada di ranah Polda Sulawesi Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak boleh mengambil alih penanganan kasus tersebut sesuai adanya surat keputusan bersama tiga institusi penegak hukum, Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian.
23: Koordinasinya berjalan. Tindak pidana khusus meminta sikap daripada penyidik Polda Sulsel terkait masalah ini. Kenapa? Karena di tahun 2011 ada SKP, ada MOU, surat keputusan bersama yang dibuat oleh tiga pilar penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan, bahwa kita tidak boleh saling mengambil alih, saling menghargai. Kalau penyidik Polda telah melakukan penyidikan, maka kita tidak boleh melakukan penyidikan lagi.
0: Usai menggelar unjuk rasa, massa koalisi aktivis masyarakat sipil melanjutkan demonstrasi di Polda Sulawesi Selatan, mendesak Direktorat Pidana Khusus Polda Sulawesi Selatan agar menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pasar Lasa-Lasang Janeponto, termasuk mendesak segera memeriksa Bupati Janeponto.
3: Polres Bone melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek rohani dan mental. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
1: Polres Bone melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek rohani dan mental. Hal itu dilakukan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Satahti Polres Bone melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental bersama tahanan beragama Islam. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, kegiatan tersebut diberikan materi pengajian dan kultum bertema senantiasa melaksanakan sholat fardu secara istiqomah. Dikatakan, dalam kegiatan itu, para tahanan diajak menjadikan masa menjalani proses hukum sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah. Menurut Rayendra, pembinaan rohani diharapkan dapat membantu para tahanan lebih sabar dan mampu mengendalikan diri selama berada di ruang tahanan. Lanjut Rayendra, berharap para tahanan dapat memanfaatkan waktu selama berada di tahanan untuk meningkatkan ibadah dan senantiasa menjaga sholat lima waktu. Olehnya itu, pembinaan rohani penting untuk membantu para tahanan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan kesabaran, serta menjadi kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para tahanan untuk melakukan introspeksi terhadap diri masing-masing, serta membangun sikap yang lebih baik selama menjalani proses hukuman. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para tahanan untuk melakukan introspeksi terhadap diri masing-masing, serta membangun sikap yang lebih baik selama menjalani proses hukum.
2: Kegiatan tersebut diberikan materi pengajian dan kultum bertema senantiasa melaksanakan salat fardu secara istiqomah. Dalam kegiatan itu, para tahanan diajak menjadikan masa tahanan menjalani proses hukum sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, serta meningkatkan kualitas ibadah. Pembinaan rohani diharapkan dapat membantu para tahanan lebih sabar dan mampu mengendalikan diri selama berada di ruang tahanan.
1: Ditambahkan, ia berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan terhadap para tahanan. Dengan pembinaan tersebut, para tahanan diharapkan mampu menjalani proses hukum dengan tertib, menjaga sikap, dan mengendalikan diri.
3: Ikatan Keluarga Alumni Darul Arqam kembali menggelar kejuaraan futsal IKADA Cup Pol 2 yang akan diikuti 28 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan Zainal Abidin.
5: Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Darul Arqam atau IKADA akan kembali menggelar kejuaraan futsal IKADA Cup Volume 2. Kegiatan ini menjadi salah satu program kerja IKADA sekaligus wadah bagi para alumni pondok pesantren untuk memperkuat silaturahmi melalui ajang olahraga. Informasi ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana IKADA Cup Volume 2 Arif Hidayat saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi. Arif mengatakan, kejuaraan futsal tersebut merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan IKADA setiap 2 tahun sekali. Kegiatan ini digelar untuk menjaga dan mempererat silaturahmi antar alumni pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, turnamen yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 September mendatang di Gor Pemuda Petalani Makassar tersebut akan diikuti 28 tim yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Seluruh tim yang berpartisipasi wajib beranggotakan alumni dari pondok pesantren yang sama. Alumni dari pondok pesantren berbeda tidak diperbolehkan digabungkan dalam satu tim. Ia menambahkan, awalnya kuota yang disiapkan panitia hanya sebanyak 24 tim. Namun, karena tingginya minat dan banyaknya pendaftar, panitia kemudian menambah kuota menjadi 28 tim.
4: Jadi untuk kegiatan Ikada Cup ini itu kan turnamen futsal antara alumni pondok pesantren. Jadi kebetulan juga pendaftarnya ada dari luar Sulawesi, di Jawa, Ikada Gontor. Untuk event futsal kali ini yang bisa bertanding itu yang alumni pondok yang sudah lulus dari pondok pesantren. Jadi untuk tim yang mendaftar itu Pak, alhamdulillah sampai saat ini 28 tim dan untuk saat ini sudah proses pembayaran pendaftaran. Jadi target peserta kami dari panitia itu sebenarnya 24 tim. Cuman karena saking banyaknya yang mau mendaftar, makanya kami dah tambah slotnya 4 slot kah, jadinya 28 tim.
5: Arif juga menyampaikan kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk mencari prestasi di bidang olahraga, namun juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar alumni pondok pesantren. Ia berharap kejuaraan tersebut dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat jalinan silaturahmi antar alumni pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: MRD Sulebes Series Grace Track siap guncang sidrap. Khairuddin Burahim melaporkan.
6: Penggemar olahraga otomotif di Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersiap menyaksikan ajang bergensi MRD Sulebes Series Grace Track dan Motocross 2026. Kejuaraan provinsi putaran ketiga ini akan berlangsung selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu 5 dan 6 September 2026 di sirkuit Sivi Cahaya SPRR 51 X Sinar Sulawesi 338, Desa Talumae, Kecamatan Watan Sidendreng, Kabupaten Sidendreng, Rappang. Bupati Sidrap Saruddin Adrib mengajak masyarakat dan para pencinta motocross untuk hadir langsung menyaksikan persaingan para pembalap. Saruddin menyebut, ajang tersebut akan diramaikan sejumlah pembalap berprestasi termasuk pembalap nasional. Ia mengajak masyarakat tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung aksi para pembalap di lintasan.
7: Pembalap motocross dimanapun Anda berada di seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia. Nanti di Desa Talumae, Dusun Telang, Kecamatan Watas Dendreng, Kabupaten Sidrap, kita buat event kejuaraan provinsi seri ketiga MRD dengan pembalap perang bincang, luar biasa pembalapnya. Jangan lupa hari Sabtu, tanggal 5 dan tanggal 6 hari Minggu.
6: MRD Sulebes Series Grace Track dan Motocross 2026 diharapkan menjadi tontonan menarik sekaligus mendorong perkembangan olahraga otomotif di Kabupaten Sidrap. Bagi pencinta adrenalin, diharap dapat meramaikan sirkuit Cahaya SPR 51X Sinar Sulawesi 338, Desa Talumae, Kecamatan Watan Sidendreng, Kabupaten Sidrap. Demikian, Hairudin Borahi melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: 94,4 FM, Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Kami nantikan di 08213333349440, pendengar, dan kita terima penelpon. Ada dari Kak Sri Sinta di Minasopa. Halo, assalamualaikum. Kak Sri Sinta, 100% Indonesia. Ekspresikan karya.
1: Banggakan
0: Indonesia. Banggakan Indonesia. Apa kabar Kak Sinta?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya. Oke, Kak Sinta. Sore hari ini mau kita dengar lagu apa Kak Sinta?
1: Apa lagunya Kak Idam?
0: Lagunya sore hari ini kita ada banyak, ada lagunya Peter Pan Cobalah Mengerti. Ada Hari Yang Terindah dari Niji. Kemudian
1: ya, Hari Yang Terindah.
0: Oke, yeah. Nanti diputarkan lagunya ya. Kirim salam buat siapa Ki?
1: Oh, langsung kira ada temanya lagi.
0: Oh iya, benar. Lupa, untung diingatkan. Untuk tema kita, jajanan jadul apa yang masih sering kita cari? Saya sama Ali. Ali.
1: Halo Ali, salam kenal.
0: Salam kenal. Ada yang mau salam kenal Ali? Oke, ini dia Ali nih. Oke, kira-kira kalau Kak Sinta apa? Apa topiknya Ali?
2: Topiknya itu
0: jajanan jadul apa yang masih sering kita cari?
2: Cari.
0: Apa?
2: Iya.
0: Kalau kita Kak Sinta apa?
1: Ini putu ya. Putu yang ada di dalam.
0: Putu apa?
2: Oh, putu cangkir, Bu.
0: Oh, yang putu hijau kali, yang hijau.
2: Oh, yang hijau.
0: Yang bunyi bagaimana bunyinya, Li? Kalau malam biasanya malam ya?
2: Kayak putu menangis.
0: Oh, namanya. Iya, putu menangis tahu. Itu Kak Sinta.
1: Itu.
0: Tapi
1: itu
0: masih
1: yang ada gula merah.
0: Dan masih banyak jilewa di Minasau, Pak.
1: Jarang lewat.
0: Oh, jarang nih. Kita tunggu saja ya, kalau ada yang menangis jam 1 malam itu mitu.
1: Oh lala.
0: Oke, Kak Sinta mau ki dengar lagu apa? Sambil dicatat Ali ya, kita ada lagunya Hari Yang Terindah dari Niji, kemudian ya, Terpesona. Hari Yang Terindah. Kirim salam ki buat siapa? Kak Sinta.
1: Halo, ada Anna, ada Uki, ada Karus Janayati, Mansyah Maesar, ada Maimuna Gaming, Pak Radin, Junaidi, Pak Gapur, Mbak Dewi, Mbak Tika, terus Mbak Indah juga, Ustaz Putra, Bunda Sopi, Kak Ina Kristalara, ada Adi Hidayat, Bang Datu, Dimas, Pak Arjuna, terus Denompo, ada Pak Riko, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Semuanya semangat beraktivitas buat Kak Idam dan Ali.
2: Iya, Bu.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu dia Ali. Ada Kak Sinta tadi katanya kue jadul yang masih apa tadi lagi?
2: Yang masih sering dibeli.
0: Sering dibeli ya. Adalah putu?
2: Putu menangis.
0: Putu menangis. Ali masih biasa, masih dapat?
2: Masih dapat.
0: Sebagai Kak Gen Z?
2: Iya, masih dapat.
0: Masih biasa?
2: Iya, masih biasa.
0: Oke. Dan itu termasuk kue jadul juga, Ali?
2: Iya, Kak. Masih.
0: Oke. Kita terima telepon lagi. Ada Kak Tika, Ali, di Sabang. Halo, Kak Tika.
2: Halo, Kak Tika. 100%
1: Indonesia.
2: Yang karya banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia.
1: Hai Ali.
2: Hai Kak, halo Kak.
0: Apa kabar?
3: Baru
0: monitor Ki. Temannya? Temannya Ki Kak Farid.
2: Iya, temannya Farid.
0: Temannya.
2: Oh, yang biasa anu bahas makanan ini ya.
0: Oke, Kak Tika, komentar topik Ki dulu.
2: Topiknya itu Kak Tika, nostalgia rasa, jajanan jadul apa yang masih Kak Tika cari?
0: Kue jadul apa?
4: Kalau saya suka gerupuk ubi, ubi yang dibikin grup gitu yang lebar, baru diolesi dengan gula merah.
0: Wah, tahu. Ali tahu, dapat.
2: Yang pedas manis ya?
0: Bukan pedas. Pedas
4: enggak, yang manis. Yang selebar piring.
2: Pernah. Yang dikasih gula merah.
0: Iya, ya. Ada gula merah.
2: Iya.
0: Melingkar.
2: Iya, iya kan. Pernah. Iya, pernah.
0: Itu apa sih namanya?
4: Kerupuk ubi.
0: Oh, kerupuk ubi yang ada warna merah, kuning, hijau ya.
2: Iya.
0: Itu masih ada enggak ya?
2: Masih ada, Kak.
0: Oh, masih ada?
2: Iya, kadang di Pantelosari ada keliling jual anak-anak.
0: Oh, Pantelosari ada?
2: Iya, ada, Kak.
0: Boleh deh nanti main ke Pantelosari.
2: Iya, boleh.
0: Oke. Kak Tika, mau kita dengar lagu apa?
4: Ikutan aja, Kak, jadi.
0: Ada Tegar Rosa, ada Selalu Cinta, Kotak, 1000 Tahun Lamanya, Jikustik.
4: 1000 Tahun Lamanya.
0: 1000 Tahun Lamanya, Jikustik, ya. Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam Ki buat siapa, Kak Tika?
4: Nah, salamnya buat Kak ini tadi, Kak Kak Sri Sinta ya?
0: Iya.
4: Yeah. Ada juga
0: siapa?
4: Pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali. Ada Kak Tantri, Kak Hesti.
0: Buru-buru begitu, Ki.
4: Ada Paldi Hidayat, ada Pak Bule Sewang, ada juga Bunda Sopi, semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore Ki semua, sehat Ki selalu.
2: Amin.
4: Dan buat RRI, selamat menantikan ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI makin jaya di udara.
0: Terima kasih
2: Kak.
4: Kak Iban bareng Ali, sehat selalu.
2: Amin, Kak.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat siapa tadi? Kak Tika.
2: Kak Tika.
0: Ya. Kita ke Pindrang, ada Kak Aldi Hidayat di sana. Halo. Halo. Aldi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
5: Ekspresi Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Kaldi, apa topiknya?
2: Kaldi, ini ada topik, Kak. Jajanan jadul apa yang masih Kak Aldi cari?
0: Masa dengar?
2: Yang Kak Aldi sering cari, jajanan jadul.
0: Masih kita merindukan atau masih biasa beli? Apa? 1, 2, 3. Ih, terputus?
5: Yang di pasar tradisional itu.
0: Iya, apa itu?
5: Sawal lah. Bahasa orang di sini pakai sawal.
0: Kita tahu, Ali?
2: Tidak tahu, Kak.
0: Dan atau Ali?
2: Apa, Kak? Dan bagaimana itu, Kaldi?
5: Yang digoreng dulu ya, pakai tepung. Terus sesudahnya itu digoreng lagi pakai gula merah.
0: Digoreng lagi tepung, digoreng lagi gula merah.
5: Dua kali goreng.
0: Kayak donat.
5: Ya, kurang lebih begitu.
0: Bundar. Manis.
2: Bukan taripang, Kak.
5: Ya, manis karena ada gulanya.
0: Bukan taripang,
2: taripang.
5: Bukan lain.
2: Lain.
0: Ada isiannya.
5: Di luarannya itu pakai gula merah begitu.
0: Oh, pakai gula merah.
2: Gula merah.
5: Kalau donat, apa namanya, ada lubang di tengahnya. Kalau ini tidak guna kayak apa ya, kayak buah apa namanya, bundar lah.
0: Oke. Kaldi, mau kita dengar lagu apa?
5: Yang masih ada.
0: Ada 1000 Tahun Lamanya, Jikustik, Tegar dari Rosa, Selalu Cinta dari Kotak. Mau ke yang mana?
5: Kotak.
0: Kotak. Oke. Kirim salam Ki buat siapa, Kaldi?
5: Ya, untuk Aisyah Nurtata Serli, Denong Pual Jabar, Nuh Hikmat, Tiga di Kelompok Sabah, di Pak Hendro. Ini di Selang, di Pak Juna, Bu Nisa, ini Nabi Rosdiana, Mahida Budai, Pak Yani, Kusinta, Hesti, Pak Fajar, Indah, Pak Mustahan, Pak Taeng, Anaska, Bu Nur, Pak Rustan, Bu Bin, dan semua-semuanya mendengarkan acara ini di berbagai jalur. Sudah bagus kan ya, digitalnya saya pantau juga menghilang tadi. Manual juga menghilang, tapi ya mudah-mudahan ada semua.
0: Oke. Terima kasih.
2: Dan terima kasih Kaldi.
5: Tahun yang ke-81 tetap jaya di manual dan di digitalnya.
2: Amin.
5: Tunggu surprise-nya dari hari ulang tahunnya.
0: Baik, ya. Siap. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan yang lain mendengar yang masih bergabung 0821-3339-440. Kita terima telepon lagi Ali.
2: Iya, Kak.
0: Kali ini ada siapa nih? Halo. Halo. 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, dari siapa Ki?
6: Dari Zidane di Polman,
0: Bunda. Zidane di Polman. Komentar Ki dulu topik Zidane.
2: Ah, ini Kak Zidane, ada topik jajanan jadul apa yang masih Kak Zidane cari atau kadang beli sampai sekarang?
6: Iya, biasa saya cari itu yaitu kacipo.
2: Kacipo. Oh, yang bulat-bulat itu, Kak?
6: Iya, yang bulat-bulat.
0: Bagi yang mana sih kacipo?
2: Detu.
0: Oh, ya. Kacipo.
2: Yang bulat, Kak, yang ada biji wijennya.
0: Oh, ada wijennya.
2: Iya.
0: Oke.
6: Itu biasa itu waktu saya sekolah itu jadi begitu.
0: Oh, rasanya gurih-gurih ya?
6: Iya.
0: Oke. Oh, yang kayak onde-onde?
2: Iya, Kak, ya, tapi versi kecilnya.
0: Ini versi kecilnya.
2: Iya. Dan keras.
0: Oke. Oke, kirim salam Ki. Mau Ki dengar lagu apa?
6: Ikutan saja lagunya Bu Indap.
0: Ikutan ya. Kirim ikutan salam aja. Ki buat siapa?
6: Salam buat Radiana di Makassar bersama Ardiansa, terus ada Pak Abdul Sewan, ada Pak Hendro di Polma, ada Bobby.
0: Iya. Yeah.
6: Terus ada Jawoni di Polmang, ada Al Jabar, ada Ica di Bone.
0: Iya. Yeah.
6: Ada siapa lagi ini? Anto dan rekan Duri, ada Asri di Timur, dan siapa lagi? Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
6: Buat Idam dan Ali lanjut tuas kesehatan selalu, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi Aldi, Ali, ini request pendengar kita. Oh, ini ada 1000 tahun lamanya Jikustik ya. Juga sebentar ada lagunya Rosa
2: Tegar.
0: Kita nikmati dulu. Nanti kita lanjut lagi Ali.
2: Iya, Kak.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar siang ini.

0: menempuh jarak 90 km dari Kota Makassar menuju Malino, Kota Bunga. Menelusuri jalur berkelok dan menanjak selama 2 hingga 3 jam perjalanan. Malino berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Memiliki hawa yang sejuk dan sering diselimuti kabut. Malino memiliki julukan Kota Bunga. Meski saat ini sudah jarang sekali kita melihat aneka bunga di Malino. Tapi tentunya ada sejarah di balik penamaan Malino Kota Bunga.
1: Setelah 1927 ini sudah tembus masuk, maka mulai saat itu dibangunlah ini jaringan-jaringan jalan di Malino. Ya. Jadi dibangunlah beberapa jaringan jalan dan itu konstruksinya itu desainernya ini dari Belanda. Kita kenal Belanda itu sangat terkenal itu dengan desainer-desainer lingkungannya. Jadi dia bawa langsung dari negeri Belanda. Oh, jadi ini lorong-lorong dalam Kota Malino ini, jalan-jalan itu, jalur-jalur itu kayak sarang laba-laba. Dan semua ini di sisi jalan ini itu ditanami tanaman khas dari Belanda yang dibawa, yang dia bilang tadi ini. Jadi bukan masyarakat umum yang tanam itu. Itu memang program yang desain Kota Malino ini dari Belanda, itu bawa namanya bibit sepatu dea. Yang masyarakat lokal ini namakan pacu-pacu, itu masih ada. Ini masih ada ini. Ini khas, ini pohon ini khas. Pada musim kemarau, daunnya gugur. Dan ada buahnya itu. Buahnya itu, sisa buahnya itu, itu kayak kalau kering kayak perahu-perahu, dan itu terkelupas, biji-bijinya itu berterbangan kemana-mana dan itu tumbuh di mana-mana. Ya, betul. Ini ditanam ini 1930. Ya, ya. Termasuk ini pinus-pinus ini bersamaan ditanam itu 1930. Itu harus diremajakan ya. Dan ini khasnya Malino, itu ciri khasnya Malino. Dan kelebihannya ini pohon, kalau banyak pohon begitu pasti ada sumber air. Sama juga ini pinus, ini harus dijaga di pinus. Kalau habis ini pinus, tidak ada ini, mati ini Malino. Tidak ada lagi sumber air di Malino. Nah, itu kalau sepatu dia bunga. Setelah bangun di Malino jaringan-jaringan, itu mulai dari tahun 1932, dibangunlah ini bangunan-bangunan permanennya. Dibangun, antara lain ada gereja. Ada pasanggerahan deh. Pemerintah Belanda juga ini berikan kapling-kapling ini ke koleha-kolehanya. Yang sebagian ini maaf adalah warga negara turunan deh. Gitu. Itu dibagi-bagi kepada mereka membangun itu villa-villa. Masih ada itu sampai sekarang. Dengan kewajiban semua villa-villa ini menanam bunga di halamannya.
2: Iya, iya.
1: Jadi saya masih dapat ya. Waktu saya masih sekolah SD di sini, enak sekali itu. Kalau kita di sekitar Pasanggerahan itu penuh dengan bunga, bunga-bunga lokal. Bunga-bunga lokal itu yang asalnya dari Belanda. Antara lain, bunga dahlia yang berwarna-warni, bunga herbras yang berwarna-warni, bunga leli yang warna putih, bunga mawar yang berwarna-warni, penuh itu di hadapan rumah.
0: Mengingat kembali masa kecil, Alimin, sekretaris Lurah Malino, bercerita tentang bagaimana indahnya Malino dengan warna-warni bunga.
3: Bagaimana itu kita mengembalikan citranya Malino sebagai Kota Bunga. Karena saya waktu itu masih kecil-kecil, saya sudah tahu betul. Orang tua saya juga sering tanam bunga ros, bunga mawar, bunga dahlia. Itu di pes di halaman rumah, bahkan sampai pagar itu, pagarnya itu juga ada bunganya. Makanya mungkin itulah jadi apa awal. Sekarang kan sudah tergantikan dengan besi, dengan apalah. Dulu ya saya masih ingat kecil, kalau disuruh babat dulu pagar, itu biasa kan
1: pagar hidup dulu.
3: Pagar hidup dulu tapi ada bunganya. Ya seperti itu.
0: Potensi wisata Malino dengan hutan pinus dan jajaran pohon spatodea. Malino akan memberikan rasa nyaman dan menyegarkan pikiran dari penatnya kehidupan kota. Untuk itu, pentingnya regulasi yang diberikan pemerintah agar pengunjung dan masyarakat Malino dapat terus menikmati kesejukan dan keindahan kotanya.
3: Mengenai membahas masalah regulasi, pihak pemerintah selama ini itu tetap menjaga bagaimana kelestarian hutan yang ada di Malino tetap terjaga walaupun ada riak-riak sedikit yang sering terjadi. Karena kenapa? Kalau hampir semua pohon yang ada di Malino ini itu ditebang dan dijadikan pemukiman, maka suasana Malino yang semula dikenal dari dulu itu cuaca apa suhunya sangat dingin dan sejuk, itu pasti akan perlahan akan hilang. Jadi selama ini setelah kita bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak KSDA maupun KPH jenis berang satu, itu bagaimana kita bisa tetap melaksanakan patroli keliling itu setiap berjangka, setiap dalam satu tahun biasa kita keluar sampai 2 atau 3 kali ke lapangan untuk meninjau lokasi hutan-hutan kita itu sampai bisa terjaga. Karena kenapa? Cuaca dan suhu yang ada di Malino harus tetap ada. Dan juga ada satu potensi alam, penanaman pohon spatudea. Spatudea ini merupakan jenis pohon yang memang berasal dari daerah Belanda dan ditanam langsung oleh masyarakat di bibitnya di bawah dan ditanam oleh masyarakat sekitar sini. Menurut orang dulu, apa benar tidaknya, spatudea ini pada saat sudah tumbuh dan ada masyarakat yang sempat buang air kecil di bawah itu akan didenda karena betul-betul dijaga. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang pohon spatudea itu juga menjadi ikonnya Kota Malino dan menjadi daya tarik tersendiri sehingga menambah lagi apa namanya satu tanda bahwasanya Malino itu memang daerah wisata, bukan cuma usia suhunya, juga ada memang peninggalan-peninggalan Belanda yang bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Di Malino ini ada namanya salah satu LSM pencinta spatudea, itu diketuai sendiri oleh warga lokal. Itu setiap saat harus mempunyai izin langsung kalau kita ingin memangkas pohon spatudea itu. Dan memang kalau memang pada saat musim hujan atau mungkin angin keras dan sempat ada yang tumbang, itu kewajiban kami pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak sakti spatudea namanya itu menanam kembali supaya tidak punah.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Kita terima telepon lagi, Ali. Ada Kak Dewi yang ada di Takalar. Kita sapa. Halo Kak Dewi.
1: Halo Kak Dewi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Saya sama Ali, saya Idam sama Ali, Kak Dewi. Kita punya
2: salam kenal buat adik Ali.
0: Ali.
1: Iya, Bu. Iya, Bu Dewi.
0: Oke, kita ada topik, Kak Dewi. Apa topiknya, Ali?
1: Jajanan jadul apa yang masih Kak Dewi cari sampai sekarang? Atau kadang beli?
0: Ya, yang kita rindukan
1: mungkin. Ya.
2: Ada namanya.
0: Apa?
2: Ditauki namanya Tarakjong.
1: Tarakjong.
0: Tarakjong.
2: Ubi kayu.
1: Oh iya, saya suka itu, Bu.
0: Tarakjong?
1: Ya, itu dari ubi,
2: Tarakjong,
1: Kak.
2: Tarakjong namanya di sini.
0: Saya cari dulu Tarakjong. Tarakjong.
2: Ubi kayu dikukus.
0: Oh,
1: baru ya, sama gula merah.
2: Dikasih gula merah baru digoreng.
0: Oh, warnanya coklat di?
1: Iya, Kak.
2: Agak coklat karena dikasih gula merah.
0: Terbuat dari apa itu, Kak?
2: Ubi kayu.
0: Oh, ubi kayu.
2: Kayu itu dikukus merah dulu, baru diangkat, dikasih gula merah, baru digoreng kembali. Nyaman nih jenawanya.
0: Bahasa Indonesia nya apa? Tarakju.
1: Tarakju.
0: Oh, Tarakju, tahu. Masih ada yang jual itu?
1: Masih ada, Kak.
2: Iya, masih ada.
1: Masih ada, masih banyak.
0: Ya, Ali tahu banyak loh.
1: Ya?
0: Ali tahu banyak ternyata.
1: Tahu banyak.
0: Oke. Kak Dewi, mau kita dengar lagu apa? Saya ada Karena Ku Cinta Kau dari Bunga Citra Lestari, Andai Aku Bisa dari
2: Krisya. Itu mau BCL mau.
0: BCL, Karena Ku Cinta Kau. Oke.
2: Selalu cinta.
0: Selalu
2: cinta.
0: Kirim salam ke Kak Dewi.
2: Buat yang cinta di MU.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Yani Tasmun. Pak Arbi, Pak Radin, apa lagi aku ingat, Pak Mustahang, Ibu Anissa, Pak Saleh, Mbak Indah, apa lagi, Pak Ardin, Mbak Tantri, Pak Bobby di Polman, Pak Junaidi, ada Pak Fajar, Pak Rudi Den Rumpa, Pak Kaharudin Beta, Pak Abdullah Desewang, Pak Arfa di Selayar, lagi Bunda Sopi, ada Risa dan Edi Saputra di Cikoang, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo, untuk Kak Iden sama Adi Ali sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Radin di Maros, Ali. Halo Pak Radin.
3: Halo 100% Indonesia.
0: Ekspresikan
3: karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Pak Radin, kita punya topik, Pak Radin, dijawab ya.
1: Ya, ada topikku ini, Pak Radin. Jajanan jadul apa yang Pak Radin masih sering beli atau cari?
3: Kalau saya, martabak telur sama pawah.
1: Oh, pawah.
0: Oke. Pawak masih sering gitu di
1: iya, pawak isi kacang atau isi kelapa?
0: Suka tak isi kelapa atau kacang? Udah bilang Ali.
1: Pawaknya itu Pak, isi pawak kacang
0: isi
1: atau
0: apa
1: kelapa?
0: Kita suka cangkuli, berlian.
3: Dua-duanya ada kacang sama cangkuli.
0: Kacang sama cangkuli. Kita tahu cangkuli?
1: Iya tahu Kak.
0: Oke. Cangkuli dari kelapa. Oke. Mau kita dengar lagu apa Pak Radin?
3: Apa lagunya nih?
0: Andai Aku Bisa dari Krisye, ada Dewi Dewa 19, Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta featuring.
3: Itu me Dewi 19.
0: Oke. Kirim salam Ki.
3: Yang baru lewat ada Dewi di Takala. Rosdi Niasir. Sri Sinta MU. Pak Gapur. Ahmad Yani Tasmu, Indah di Sope. Ika, Pasewang, Dompo jadi Ponto, ya sama semuanya Mika Idang.
0: Okay.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung untuk Pak Radin ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, 100% Indonesia. Halo.
4: Banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Iya Bu Sofi. Yeah. Bu Sofi. Setuju Jikil, kalau ada pemilihan pendengar favorit dan penyiar favorit 2026.
4: Setuju.
0: Besok dimulai vote-nya, dukungannya sampai hari radio nanti dan akan dipilih pemenang.
4: Di udara.
0: Betul sekali.
4: Oh iya. Yeah.
0: Oke, Bu Sofi komentar topik dulu Bu Sofi.
1: Ya, Bu Sofi ada topik ini. Jajanan jadul apa yang masih Ibu Sofi beli atau kadang cari memang setiap pagi?
4: Selesai taripang.
1: Oh, taripang.
0: Taripang.
4: Iya.
0: Beda kata Rakjong itu?
1: Beda tawa kak.
0: Oh beda.
4: Iya. Kalau taripang itu dari tepung. Tarajung itu taraju kalau kita orang Palopo dan taraju.
0: Oh taraju. Itu taraju taripang.
1: Beda tawa kak.
0: Oh beda.
4: Beda. Iya. Kalau taraju itu terbuat tergantung selera mau di kayu mau di jalar tergantung selera.
0: Kalau taraju?
4: Kalau taraju kan itu dari tepung. Beda. Iya.
0: Kalau dari Palopo apa lagi Bunda?
4: Apa lagi ya?
0: Ongol-ongol? Kita tahu ongol-ongol?
1: Nggak tahu kak.
0: Kita nggak tahu Ali.
4: Nggak tahu ya. Ongol itu Ali terbuat dari sagu.
1: Oh sagu.
4: Itu gula merah dilarutkan di wajan ya. Setelah mendidih itu sagunya dikasih air dulu. Setelah itu mendidih gulanya dituanglah masuk ke wajan itu sagunya diaduk sampai membeku. Nah begitu lalu diparutkan kelapa, ditaburilah kelapa, dibulat-bulatkan itu sagunya tadi, kemudian ditaburi kelapa.
1: Oh pernah Ju, pernah makan.
0: Ada lagi nih pasti enggak tahu Ali Cako-Cako.
1: Aih dari nama saja enggak tahu.
0: Enggak tahu Ki.
1: Iya.
4: Cako-cako juga ti air jarum itu tidak pernah biasa.
0: Tidak pernah biasa.
4: Lupa. Itu biasa dibuatkan sama sepupu.
0: Ceritakan tawa Ali, Bunda. Apa itu cako-cako?
4: Cako-cako itu Ali terbuat juga dari sagu. Sagunya itu dijemur ya setengah kering, kemudian dicampur dengan kelapa, dikasih jahe, kemudian diaduk di wajan. Itu diaduk ini diaduk kering ya, tidak pakai air, tidak pakai minyak. Pokoknya diaduk saja sampai dirasa sudah masak sagunya, kelapanya itu. Itu namanya cako-cako. Terbuat dari sagu dimakan, bisa ditaburi gula pasir.
0: Ya, dia kayak pasir.
1: Kayak
0: pasir dia kalau dimakan ya. Cako-cako namanya.
4: Cako-cako.
0: Searching Ki. Oke. Mungkin dengar lagu apa Bu Sofi? Ada Dewa 19 dengan Dewi.
4: Tadi ya.
0: BCA. Iya, karena aku cinta kau.
4: Iya. Karena aku cinta RRI.
0: Hai, mantap. Oke. Makasih banyak Bu Sofi. Kirim salam ke Bu Sofi.
4: Kirim salamnya tadi ada Pak Radin, ada Dewi juga.
0: Iya.
4: Abah Andi Anisa, ada Pak Fat. Kemudian ada Tantri di Pak, ada Pak Bon.
0: Iya.
4: Kemudian Majanitas pun bersama Nurmi Nur, Amsia Maesar, ada Rosjana Yasir, Wahida Martawati, ada Pak Abdullah Sewang. Semuanya deh tanpa terkecuali. Selamat. Saya ragu tadi ini karena kalau ini kan kalau mati lampu kan jaringan seluler itu tidak berfungsi ya. Kalau kalau kita mau buka FB WA itu tidak bisa. Tapi ini saya pakai telepon biasa, alhamdulillah bisa nyambung. Iya. Oke deh.
0: Makasih banyak Bu Sofi. Sehat-sehat Ki.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Bu Sofi sudah bergabung. Dan Ali ini kita sudah berada di kebersamaan kita. Temannya Ali ini dari LPU kayaknya ya. Sudah siap juga untuk memvideokan foto. Baiklah, kita cukupkan Ali ya.
1: Ya kak. Benar,
0: tadi kita akhirnya Ali sebagai anak muda, banyak yang Ali tahu, pernah coba, dan ternyata juga banyak yang Ali belum coba.
1: Iya banyak.
0: Apa tadi yang belum?
1: Cako-cako.
0: Terus apa lagi?
1: Itu je saja kak, cako-cako tadi.
0: Itu je saja.
1: Ya kalau ongol-ongol pernah makan.
0: Oh pernah makan.
1: Ya cuman tak kau tahu apa namanya.
0: Baruasa.
1: Baruasa pernah kak.
0: Bagia.
1: Bagia sudah.
0: Oh suka makan berarti. Ya. Baiklah kalau begitu pendengar, terima kasih ya sudah bergabung dan mudah-mudahan kue-kue tradisional ini masih dilestarikan.
1: Iya. Ya.
0: Sampai kapanpun. Jadi biar generasi-generasi selanjutnya ini bisa mencoba.
1: Iya.
0: Ayo Nasa Idam dan
1: Ali.
0: Kita jumpa lagi di 100% Indonesia selanjutnya. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
7: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
6: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
7: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
6: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
7: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
6: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
7: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
6: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Pendengar Pro 1 untuk selanjutnya kami akan hadirkan Titian Ilahi. Ciri orang yang merugi di sisi Allah. Kita simak bersama.
1: Ilahi, di hari ini 17 Juli 2026. Kan terkait dengan topik kita, ciri orang yang merugi di sisi Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Adi Amiruddin, MA, Mubalig Kota Makassar. Namun sebelumnya mendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telah bersama kita Pak Ustadz Amiruddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Gimana? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana
1: Pak Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan para pendengar yang budiman semua sehat-sehat.
1: Amin, ya. Amin. Pak Ustaz, kita membahas terkait dengan ciri orang yang merugi di sisi Allah. Sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, dapat didahului kebersamaan kita dengan tausiah singkatnya Pak Ustaz, silahkan.
2: Baik, para pendengar yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu asrafin ala nabil anbiya ilal mursadin Sayyidina Madana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada hari ini kembali pertemuan titian ilahi program RRI Makassar dengan tema apa masuk Allah pada surah Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi summum bukmum ummum fahum la yarji'un, mereka itu tuli, mereka itu bisu, buta, dan sangat sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Tentunya masuk Allah subhanahu wa ta'ala ini kepada kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, laki-laki, perempuan dimanapun berada di dunia ini, di dalam, kalau ada di antara kita atau ke semua, bahkan kita semua yang menjalani kehidupannya dari awal sampai akhir tidak mempergunakan pendengarannya kepada kebaikan atau kepada jalan yang baik, malah dia pergunakan pendengarannya untuk keburukan, segala keburukan, sehingga termotivasinya manusia itu hanya kepada keburukan. Dia kurang, malah dia tidak sukai kepada kebaikan. Karena memang manusia itu mana yang dia sering dia dengar, maka itulah yang di termotivasi bagi dirinya di dunia ini untuk dia lakukan. Jadi dia tidak pergunakan pendengarannya untuk kepada kebaikan, malah kepada keburukan. Maka inilah yang dimaksud. Kalau ada di antara kita yang dimaksud manusia yang tuli, mereka itu seperti orang tuli. Ini yang dimaksud oleh Allah, orang tuli. Begitu juga kalau ada di antara kita, bahkan semua di dunia ini, yang tidak mempergunakan bahasanya, bicaranya, ucapannya kepada kebaikan, malah dia pergunakan untuk segala keburukan. Dia suka berbahasa buruk, berdusta, berbohong, dan sebagainya. Maka inilah yang dimaksud, yang disindir dan dimaksud, disinggung oleh Allah. Dia adalah seperti orang bisu. Begitu juga, kalau ada di antara kita, bahkan semua, kita semua ini, tidak mempergunakan penglihatan kita kepada kebaikan, malah baliknya, selalu mempergunakan untuk melihat kepada keburukan, akhirnya termotivasi hidupnya hanya berbuat keburukan, keburukan, dan keburukan. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, manusia buta. Dan kalau ini sudah membudaya, tuli, bisu, buta, maka itu akan menjadi sifat manusia segalanya adalah keburukan saja dia buat. Dan ini kalau ini yang dia lakukan menjadi sifat manusia, maka sangat berbahaya di dalam kehidupannya, karena dia akan kurang, dia akan tidak diberikan Allah kesempatan atau cahaya untuk selamat kehidupannya di dunia ini dan selamat kehidupannya di hari akhir. Untuk itu, marilah kita semua, para pendengar yang budiman dimanapun berada, agar semua panca indera kita pergunakan untuk berbuah amal kebajikan. Karena inilah yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, maka kami akan tempatkan di surga jannatul firdaus. Amin. Ini di ayat yang lain juga dijanjikan oleh Allah. Wa basyirid ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akhir ayat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kami akan masukkan ke dalam surga, bahkan kami akan bangunkan istana di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan kami akan memberikan resi buah-buahan pada saat itu yang serupa. Dan bagi laki-laki penduduk surga, penghuni surga, kami sediakan istri yang cantik. Jadi penghuni surga bagi laki-laki itu bukan hanya satu istrinya, tapi lebih daripada satu istrinya. 2, 3, 4, 5 atau dan seterusnya. Sesuai dengan amal kebajikan yang diperbuat pada saat di dunia ini, maka itulah yang diredai oleh Allah, bukan hanya satu istrinya. Bagi seorang istri yang solehah mendampingi suaminya dari awal sampai akhir kepada kebajikan, maka istrinya akan menjadi masternya bidadari dan merupakan pengawasnya istri-istrinya di dalam surga sebagai masternya bidadari. Jadi tidak ada pilihan yang lebih bagus. Marilah semua pendengaran kita, mulut kita, kelihatan kita dipergunakan untuk berbuat amal kebajikan dan untuk menyelesaikan, karena banyak masalah untuk di dalam kehidupan ini, banyak masalah. Tidak ada yang tidak mengalami masalah sosial, problema sosial. Maka marilah kita semua itu diselesaikan dengan jalan kebaikan. Jangan diselesaikan dengan jalan keburukan. Insya Allah disinilah Allah akan memberikan kebahagiaan. Duribat alaihi mujidatu aynama sukifu illa bihablum Allah wa hablum nanas. Di mana setiap manusia itu berada akan ditimpa musibah, tidak tenang, tidak bahagia, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kebahagiaan, kecuali kalau kita dapat memperbaiki dua hubungan. Hubungan kita kepada Allah sebagai hamba, harus bagus hubungan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan kepada sesama manusia, hablum minnas, insya Allah disitulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya rabbil alamin. Demikian penjelasan kami, diteruskan dengan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 082133339440. Di kebersamaan kita pendengar dalam titian ilahi. Halo, assalamualaikum.
2: Mana Tian?
1: Baik. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Saya ada di Polman ini, Pak Irsan.
1: Pak Irsan di Polman, silakan pertanyaannya, Pak Irsan.
2: Oke, terima kasih, Bu. Jadi kembali saya mau bertanya nih kepada Pak Ustaz ya. Dan pada sore hari ini saya sangat tertarik dengan adanya tema atau yang dibawakan pada sore hari ini. Jadi begini, Pak. Di masyarakat atau di sekitar saya melihat bahwa dia ada betul-betul dia bertakwa dan bolehlah dikata dengan anak yang saleha. Tapi namun masih pendengarannya atau pengucapannya sangat ini kurang sopan lah begitu. Biasa berbohong, kemudian mengatakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimana orang yang seperti ini sosial, apakah boleh dikata orang yang merugi atau bagaimana?
1: Baik.
2: Demikian ini untuk sementara. Kembali untuk Pak Ustadz dengan Ibu Oya memandu dengan acara ini. Makasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Baik, silakan Pak Ustadz.
2: Dibantu saya tadi Mbak.
1: Iya. Baik, jadi pertanyaannya ini dari Pak Irsan ini Pak Ustadz bertanya, ada seseorang di daerahnya ini bisa dikatakan bertakwa begitu Pak Ustadz, tapi kata-katanya ini kadang kurang sopan, kemudian biasa juga berbohong. Apakah orang ini termasuk orang yang merugi atau seperti apa Pak Ustadz?
2: Iya. Ini semua jalan. Semuanya jalan, jalan kebaikan, jalan juga keburukan. Inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Rasulullah orang yang tidak istiqomah. Tidak istiqomah kepada kebajikan. Dia campur ki dengan keburukan. Jadi kalau bahasa makanannya ini namanya gado-gado. Pacal ada di dalam togenya, ada rujaknya, ada apa namanya, ada kacangnya. Nah ini secara main-main ini malaikat ini sulit menilai, ini Allah juga sulit menilai mana yang sebenarnya ini mau ini orang lakukan juga keburukan, lakukan juga kebaikan. Nah boleh jadi di dalam nanti di hari kemudian ketika di hari hisab, wa may ya'mal misqala dzarratin arrayarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayaran, di sana itu akan diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasan sebesar apa ataupun sebesar sebiji zarrah amal kebajikan yang dia lakukan, atau sebesar biji zarrah amal perbuatan keburukan yang dilakukan. Di sini Allah akan membalas sesuai dengan apa yang lakukan. Kalau umpamanya lakukan juga keburukan, lakukan juga kebajikan,
1: Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Halo. Baik. Baik, bisa diulang yang terakhirnya Pak Ustadz, sempat terhilang suara Pak.
2: Iya, ini nanti perhitungannya bisa-bisa intas. Kalau dia lakukan juga keburukan, kan tadi dia juga orang yang soleh.
1: Iya.
2: Soleha. Tetapi dia lakukan juga bahasa kasar. Itu bahasa kasar, itu keburukan itu. Nah, di dalam surah Hud, innal hasanah yujhibuna sayyi'ati, sesungguhnya amal kebajikan akan dapat menghapus dosa-dosa kalian, dan sebaliknya dosa-dosa kalian akan dapat menghapus amal kebajikan kalian. Jadi itu nantinya dampaknya. Jadi oleh sebab itu perlunya istiqamah seorang manusia. Manusia di dunia ini perlu ki istiqomah kepada kebajikan. Kalau satu kali ki aling ulama, jangan ki menjadi alima yang soleh. Satu kali ki bertobat, betul-betul tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jangan tobat nasulah, dan ini merugikan dirinya sendiri. Ini yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tinggal lakunya soleha, tapi dicampur adukan juga dengan perbuatan keburukan. Anak ujubin salih. Inilah yang nantinya dikatakan orang yang munafik. ya, dia menafikan dirinya sendiri. Jadi mohon maaf para pendengar yang budiman, perlu istiqamah kesolehannya dan perlu istiqamah kalau seorang perempuan kesolehannya, kalau seorang laki-laki solehnya, perlu kita semua ditetapkan dalam perbuatan, tetap dengan kebaikan dimanapun kita berada. Itulah yang disebut dengan orang yang soleh.
1: Baik.
2: Jadi begitu dampaknya barangkali.
1: Semuanya. Baik. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Kami masih menanti Anda untuk bergabung. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Tika Mbak Dwi.
1: Baik, silakan Tika pertanyaannya.
3: Ini mau nanya tentang ini, tentang hidup berumah tangga kan? Adik saya itu berumah tangga kurang lebih 4 tahunan lah. Tapi selama berumah tangga itu istrinya enggak mau dibimbing, Ustaz. Dan seakan-akan dia, justru dialah yang memerintah suaminya, menunjuk sini, menunjuk sana. Bahkan pekerjaan perempuan yang seharusnya dikerjakan istri itu justru suaminya yang mengerjakan. Sedangkan adik saya itu boleh dikata taat beribadah.
1: Nah,
3: pertanyaan saya, bagaimana tentang amalan-amalan ibadah adik saya itu kepada Allah, dan bagaimana tentang istrinya itu?
1: Baik.
3: Apakah seorang perempuan yang kayak begitu, yang setiap kali melakukan perbuatan yang salah, dosanya tetap ditanggung adik saya atau kayak gimana?
1: Baik.
3: Ya, itu aja Mbak Dwi. Makasih ya.
1: Terima kasih. Tika, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita kembali terhubung dengan Pak Ustadz ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, ini kami alihkan untuk penelpon yang ingin bertanya di line WhatsApp ya, pendengar 0821-33-33-9440. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Baik.
2: Kedengarannya.
1: Baik, sudah terdengar Pak Ustaz. Ada penelpon tadi dari Tika Pak Ustaz. Ini terkait dengan kehidupan berumah tangga, yang mana si istri ini selama 4 tahun berumah tangga tidak mau dibimbing Pak Ustaz, dan sering memerintah suaminya, sementara suaminya ini taat. Apakah, bagaimana ini amalan ibadah suami dan juga amalan ibadah istrinya ini Pak Ustadz?
2: Ya, jadi maksudnya yang ditanyakan ini apa diterima amalannya
1: ya, si istrinya dan bagaimana dengan suaminya Pak Ustadz,
2: apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: Ya.
2: Seorang istri dan seorang suami punya hak dan kewajiban kepada istri, dan seorang istri punya hak dan kewajiban kepada suami. Adilnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berumah tangga itu, sampai dikatakan keluarga mawaddah warahmah, itu bila mana seorang istri melakukan tugasnya selaku sebagai kewajibannya. Kewajiban artinya hukumnya wajib. Dan seorang suami dia tahu mana kewajibannya dan mana haknya, dan semua diberikan haknya istri dan dia laksanakan kewajibannya sebagai suami. Itu baru dikatakan keluarga mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa zawajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika liayati liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan dan menjadikan Allah jodoh-jodoh dari diri kalian sendiri. Ini ada maknanya ini, dari diri kalian sendiri. Seorang istri pada hakikatnya, ketika dulu diciptakan oleh Allah Adam, kakek kita Adam, Adam dulu diciptakan untuk sebagai khalifah di muka bumi. Sesudah itu Adam dipersilakan tinggal di dalam surga. Pada saat itu Adam merasa kesepian dan melihat sepasang burung merpati di taman surga. Begitu akrab punya sepasang burung merpati sebagai layaknya suami istri, maka Adam melihatnya, memandangnya, dan di dalam hatinya Adam muncul suatu kepentingan birahi. Seandainya aku punya juga pasangan seperti itu, bahagianya aku. Sehingga tertidurlah Adam di dalam surga, di tempat singasarinya. Dan pada saat tertidurnya Adam, maka Allah dengan Maha Kuasa, dia menciptakan seorang perempuan yang cantik. Yang itu tentunya diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Sehingga tulang rusuk laki-laki itu coba dihitung, itu beda jumlahnya di sebelah kanan, kurang di sebelah kiri. Karena itulah yang diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk Adam, Hawa sekarang ini. Karena nantinya dia mimpi Adam melihat perempuan yang cantik dalam surga, kemudian terbangun dan kemudian melihatlah pas yang ada di dalam mimpinya, berdiri perempuan di dekatnya. Adam menggosok-gosok matanya, apakah saya ini masih bermimpi? Dia bilang perempuan itu, kakanda tidak bermimpi lagi. Sekarang benar perempuan yang telah kita lihat di dalam mimpi. Siapa kamu? Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kakanda. Sekujur tubuhku adalah untuk kakanda. Terus, maka Adam menyampaikan, bagaimana kalau saya berikan nama kamu Hawa? Apa itu Hawa? Artinya Hawa adalah orang, adalah perasaan. Sehingga perempuan itu memang berperasaan, beda dengan laki-laki, karena dia diciptakan dari perasaan tulang rusuk laki-laki. Selaku sebagai kewajiban seorang istri, Siti Hawa setelah dinikahkan oleh Adam adalah mendampingi suaminya dan memberikan haknya suaminya, yaitu untuk sebagai untuk memenuhi lahir dan batin suaminya. Sebaliknya juga suami adalah tugasnya untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, tadi pertanyaannya apa itu tadi? Dia seorang suami istri.
1: Iya, bagaimana? Istrinya ini tidak pernah mau dibimbing begitu Pak Ustadz. Dia lebih suka memerintah suaminya. Bagaimana itu? Apakah amalan ibadahnya seperti apa? Karena kan memang seharusnya suami yang membimbing istri. Apakah dikatakan suaminya gagal begitu? Iya. Amalannya kita akan seperti apa ini Pak Ustadz?
2: Jadi dia tidak mau dibimbing oleh suaminya.
1: Iya.
2: Tentunya seorang suami yang alim, yang baik, pasti dia mau membimbing suaminya, mau membimbing istrinya. Tapi justru istrinya ini yang tidak mau dibimbing.
1: Iya.
2: Maka kalau ada yang mau dikatakan siapa yang salah di sini, tidak salah sepenuhnya oleh suaminya. Suaminya mau menjadi suami yang baik, membimbing istrinya untuk menjadi istri soleha. Tapi justru istri yang tidak mau dibimbing. Bagaimana caranya kalau istri yang tidak mau dibimbing? Pasti seorang istri yang tidak mau dibimbing adalah seorang istri yang tidak setia kepada suami atau tidak ikhlas untuk bersama suaminya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada saat itu, kalau ada di dunia ini hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatku yang di dalam rumah tangga, dan dia tidak cocok dengan rumah tangganya. Seorang istri tidak suka suaminya, dan seorang suami sudah tidak bisa lagi untuk membimbing istrinya. Jalan yang terbaik, memang cerai sangat dibenci oleh Allah, tetapi jalan yang terbaik di sini adalah lebih baik kita berpisah segalanya, masing-masing mencari mana yang bisa kita ikhlas dan kita halalkan, masing-masing untuk mencari pilihan yang lebih baik masing-masing. Lebih baik cerai. Rasulullah bilang lebih baik cerai. Memang dibenci orang percayaan, tapi Allah juga bukan diktator. Kalau menghukum keluarga itu tidak pernah merasakan kenikmatan kebahagiaan, untuk apa dipertahankan? Allah akan redai untuk melakukan perceraian kalau yang seperti itu. Sehingga kalau ditanya tadi bagaimana amalannya ini, pahalanya, apakah dikatakan seorang suami yang gagal untuk membimbing keluarganya? Tidak juga. Karena seorang suami ini mau membimbing, tapi justru istri yang tidak mau dibimbing. Ya. Di sini siapa kalau mau ditanya, bukan itu persoalannya. Siapa yang tidak baik, apakah suami ataukah istri? Tapi di sini adalah masing-masing ada yang tidak dewasa. Yang tidak dewasa di sini adalah seorang istri. Yang tidak dewasa di sini adalah seorang istri. Kalau ditanya di situ siapa yang berdosa di sini? Ya, di dalam rumah tangga itu ibarat suatu kerjasama yang baik. Siapa yang melakukan, yang tidak melakukan kewajibannya sebagai kewajibannya sebagai istri? Siapa yang tidak mau yang melakukan pelanggaran di dalam, maka itulah yang dinilai oleh Allah seorang istri yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang suami yang tidak mau kerjasama dari kebaikan dalam rumah tangga, maka seorang suami lah yang dikatakan seorang suami yang tidak baik. Ya, jadi di sini dikembalikan kepada Allah SWT, hanya Allah yang mampu menilai. Tetapi secara logika manusia, siapa di sini yang banyak melanggar? Siapa yang banyak melanggar dari aturan Allah? Baik. Maka itulah yang dikatakan orang yang salah. Maka itulah dikatakan orang yang melakukan dosa, pelanggaran di dalam rumah tangga. Maka siapa yang dia akan dituntut oleh Allah? Harus dituntut untuk bertanggung jawab adalah siapa yang melakukan pelanggaran di dalam rumah tangga itu. Kalau istri yang melakukan pelanggaran dalam rumah tangga itu, maka istri nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun dalam hal ini pada hakikatnya seorang suami itu harus mampu membimbing istrinya, karena dialah yang akan bertanggung jawab di hari kemudian, tapi Allah juga maha melihat. Ya. Makanya itu ada ayat, ya ayyuhallazina amanu tu ampusakun wa ahlikun nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada sisaan api neraka. Ini yang ditujukan kepada suami. Hai orang-orang beriman, suami, jagalah dirimu dan keluargamu daripada sisaan api neraka. Ya, suami mau menjaga, mau membimbing, tapi ini istri, justru istri yang tidak mau dibimbing, malah istri yang keluyuran ke sana kemari, tidak bertanggung jawab dan keluarga ini merusak nama baik. Maka yang dituntut adalah seorang istri lah.
1: Baik.
2: Masa seorang suami seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kita pendengar, ya. Telepon WhatsApp 0821 3333 9440, supaya hubungan telepon kita dengan Pak Ustadz juga ini tidak terputus begitu. Baik, Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak fenomena-fenomena seperti cancel culture begitu, memutus komunikasi karena mungkin perbedaan pandangan. Ada mungkin kemarin biasanya perbedaan pilihan politik, kemudian ada ketersinggungan di WhatsApp di grup WhatsApp dan segala macam. Nah, ini perilaku-perilaku memutus hubungan ini apakah juga termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Al-Baqarah surat ayat 27 ini, Pak Ustaz?
2: Pasti. Sudah betul. Nah, inilah yang dikhawatirkan di era digital ini. Dengan medsos-medsos ini, akhirnya dari itu terjadi pertengkaran melalui dengan online, saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan sekarang saya lihat sangat hebohnya untuk menyebar fitnah lewat medsos. Orang yang belum mati dikatakan sudah meninggal, ataukah dibikinkan masalah wajahnya yang dipasang orang lain, tubuhnya yang lain, dengan luar biasa. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Inilah sentralnya sekarang untuk memutuskan silaturahim. Gara-gara itu kita berkelahi, gara-gara itu kita bertengkar sehingga putus hubungan. Tidak lain memang di dunia ini menurut Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia di dunia ini selalu bertengkar. Karena apa? Pertama, dunia ini manusia bertengkar karena apa? Karena harta. Yang kedua, manusia bertengkar karena perempuan. Yang ketiga, manusia bertengkar karena jabatan. Yang keempat, manusia bertengkar karena iri dan dengki. Ini yang sangat dikhawatirkan. Betul apa yang dikatakan itu. Sekarang gara-gara bentuk-bentuk yang seperti itu, bisa dikatakan itulah penyebabnya memutuskan silaturahim. Dan ini sangat berbahaya. Menurut Rasulullah ini sangat berbahaya. Karena tadi saya ulangi kembali, ada itu surah Ali Imran ayat 112. Tadi saya singgung, duribat 'alaihim zinatu 'ainama sukifu inda bihablillah wa hablunnas. Di mana saja manusia itu berada akan ditimpa musibah ketidaktenangan. Tidak akan diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dunia, apalagi akhirat. Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan kebahagiaan sebelum manusia itu memperbaiki dua hubungan. Hubungan yang pertama, dia memperbaiki hubungannya seorang hamba kepada Tuhannya. Allah yang akan memberikan kita rezeki, Allah yang akan memberikan kita hidup, Allah yang memberikan segalanya dengan redanya Allah. Kita semua ini, apa daya kita kalau bukan dengan kenapa? Allah tidak akan memberikan kamu cahaya, kenikmatan, kebahagiaan kalau kamu tidak baik hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan kamu jodoh dengan baik, rezeki dengan baik kalau kau tidak memperbaiki hubunganmu dengan Dia, dengan Allah. Begitu apalagi manusia. Manusia ini baik sama kita kalau ada maunya, Mbak.
1: Yeah. Ya.
2: Kalau tidak ada maunya, dia tidak baik dengan kita. Apalagi kalau memang sengaja dirusak. Manusia itu sekarang, apalagi sekarang ini, dia akan baik dengan kita, akan membuat kenikmatan kebaikan itu sesama manusia kalau dia ada perlunya. Makanya itu di dalam bahasa daerah, kalau ada denta mai itu kalau ada dari kamu kepada saya pasti ada dari saya kepada kamu. Kalau kau baik dengan saya, maka insya Allah saya akan baik kepada kamu. Maka seorang yang dua orang yang saling memberi, maka di situ akan merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu Allah bilang, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau kau putus hubungan kepada Allah dan kau putus hubungan kepada sesama manusia. Rezeki itu memang Allah akan memberikan kepada kamu, tapi melalui dengan sesamamu manusia. Baru kau dapat. Seperti itu, Mbak, barangkali. Terima kasih banyak.
1: Baik. Silakan pendengar, kami masih menanti Anda di 082133339440. Satu penelpon terakhir ya, kami nantikan di WhatsApp kita pendengar 082133339440. Pak Ustadz, terkait dalam surah Al-Baqarah ini kan ada juga dikatakan bahwa merasa untung padahal merugi. Apakah ini bisa juga diartikan saat ini kan banyak orang-orang yang mungkin merasa dirinya beruntung gitu ya, dirinya berhasil padahal menggunakan hal-hal yang tidak semestinya gitu, menggunakan cara-cara curang, mungkin sogok menyogok dan sebagainya. Apakah ini yang dimaksud untung tapi merugi, Pak Ustadz?
2: Yang dimaksud untung manusia bila mana di dalam menjalani kehidupannya itu dia melakukan halalan thayyibah. Halal artinya bebas, yang memenuhi segala aturan kebenaran Allah itu halal. Thayyibah artinya baik. Jadi ada itu yang halal tapi tidak thayyibah. Mana itu? Makanan kita, makanan yang basi. Makanan yang basi itu halal loh. Karena makanan kita punya makanan itu halal loh. Tapi tidak thayyibah. Kenapa? Karena sudah basi, tidak baik untuk dimakan. Maka kalau ada orang yang seperti itu tadi, itu namanya dia tidak bisa membuat halalan thayyibah. Barangkali kalau ada manusia yang seperti itu, jangankan untuk membahagiakan orang lain, untuk membahagiakan dirinya sendiri sangat sulit. Nah, jadi kalau begitu tidak ada pilihan. Marilah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Harus kita sediakan memang bekal. Dan bekal yang sebaik-baiknya bekal, watajawwadu fa inna khairat jadi taqwa. Sebaik-baik bekalnya adalah marilah kita jadikan diri kita betul-betul orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu taat untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan taat untuk menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Jangan hanya taat untuk melaksanakan dari apa yang diperintahkan Allah, tapi di sisi lain kita tidak taat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau seperti itu namanya membuat permainan, dan dampak permainan itu akan merugikan diri sendiri.
1: Baik.
2: Kita mencari rezeki yang halal sepanjang hari, tapi tiba waktu malam kita dihabiskan di meja haram, di meja minuman keras, main judi dan main perempuan bagi laki-laki buaya.
1: Baik. Baik.
2: Nah, ini seperti itu barangkali, Mbak.
1: Baik. Caranya. Satu penelpon Pak Ustadz terakhir di kebersamaan kita dan dapat langsung ditutup dengan doa nantinya. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Zain, Raja Wali, Mbak.
1: Silakan, Pak Zain.
4: Maaf, ini baru ikut, temanya apa nih tadi?
1: Ini terkait dengan orang-orang yang merugi.

0: Ya, katanya kita ini
1: maling,
0: kita ini
1: maling, teriak maling. Ya.
0: Ya, kalau itu lain lain mungkin konteksnya itu, Ustaz. Yang dimaksud kalau maling teriak maling maksudnya sembunyi tangan ya. Kalau ini enggak. Biasanya dia yang diharap negara ini dengan fasilitas untuk mengatasi korupsi, ternyata dia yang paling banyak korupsinya, mm-hmm. ya. Nah, sehingga ada perbincangan di lorong ini, Ustaz. Katanya tidak usah banyak ngomong, karena kita ini tidak korupsi, karena kita ini tidak korupsi karena tidak ada yang bisa dikorupsi.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya bilang kalau kita di situ kita juga akan korupsi. Jadi saya hanya bilang begini, serapuh itu kan negeri kita. Ya.
1: Iya.
0: Serapuh itukah negeri kita sampai harus ngomong seperti itu?
1: Iya.
0: Nah, mohon maaf Ustaz, tolong pencerahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Iya. Jadi ada pepatah itu, kalau guru kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Di mana sejak dari dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kiamat dunia ini, aturan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, di mana-mana pemimpin itu harus menjadi contoh teladan maju ke depan. Anak buah ikut di belakang untuk memperkuat kebenaran di suatu negara adalah adilnya seorang pemimpin dan jujurnya seorang pemimpin. Itu pemimpin yang kuat itu. Kalau ada pemimpin yang jujur, itu pemimpin yang kuat. Pemimpin yang diridai oleh Allah. Kalau ada pemimpin yang jujur, maka itulah adalah pemimpin yang diridai oleh Allah. Itu adalah pemimpin yang kuat dan pasti akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ada suatu ayat surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemimpinmu yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu yang disebut dengan ulil amri minkum ini adalah pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik itu memang adalah perintah Allah harus kita taati. Tapi lalu bagaimana kalau pemimpin yang tidak baik? Kalau pemimpin yang tidak baik harus diberikan suatu hukuman sebagai peringatan untuk dirubah. Seorang pemimpin yang tidak baik harus adakan gerakan seorang rakyat itu, semua rakyatnya harus diadakan gerakan untuk memperbaiki sebagai peringatan kepada pemimpinnya supaya dia menjadi pemimpin yang baik. Dan seorang pemimpin kalau tidak mau, tidak bisa jadi pemimpin yang baik, lebih baik mengundurkan diri, karena itu akan merusak negara, akan merusak apa-apa yang harus diperbaiki. Itu akan malah akan dirusak itu seorang pemimpin yang tidak baik. Oleh sebab itu kalau ada pemimpin yang tidak baik harus diberikan peringatan. Apakah itu sebagai hukuman? Kalau memang tidak bisa diberikan peringatan, harus diganti dengan melalui, tentunya kalau penggantian pemimpin di sini melalui dengan DPR, karena dia yang berhak untuk membuat undang-undang dan dia juga yang mengangkat dan dia juga yang berhak untuk menurunkan. Dalam hal ini adalah pemimpin yang terkuat untuk menurunkan pemimpin adalah rakyat Indonesia sendiri. Oleh sebab itu tidak hera

0: kalau dari dulu itu, kalau ada pemimpin yang mau diturunkan, taruhlah presiden, maka seluruh rakyat Indonesia turun di jalan untuk menyampaikan ini, harus turun pemimpinnya. Ya, teringat dengan keadaan pada zaman Soeharto, pada saat Soeharto. Oleh sebab itu Soeharto dulu langsung mengundurkan diri pada saat itu, dan langsung Habibie yang naik karena sebagai wakilnya. Begitu barangkali. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Ustadz, dapat ditutup kebersamaan kita dengan doa, Pak Ustadz, mengakhiri kebersamaan kita.
0: Baik, para pendengar yang beriman dimanapun berada. Marilah kita menutup dengan doa mengundang Allah Subhanahu wa taala meredai ya pertemuan kita pada hari ini, dan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin yang mursalin sayyidina mulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Rabbana dalamna ampusana wa idan tagafirlana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami seluruh rakyat Indonesia memohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau menitikkan dan memberikan pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil dan berani menegakkan kebenaran, mengatakan kalau itu salah dan mengatakan kalau itu benar, maka dia rela jangankan hartanya, jangankan tenaganya, nyawanya pun dia siap untuk dipertaruhkan untuk memperjuangkan kebenaran. Berikanlah kami pemimpin yang soleh ya Allah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang qanaah, pemimpin yang tawaduk, pemimpin yang berserah diri dan bertawakal kepada Allah. InsyaAllah kami berharap ya Allah, semoga Engkau semuanya berikan redamu agar kami rakyat Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur. Amin ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka jazakumu syukran sadaqa dan mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kebersamaannya di sore hari ini, Pak Dr. Andi Amiruddin MA, ciri orang yang merugi di sisi Allah. Pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam titian ilahi sore ini, 17 Juli 2026.

0: dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
1: Terutama satu anjing, dua kucing dan kera. Jadi tiga itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil Nusantara 4. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 RRI Sekorwil Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju hari ini disampaikan oleh host RRI Toli-Toli. Dan baik rekan-rekan Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari hari ini? Silakan, Ilham.
1: Baik, sore hari ini untuk di RRI Kendari ya, di Gema Saripati Maju, kita menghadirkan di mana informasi terkait dengan area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
1: Ya, demikian untuk informasi yang kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan dari operator kita, Bang Nirwan, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika. Halo, selamat sore, Dwi Kartika.
4: Selamat sore, rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik. Silakan, informasi apa yang dapat Anda hadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Makassar?
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI Fairs 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah. Laporan Edwin Masud.
5: Bersama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongke RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi, perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan Dan ini RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
6: Baik, hari ini kita dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita mengadakan kegiatan donor darah dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
6: Yang dilibatkan hari ini untuk kegiatan kali ini kami melibatkan UDD PMI Selatan bersama dengan RRI. Kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai
7: RRI. Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
6: Terbuka untuk umum.
5: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah, yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar
8: dari RRI Makassar.
0: Selanjutnya pendengar menuju ke RRI Palu ada Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Untuk informasi dari RRI Palu hari ini silakan Adinda.
9: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB, membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
10: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
11: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB itu PBB2, PBB5L itu yang ternyata baru kita pahami dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
10: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas kualitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
9: Informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Yasmin di RRI Toli-Toli.
8: Baik, terima kasih Adinda Gurnia Islami dari RRI Palu. Dan pendengar Sekorwil Nusantara 4, sementara informasi dari Kabupaten Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026, di mana sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara bersama Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong Nurlina bersama reporter Alfiansyah.
12: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
13: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
12: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu hewan yang seperti apa, Bu?
13: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
12: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Mautong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
13: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
12: Baik, Bu. Terakhir, Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut, Bu. Silakan.
13: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing, ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
12: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
8: Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita menuju ke RRI Ampana. Ya, kita ke RRI Ampana. Selamat sore.
15: Baik, selamat sore.
8: Iya. Untuk ya. Dengan siapa?
15: Dengan Yuni di RRI Ampana.
8: Oke,
15: okay.
8: Mbak Yuni. Baik, untuk informasi dari Ampana, silakan.
15: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tojo Una-Una jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
16: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Tojo Una-Una, jajaran Kementerian Agama, para penghulu serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Tojo Una-Una.
17: Kepenghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
16: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Tojo Una-Una menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
15: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
8: Baik, terima kasih Yuni di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
18: Waalaikumsalam, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
8: Silakan informasi dari RRI Bone sore hari ini.
18: Baik. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan terkait dengan penyuluh koperasi Kabupaten Bone meminta koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
19: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, mengatakan, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
20: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
19: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
18: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
8: Baik, terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Assalamualaikum, selamat sore Waode.
21: Waalaikumsalam, selamat sore.
8: Untuk sore hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan Waode Sabaria.
21: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
22: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
23: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
22: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
23: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
22: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
23: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
8: Terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran, defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tolu-Toli. Salah satunya, terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih. Saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tolu-Toli.
2: Kalau kita melihat daripada saya bilang kesadaran dan kebiasaan perilaku masyarakat Kabupaten Tolu-Toli, memang kalau kita katakan bahwa jauh panggang daripada api. Tetapi lagi-lagi ini tidak membuat semangat maupun motivasi daripada seluruh stakeholder, terlebih-lebih pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan pengolahan sampah, utamanya pembersihan.
1: Menurut Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Tolu-Toli ini, berdasarkan kondisi sarana prasarana yang dimiliki pihaknya saat ini, perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan daripada sarana prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
2: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengolahan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Tolu-Toli. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
1: Sarana prasarana dan personil yang kurang ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
8: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum, selamat sore Fitri. Ya, Fitri.
3: Ya, untuk sore ini fitur dari RRI Mamuju, pembuktian cinta dalam Islam bersama rekan kami Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenag Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riu dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubba. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustaz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian Netspeer dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Tol.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Pendengar sekorwil Nusantara 4, dengan berakhirnya future dari RRI Mamuju tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rio, Kiki, Sela, dan saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm, aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Makassar sore ini.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini, dan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Makassar sore ini, kami akan hadirkan kembali update lalu lintas di kota Makassar sore hari ini, pukul 17.48 menit. Untuk Anda yang ingin melintas di flyover bawah dan atas untuk sore hari ini, pendengar, terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang 5 bandara juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Di pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar, pendengar, termasuk situasi arus lalu lintas di Jalan Masjid Raya depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar, dan sedikit terjadi perlambatan arus ini di pintu 1 Unhas di kedua arah, khususnya kendaraan dari arah Perintis Kemerdekaan yang akan berbelok menuju BTP, pendengar. Dan pintu 2 Unhas ya maksudnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan pendengar, Anda yang juga ingin menyampaikan informasi lalu lintas atau informasi kejadian di sekitar Anda, Anda boleh menyampaikannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 3333 9440.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar sambil menanti kumandang adzan maghrib untuk hari ini wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Dan berikut kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 dibacakan oleh Dotranda Haja Amira dan terjemahan oleh Linda Isageh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita malam hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengan dengar Anda ya dalam Makassar malam ini. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio.

0: ajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan RRI.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf, lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.

0: Info Publik Pro 1.
1: Pendengar kami, hadirkan di ruang dengar Anda info publik dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil Andi Hasan Ahmad bin Andi Hema Ahmad almarhum, tempat tanggal lahir Makassar 21 Maret 1969. Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan dahulu sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di BTN Nusa Indah Blok D 25 nomor 17 RT 008 RW 002 Kelurahan Bontuala Kecamatan Palangga Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Subair bin Muhammad, tempat tangkal lahir Sogaya, 10 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Paku RT 001 RW 001 Desa Juluburi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Muhammad Riza bin Mustafa Deng Sute, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Camba, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Selanjutnya diinformasikan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Hendra Wardani bin Usman, tempat tanggal lahir Bontobado, 2 Desember 1991. Agama Islam, pekerjaan pelayaran, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Karang Pado RT 001 RW 006 Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Di malam hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perpustakaan digital, dekatkan layanan masyarakat. Bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Muhammad Syufri, MSI, MPSI, psikolog, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Prof?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, ini kita berbicara terkait dengan perpustakaan digital, dekatkan layanan masyarakat. Bisa dijelaskan lebih awal nih, Prof. Jufri, terkait dengan urgensi dari transformasi digital, perpustakaan digital ini di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa nih, Prof?
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih undangan ini bisa menjadi media untuk bersosialisasi, menyampaikan berbagai hal-hal yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh pendengar kita. Ya, jadi betul sekali, Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan hari ini tentu sedang giat-giatnya melakukan proses transformasi perpustakaan ke arah digital ini. Ya, tentu saja karena kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan layanan perpustakaan dengan mudah, cepat, dan murah dari tempat yang tidak dibatasi oleh ruang, sekat, dan waktu, ya, itu tentu semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, tentu saja kami yang sampaikan bahwa khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini kita memiliki 4 lokasi untuk layanan perpustakaan yang kita bisa gunakan atau masyarakat bisa gunakan. Ada perpustakaan layanan umum yang ada di depan kantor kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada layanan ibu dan anak yang ada di Jalan Lantuk dan Pasewang. Kemudian ada layanan kita juga di kantor kearsipan yang ada di kilometer 12 Tambelan Raya. Dan satunya lagi di layanan perpustakaan Abdul Rasyid dan Lurang. Nah, di perpustakaan ini selain menyiapkan bahan-bahan pustaka dalam bentuk cetak, juga disiapkan layanan yang sifatnya digital. Ya, sehingga ya kenapa itu harus ada? Karena tentu saja masyarakat pengguna layanan perpustakaan tentu dengan berbagai aktivitas, kesibukan, baik itu di rumah, di kantor, atau di mana-mana, ya tentu tidak seluruhnya punya waktu, kemampuan untuk bisa datang langsung menggunakan jasa perpustakaan kita. Nah, tapi dengan demikian tidak menghalangi mereka untuk tidak mendapatkan layanan perpustakaan. Ya, justru itu kita menggunakan digitalisasi ini untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat kita, sehingga dimanapun mereka berada, tetap saja mereka bisa menggunakan jasa layanan perpustakaan dan kearsipan kita untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi saya kira itu tujuannya mendekatkan layanan perpustakaan kegenggaman mereka.
0: Baik,
1: sehingga
0: jadi
1: tiada waktu, ya, betul.
0: Jadi, Prof, ini maksudnya lebih mendekatkan dengan masyarakat. Artinya, layanan-layanan perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Kota Makassar ini mampu diakses melalui gadget masing-masing atau seperti apa ini, Prof? Mungkin masih ada juga nih pendengar yang bingung ini terkait dengan perpustakaan digitalnya kita ini, konsepnya seperti apa?
1: Iya, jadi ya yang namanya digital tentu sepanjang masing-masing pengguna kita itu terkoneksi dengan jaringan internet, di saat itu pun mereka bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan layanan yang sudah tersedia. Dan itu tadi yang saya gambarkan baru perpustakaan yang ada di lingkup wilayah. Ya, padahal kita juga punya jaringan perpustakaan di 24 kota kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan masing-masing kabupaten dan kota itu juga sudah bergerak ke hal yang sama. Tidak hanya menampilkan bahan-bahan cetak, tapi juga mempersiapkan layanan digital. Dan saya ingin sampaikan pada pendengar kita bahwa layanan yang sifatnya digital ini itu tidak semata-mata disiapkan oleh perpustakaan provinsi atau kabupaten kota. Karena sejumlah layanan yang sifatnya digital ini itu juga hanya melanjutkan atau meneruskan yang sudah disiapkan oleh Perpusnas, ya, atau perpustakaan nasional. Jadi kita menjadi sebuah sebuah satuan apa jaringan yang menyatu begitu untuk bagaimana membuat masyarakat kita itu semakin cerdas dengan gemar berliterasi melalui media yang tersedia. Ya,
0: Baik.
1: saya rasa itu. Ya.
0: Baik, Prof, ini apakah sudah ada data nih mungkin terkait dengan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan digital yang sudah dimanfaatkan masyarakat Sulsel sejauh ini, Prof?
1: Ya saya harus buka data ini kalau begini.
0: Secara umumnya aja nih, Prof.
1: Ya, secara umum saja, misalnya saya beri gambaran khusus untuk di provinsi ya.
0: Ya.
1: Di provinsi itu kami misalnya punya ada namanya kayak e-book gitu ya. Kemudian ada juga misalnya anak-anak itu bisa belajar tentang sains ya. Tentang sains itu bisa mereka datang langsung ke perpustakaan dan juga bisa mereka melihat dari digital yang kita siapkan. Untuk bulan ini saja dari data kami itu visitornya itu sudah sampai 200-an ribu orang. Ya, dan itu bukan hanya dari masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan itu dari mana saja. Termasuk juga yang saya lihat datanya itu dari mancanegara, ada yang menggunakan. Dan misalnya untuk para peneliti yang membutuhkan literatur terkait dengan kajian budaya, kajian kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah kekhasan sebuah daerah, nah sebagainya itu saya lihat banyak dilihat oleh para peneliti-peneliti dari luar menggunakan jasa itu.
0: Baik, Prof, pengalaman apa nih yang mungkin dapat dirasakan oleh pengguna perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan konvensional nih, Prof? Kalau menurut Prof, ini perbedaan yang paling signifikan deh.
1: Iya, saya kira dari sisi fleksibilitas dan efisiensi ya. Ya, bisa dibayangkan kalau mereka datang ke perpustakaan. Kami itu di sini insya Allah contohnya di perpustakaan layanan umum dan di yang lain itu kita membuka layanan itu satu minggu itu full ya. Ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan termasuk hari Sabtu, kalau kantor-kantor yang lain libur, kami tetap memberikan pelayanan. Jadi itu. Tetapi ya kita harus rasakan bahwa setiap warga masyarakat kita tidak semuanya punya waktu untuk datang ke perpustakaan ya. Kecuali yang mungkin memang berstatus sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mereka selain digital, mereka juga ingin melihat langsung referensi yang tersedia. Tapi dari sisi efisiensi, ya menurut saya itu sangat sangat sangat terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Kenapa? Karena dari manapun, dari gadgetnya saja mereka tentu bisa akses ya. Jadi tidak mesti harus datang ke perpustakaan langsung, mereka dari manapun boleh mengakses informasi yang mereka butuhkan. Jadi tentu keunggulannya di situ, efisiensi waktu, tidak harus menggunakan biaya, tidak harus datang menggunakan kesempatannya yang mungkin itu juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Ya, sambil mungkin berkendara di bus atau di mana, mungkin mereka tetap bisa mendapatkan layanan bacaan melalui digital itu.
0: Baik. Prof, ini kan kalau di Sulawesi Selatan secara geografisnya kan mungkin masih ada wilayah-wilayah yang terkendala begitu akses internet ataupun infrastruktur digital. Nah, ini strategi apa nih yang dari Dinas Perpustakaan sendiri untuk menjangkau masyarakat, mendekatkan perpustakaan? Apakah ini layanan perpustakaan digital ini harus aktif terus internetnya atau bisa nih cuman satu kali di-download atau apa gitu bisa dimanfaatkan dengan layanan internet mati nih, Prof?
1: Ya, tapi ini kabar baik ya bahwa untuk kita di wilayah Sulawesi Selatan, saya rasa hampir semua titik, semua wilayah itu sudah tersentuh ya. Mungkin memang 1-2 yang sifatnya masih blind spot ya, yang mungkin masih susah terakses. Tapi sekarang ini kan ada fasilitas seperti misalnya apa itu ya, yang menggunakan layanan apa namanya, saya tidak tahu persis, yang kayak pakai anten itu loh. Ya, mereka bisa menggunakan itu. Nah, ini kami koordinasinya dengan kabupaten kota ya. Karena tentu wilayah-wilayah yang dimaksud tadi itu tidak seluruhnya menjadi jangkauan kami di provinsi, tapi itu menjadi ranahnya kawan-kawan kami yang ada di kabupaten kota. Nah, khusus misalnya di Sulawesi Selatan ya, khususnya yang menjadi garapan dari provinsi. Kami itu kan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga mendapat tugas dari Purpusnas untuk layanan khusus perpustakaan ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang berada di lingkup pemerintah provinsi itu SMA, SMK, dan SLB. Ya, nah khusus untuk titik-titik tertentu di mana masyarakatnya mungkin akses juga susah dan datang ke perpustakaan juga tidak, kami punya fasilitas perpustakaan keliling, ya. Jadi ada perpustakaan keliling mobil-mobil kita yang secara rutin mendatangi titik-titik tertentu, misalnya di Kota Makassar saja, datang ke wilayah-wilayah yang mungkin masyarakatnya mohon maaf di sana masih sangat penting untuk kita mendorong mereka menjadi masyarakat yang memiliki minat baca tinggi. Ya biasanya menggunakan layanan mobil perpustakaan keliling. Ya, perpustakaan keliling. Hampir setiap pekan di Car Free Day di Boulevard itu mobil-mobil keliling kita selalu ada di sana bersama-sama dengan kawan-kawan dari Kota Makassar, di perpustakaan Kota Makassar juga.
0: Baik, jadi untuk membackup tempat-tempat ataupun kira-kira lokasi-lokasi yang di mana kurang gitu literasinya, ini bisa menggunakan ini ya, perpustakaan keliling gitu ya, Prof ya.
1: Ya, ya perpustakaan keliling. Jadi mereka yang namanya keliling pindah-pindah ya kan.
0: Baik.
1: Jadi untuk menarik itu biasanya di setiap titik yang kita tempati, kita kerjasama dengan misalnya pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita yang ada di wilayah tertentu. Nah, tapi di sana juga untuk menarik anak-anak, biasanya kita sekaligus lakukan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lomba, misalnya lomba mewarnai, ya, lomba bercerita, dan kayak gitu-gitu, sehingga anak-anak kita jadi tertarik. Karena intinya kita ingin menumbuhkan budaya membaca, semangat, kebiasaan berliterasi itu dari usia-usia dini untuk anak-anak kita.
0: Baik, Prof, ini kalau kita berbicara terkait digitalisasi kan juga erat kaitannya dengan keamanan cyber, kemudian beberapa waktu terakhir juga hak cipta, kemudian mungkin perlindungan data bagi pengguna platform. Ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan seperti apa nih, Prof?
1: Iya, Mbak Dwi, sampai posisi hari ini kami mohon maaf mungkin karena ini beda dengan jasa layanan perbankan gitu ya yang menggunakan itu sangat sensitif. Kalau di kami ini kan ya semua itu sifatnya hanya memberikan digitalisasi untuk buku ya, untuk buku baik itu sifatnya untuk peminjaman. Jadi mereka juga bisa meminjam dari literatur yang sudah tersedia itu. Mereka bisa meminjam. Kalau dulu bayangin kita datang ke perpustakaan, ketemu dengan petugasnya, dibantu dapatkan bukunya. Setelah itu kita proses untuk peminjaman di pegawai yang menangani untuk berapa hari, setelah itu dikembalikan, ya seperti itu biasanya kan. Sekarang itu semua mereka bisa melakukan juga peminjaman, kalau dia misalnya ingin meminjam bisa dengan cara elektronik dan seperti itu. Tapi yang terkait dengan kekhawatiran menyangkut keamanan data, saya rasa sampai hari ini belum ada sih masalah yang dijumpai oleh kawan-kawan yang berkaitan dengan itu. Mungkin karena tidak sesensitif ya yang terjadi misalnya di perbankan ada tanda kutip pencurian data untuk memanfaatkan dalam hal-hal tertentu. Nah, kalau kita semakin banyak mereka gunakan, apalagi itu buku-buku, literatur, ya tentu bagi kami itu semakin baik. Jadi, nah untuk yang penyedia servernya ini seperti yang saya katakan tadi, ini tidak semuanya dibawa kendali perpustakaan wilayah, tapi juga langsung memang dari perpusnasnya. Sehingga saya kira untuk sistem keamanan datanya itu juga tentu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, disiapkan dengan sangat baik oleh Perpustakaan Nasional.
0: Baik. Prof, ini kalau saya tertarik nih dengan peminjaman online, itu seperti apa tuh, Prof? Biasanya kan di bayangan saya kita pinjam buku, datang, kemudian dicap ini tanggal berapa dikembalikan, terus kita datang lagi gitu ya. Ini kalau peminjaman online gimana nih, Prof? Artinya kuota dari bukunya secara online ini juga terbatas gitu, Prof?
1: Ya, jadi kan mungkin begini, maksudnya itu mungkin dengan buku-buku tertentu yang mereka tertarik untuk mereka baca, dan itu mungkin dalam itu di dalam pengawasan petugas untuk buku-buku ini, maka mereka juga harus meminjam secara online. Bahkan misalnya ini ceritanya, ada buku-buku kita yang koleksi-koleksi kita yang ada di layanan umum begitu ya. Ya mereka untuk bisa dicatatkan sebagai pengguna jadi layanan itu, ya mereka tetap harus didaftarkan supaya bisa dimonitor ini dalam satu bulan. Itu untuk keperluan pendataan sebenarnya, berapa jumlah pengguna jasa layanan digital yang memanfaatkan jasa digitalisasi kita ya. Sehingga kami bisa menginformasikan misalnya dari sekian puluh buku, sekian ratus, sekian ribu buku yang ada, yang mana buku-buku kita yang tingkat peminat penggunanya itu sangat tinggi. Ya.
0: Jadi nah, seperti jadi data database pembaca begitu ya, Prof ya, bahwa buku ya, ini dibaca oleh berapa orang begitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Soalnya kalau
1: kami ini harus selalu harus buat laporan gitu, harus menyampaikan laporan dan bahkan dalam setiap waktu sudah ditentukan itu kita mesti menyampaikan laporan berapa pemustaka kita yang menggunakan jasa langsung kelayanan umum, misalnya juga kelayanan ibu dan anak. Dan berapa yang berkunjung ke perpustakaan itu menggunakan jasa digital, ya, fasilitas digital yang tersedia.
0: Baik.
1: Jadi harus ada datanya yang kami siapkan setiap waktu.
0: Prof, ini terkait dengan publikasi buku-buku gitu ya?
1: Ya.
0: Apakah ada yang menangani secara mungkin hak ciptanya dan segala macamnya ini, Prof?
1: Ya, kalau ini jujur itu. Sekali lagi ini memang sudah menjadi ranahnya dari teman-teman yang mengelola itu di Perpustakaan Nasional. Ya, jadi di sana tentu sudah ada yang menangani itu, mengamankan bagaimana tentang hak cipta dan seterusnya. Ya, kalau misalnya contoh lainnya yang terkait dengan penggunaan jasa literatur yang ada di kearsipan misalnya ya, ya di gedung layanan arsip, di sana sangat ketat sekali aturannya. Untuk bisa katakanlah kalau misalnya mereka ingin mendapatkan informasi dari data-data yang tersimpan di depot arsip, yaitu tidak segampang itu mereka bisa menggunakan untuk dibawa keluar ataupun misalnya digunakan untuk kepentingan tertentu karena dia dilindungi oleh aturan undang-undang yang mengikat untuk yang seperti itu. Jadi tidak bisa ketika datang di layanan ada yang mereka perlukan. Mereka bisa langsung mengambil berkas itu untuk dibawa keluar. Itu untuk arsip-arsip yang tertentu, literatur arsip itu semua harus dijaga dengan ketat oleh para petugas dan menurut saya ya karena ini data-data yang sangat penting, utamanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Itu sangat dilindungi data-data ini, tidak boleh dimanfaatkan sembarangan dan tidak boleh didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Iya.
0: Baik, jadi akses masyarakat yang mengakses misalnya buku atau mungkin jurnal-jurnal penelitian itu nggak bisa asal mendownload begitu ya, Prof ya, karena kan kalau didownload gampang tuh untuk dibuat, dikopi, kemudian bisa jadi ini dimanfaatkan untuk diperjualbelikan mungkin di luar dari hak cipta dari penulisnya begitu ya, Prof ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi ini memang sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya mereka mau mengambil atau memanfaatkan jurnal, ya ada yang sifatnya tuh hanya bisa dibaca. Iya, statusnya tuh hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa di-copy. Ya, kalau dia misalnya mau di-copy, dia harus mengikuti aturan ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan. Mungkin ada persyaratannya dan sebagainya. Karena itu bagian dari cara kita untuk melindungi hak kita, ya, untuk memanfaatkan setiap literatur yang ada itu untuk kepentingan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya untuk penelitian ya para mahasiswa yang menulis tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau dosen-dosen yang mau melakukan penelitian, mereka itu biasanya membutuhkan data-data yang sangat otentik, ya. Nah, untuk keperluan menelaah jurnal, itu kita juga punya untuk seperti itu. Inilah enaknya sekarang ya kalau kita lihat.
0: Betul.
1: Kalau saya bandingkan, saya dan kawan-kawan yang selevel dengan saya, di zamannya kami kuliah itu susah sekali untuk mendapatkan akses jurnal. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita mau cari jurnal itu dibatasi tahun-tahun terbitannya gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Ya, kita mesti harus ke perpustakaan, kita harus cari di katalog gitu ya.
0: Yeah.
1: Cari katalog, baru kita harus menuju ke rak atau ke meja yang lemari-lemari yang menyimpan itu. Di sana masih harus kita membuka lembaran demi lembaran untuk mendapatkan topik-topik yang kita butuhkan. Tapi sekarang dengan digitalisasi itu rasa-rasanya sudah tidak ada kesulitan kecuali kita yang tidak mau belajar, tidak mau membaca ya informasinya tersedia. Sebagai contoh saja misalnya jumlah koleksi buku saja yang ada di kami itu di perpustakaan hari ini ya itu jumlahnya sudah mencapai 90.949 judul buku. Ya, nah sebagian besar itu juga sudah dalam bentuk digital. Nah, jurnal-jurnal juga seperti itu. Jadi silahkan, ini terbuka luas, tinggal teman-teman mungkin hanya perlu tahu alamat websitenya saja, ya,
0: Betul.
1: sehingga dimanapun, kapanpun mereka bisa menggunakan layanan ini dengan cepat, mudah, dan murah, ya, gitu.
0: Baik. Target dari Dinas Perpustakaan ini terkait dengan perpustakaan digital seperti apa nih kira-kira? Mungkin dari indeks literasi daerah mungkin, Prof, atau jumlah pengguna, ini apa nih yang kira-kira ingin dicapai dengan adanya
1: Pokoknya, pokoknya
0: perpustakaan
1: kalau di
0: digital?
1: kita itu kan tentu target yang tertinggi itu kita tidak tidak membatasi gitu ya. Semakin tinggi, semakin banyak itu tentu kami semakin senang. Kenapa? Karena semakin banyak yang menggunakan layanan kita. Jadi tugas kami di perpustakaan dengan pustakawan yang ada, ya, begitu juga dengan arsiparis yang ada di kami, itu sifatnya kita membangun komunikasi terus-menerus mensosialisasikan keberadaan kita. Ya, melalui berbagai platform dan juga melalui berbagai media yang kita bisa gunakan ya. Seperti misalnya tadi itu perpustakaan keliling. Itu juga untuk meyakinkan orang bahwa kita ada di dalam masyarakat. Perpustakaan itu hadir untuk membantu meningkatkan kualitas kecerdasan masyarakat kita melalui pemanfaatan jasa dan perpustakaan. Kalau mereka tidak punya waktu, ya kita datang meyakinkan mereka bahwa membaca, mendapatkan literatur tidak mesti datang ke pelayanan umum, tidak mesti datang ke tempat-tempat yang sifatnya kantor begitu, tapi Anda tetap boleh berselancar di internet. Cukup masuk ke alamat ini, Anda akan disuguhkan berbagai informasi, data-data yang sudah dalam bentuk digital. Jadi target kita tidak dibatasi.
0: Yeah.
1: Ya. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, dalam bulan ini saja yang masuk, itu baru salah satu kanal ya, kanal yang kita siapkan misalnya di Sains Tiptek yang ada di kita. Itu saja sudah sampai ratusan penggunanya dalam satu bulan yang berkunjung. Ya, ya kalau digital yang lain juga seperti itu, tapi mohon maaf mungkin data-datanya saya harus buka buka data itu untuk bisa saya menyempatkan melihat angka itu. Tapi soalnya itu sangat menggembirakan ya. Karena itu sudah di atas ratusan ribu semua yang digunakan.
0: Nah, Prof, ini websitenya apa nih? Tadi kita ngobrol-ngobrol perpustakaan digital, mungkin sudah ada yang penasaran. Saya harus buka apa nih untuk mengakses perpustakaan digital nih, Prof?
1: Tunggu, ini saya harus buka.
0: Ya, soalnya tadi ngobrol perpustakaan digital, ini mungkin mendengarnya kita, kemana saya nih, Prof, harus kemana? Ini sudah tertarik nih, nggak usah ibu-ibu, nggak usah ada alasan lagi bahwa perpustakaan jauh, dan segala macam, waktunya ditutup, mungkin sore sudah ditutup. Nah, jadi yang mungkin punya waktu malam begitu untuk ya, mengakses ini mau kemana nih, Prof, mereka nih?
1: Sorry, ini tidak tidak bisa terbuka itu, tapi tunggu ini ada. Nah, jadi misalnya untuk Inlis lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Ya. Itu bisa masuk di https perpustakaan garis datar DPK garis datar sulselprop .go.id.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada berapa? Misalnya untuk IPUSNAS juga ada. IPUSNAS itu bisa juga masuk di HTTPS. Kemudian ipusnas.perpustakaan.go.id. Kemudian untuk e-resource, ini yang untuk data-data jurnal, itu bisa dilihat dari sini, e-resource. Dia masuknya di e-resource. Titik perpusnas.go.id.
0: Baik, ya. Jadi ini tidak hanya khusus Sulawesi Selatan ya, tapi perpustakaan nasionalnya ya, Prof.
1: Oh tidak,
0: ya?
1: Ini sudah
0: semua
1: sudah bergabung, apa sudah
0: terintegrasi? Oh sudah terintegrasi semuanya.
1: Terintegrasi.
0: Oke.
1: Saya katakan tadi itu bahan-bahan ini tidak semata-mata diproduksi oleh teman-teman dari perpustakaan provinsi ya, tapi kita sudah terkoneksi, terintegrasi dengan layanan yang disiapkan oleh perpustakaan.
0: Baik. Ya. Ini kata kuncinya kalau misalnya perpustakaan Sulsel Prof mungkin bisa langsung tuh muncul atau Pusnas gitu ya atau Pusnas. Resort itu langsung tuh.
1: Pusnas ya.
0: Biasanya kan kalau di iya.
1: Ya, itu tadi yang saya sampaikan.
0: Betul. Kalau di pencarian biasanya itu pendek-pendek
1: itu aplikasi ya. aplikasi Sulsel ya.
0: Iya.
1: Hanya aplikasi Sulsel itu bisa di-download di App Store.
0: Sulsel.
1: Sulsel.
0: Ya,
1: aplikasi Sulsel. Sulsel itu bisa di-download di App Store. Ya. Ya, teman-teman bisa gunakan dari situ. Jadi berarti selama HP-nya itu terkoneksi dengan internet, ya silakan itu boleh dapat layanan itu kapan dimanapun mereka mau menggunakan.
0: Kalau lebih diantara ketiga alamat ini kayaknya langsung ke aplikasi aja deh Prof. Satu kali klik sudah langsung masuk gitu ya. Kalau ini kan harus nyari-nyari dulu nih.
1: Betul, bisa di ini di App Store ya, dilihat di situ untuk di download yang Sulsel.
0: Oke, baik, siap. Prof, terakhir yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita untuk lebih memasifkan lagi deh, memanfaatkan perpustakaan digital yang sudah diberikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan, apalagi sudah terintegrasi juga nih dengan Perpustakaan Nasional. Silakan, Prof.
1: Ya. Saya kira tentu kami sebagai salah satu dinas di bawah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat berkepentingan untuk melibatkan masyarakat kita sebanyak-banyaknya, bahkan sedapat mungkin seluruh masyarakat kita sekarang ini menjadi masyarakat yang cerdas, menjadi masyarakat yang tercerahkan dengan kehadiran perpustakaan. Ya, kenapa? Karena ya tentu untuk kepentingan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar. Dan belajar itu ya tentu salah satunya dengan harus aktif memanfaatkan jasa layanan perpustakaan dengan menggunakan baik itu buku-buku dalam bentuk cetakan yang tadi jumlahnya itu sekitar 90.949 judul yang ada di kita, dan menggunakan jasa yang sudah dalam bentuk digitalisasi. Jadi harapan kita, ayo masyarakat kita menjadi masyarakat yang gemar berliterasi, masyarakat kita yang cerdas dalam segala halnya. Nah, mohon maaf satu tambahkan lagi, misalnya di Sulawesi Selatan ini, selain di perpustakaan yang ada di titik-titik yang saya sebutkan tadi, kita juga bekerja sama dan membangun perpustakaan-perpustakaan di 24 kabupaten kota dengan mengembangkan Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Dan itu ada di setiap kelurahan, di setiap desa yang ada. Ya, yang ini juga untuk mengaktifkan mereka. Perpusnas juga sudah memberikan bantuan dalam bentuk dukungan buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita di desa. Ya, nah tapi ini sifatnya mereka sangat tematik ya. Sangat tematik. Tergantung misalnya desanya itu desa pertanian. Maka koleksi buku yang banyak di situ adalah koleksi buku yang dimaksudkan untuk menunjang pemahaman masyarakat kita di dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya dengan membaca buku-buku atau literatur yang mereka perlukan. Di wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah pertanian, wilayah perikanan, peternakan, atau mungkin dengan perkebunan untuk jenis-jenis tertentu, ya itu buku-bukunya secara tematik disiapkan melalui buku-buku yang ada di Taman Baca Masyarakat. Perpustakaan desa juga seperti itu. Ada perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan. Nah ini semua terintegrasi dengan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh perpustakaan provinsi dengan terus-menerus membangun komunikasi, berkoordinasi dengan perpustakaan kabupaten kota yang ada di Makassar atau di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa perpustakaan juga menyiapkan layanan digital di semua layanan umum dengan memberikan layanan komputer dan tentunya dengan wifi yang gratis gitu ya. Jadi misalnya para mahasiswa kalau ingin mendapatkan layanan tadi, di sana ada petugas yang bisa membantu, datanglah ke perpustakaannya. Di sana mereka bisa menggunakan fasilitas dari komputer-komputer yang sudah tersedia di layanan umum dan mereka bisa menggunakan itu semua secara gratis. termasuk fasilitas WiFi yang ada itu juga cukup mendukung untuk mereka bisa berselancar dengan mudah, dengan murah, tanpa mendapatkan pungutan biaya apapun ya. Jadi saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan ke depannya sudah tidak ada lagi alasan masyarakat tidak ke perpustakaan ataupun tidak membaca karena sudah ada perpustakaan digital yang bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun ya, ya Prof ya.
1: Betul, jadi sekarang lagi kan perpustakaan juga ada namanya sekarang itu TPBIS ya, ya. TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi. Jadi salah satu yang menjadi target utama dari program TPBIS ini adalah bagaimana melakukan transformasi perpustakaan.
0: Yeah.
1: Bahwa perpustakaan itu tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dokumen, tempat menyimpan buku-buku, ya, di mana orang bisa datang meminjam, mengembalikan data, membaca, tapi itu sudah bertransformasi jauh lebih luas dari itu. Yeah. Ya, bahwa selain tadi pustaka itu bisa mereka dapatkan secara digital, perpustakaan juga bertransformasi untuk mengajak masyarakat kita bisa memanfaatkan hasil-hasil dari bacaan mereka untuk kepentingan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Ya, jadi di taman-taman baca contohnya di perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, mereka datang ke perpustakaan bukan hanya untuk membaca, tapi di sana mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, ya, berbagi pengalaman satu sama lain dengan pengalaman sukses yang mereka sudah alami. Sehingga harapannya perpustakaan jangan dipandang hanya untuk tempat data membaca, data meminjam buku dan seterusnya, tapi perpustakaan sudah terbuka untuk dijadikan sebagai tempat berdiskusi, tempat di mana mereka bisa mendapatkan layanan melalui sharing knowledge yang ada di antara mereka, saling berbagi best practice sehingga sama-sama mereka itu bisa berkembang ya. Nah, kira-kira begitu.
0: Baik. Terima kasih Prof. Ya. Jufri kebersamaannya di malam hari ini tentunya.
1: Sama-sama.
0: Di Prosator RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
0: Salam literasi. Mendengar kami cukupkan kebersamaan kita di Prosator RRI Makassar dalam Kiprah Sulsel, Perpustakaan Digital Dekatkan Layanan Masyarakat. Bersama dengan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, Profesor Dr. Muhammad Jufri MSI, MPSI, Psikolog. Kita akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Mendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pusat RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between
5: kita dapat
1: membangun Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut
1: barang to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
6: Это на подъёме.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
7: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan dipain dan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 230 5 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah petani.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, you know, we had a very hard result for season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Baik pendengar, di Makassar malam ini, di hari Jumat 4 September 2026, Irsan akan hadirkan untuk Anda Mozaik Islami dan bagaimana Masjid Tua Tosara menjadi saksi bisu peradaban Islam di Tanah Wajo akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Kembali kami menjumpai Anda dalam program Mosaik Islami yang kali ini akan menghadirkan sejarah Masjid Tua Tosora yang menjadi saksi bisu peradaban Islam di Tanah Wajo. Masjid Tua Tosora, sebuah nama yang menyimpan sejuta kisah tentang sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Tua Tosora merupakan masjid raya yang pertama dibangun di wilayah Kerajaan Wajo oleh Arung Matoa Wajo 15 Lapakalongi Toalin Rungi pada tahun 1621. Pada waktu masjid tersebut diresmikan, dihadiri oleh Raja Goa, Raja Bone, dan Datu Sopeng Patunru 1983. Masyarakat setempat meyakini bahwa masjid ini didirikan oleh seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Kehadiran beliau di Tanah Wajo dipercaya sebagai awal mula masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Meski demikian, secara historis pendirian masjid ini telah akurat dikaitkan dengan Arung Matoa Wajo 15 Lapakalongi Toalin Nungi pada tahun 1621. Masjid Tua Tosora memiliki arsitektur yang khas, mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh Islam. Bangunannya yang terbuat dari batu alam dengan perekat putih telur menjadikannya begitu kokoh dan bertahan selama ratusan tahun. Meskipun sebagian besar bangunan telah runtuh, namun mihrab ceruk di sisi barat masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu kemegahan masa lalu.

Terletak sisa bangunan masjid tersebut adalah berada pada ketinggian 30,6 meter di atas permukaan laut. Persis berada di belakang kantor desa Tosora, di sebelah selatannya terdapat alun-alun. Sisa bangunan yang masih tampak adalah bagian mihrab ceruk di sisi barat yang utuh, sedangkan bagian dinding lainnya tinggal pondasinya. Masjid ini berdenah bujur sangkar terbuat dari batu yang disusun dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 15,90 meter, tinggi tembok 3,70 meter, dan tebal tembok 53 cm. Pintu pada bangunan ini berada di sebelah timur. Terdapat 4 pintu masuk, yaitu dari depan sisi timur, dari sisi utara selatan,

makam dari Renreng Betempola Lagau atau yang bergelar Matinroe Rimasigina. Bahan bangunan masjid tersebut berasal dari berbagai jenis batu alam seperti batu kapur yang masih lunak, batu pasir dan batu beku dengan ukuran yang tidak seragam. Bahan perekat digunakan campuran pasir dengan kapur yang terbuat dari moluska yang dibakar. Bangunan musala tersebut tidak diketahui kapan dan siapa yang membangunnya. Namun ada kemungkinan didirikan bersamaan dengan bangunan gedong dan gedung bunga setelah masjid tua Tosora lebih dulu dibangun. Letaknya pada ketinggian 20,8 meter di atas permukaan laut, berada pada arah barat masjid tua dengan jarak 290 meter. Pada arah baratnya terdapat bangunan gedong dan danau Sepenge dengan jarak 30 meter.

0: Keadaan bangunan adalah dinding bagian barat masih berdiri tegak, sedangkan pada sisi lainnya tinggal pondasinya saja. Bentuk bangunan adalah 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 10,09 meter, lebar 9,75 meter, tinggi dinding 2,90 meter, tebal dinding 0,50 meter, dan luas 98,78 meter persegi. Mihrab berupa ceruk berada di sisi barat. Bahan dan teknik bangunannya sama dengan masjid tua Tosora. Selain masjid, kompleks ini juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sejumlah tokoh penting, termasuk Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Makam-makam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Masjid Tua Tosora bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat pada masanya. Keberadaannya juga memperkuat tali persaudaraan antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Selain itu, berbagai kegiatan promosi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya ini. Masjid Tua Tosora mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sejarah dan warisan budaya. Melalui masjid ini, kita dapat belajar tentang semangat toleransi, persaudaraan, dan ketaatan pada agama yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Demikian program Mosaik Islami untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa di Mosaik Islami berikutnya. Saya Haryanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mosaik Islami Pro 1 RRI.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Si bangun.
1: Dari mana ayah?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya. Saya bisa lulus.
2: Selamat ya, Nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Ayah Tanpa Sosok, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Gorontalo. Terus disusul tuh sama lagu dari Ayah, ya. Aku Hanya Ingin Memanggilmu Ayah dari Seventeen dan juga Kangen dari Dewa 19. Sebetulnya combo drama radio dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan mengiringi drama radionya memang mengingatkan kita akan sesuatu, begitu pendengar ya. Kayaknya bikin kita rindu akan sesuatu. Nah, untuk Anda juga yang mungkin tengah rindu, masih ada rangkaian-rangkaian lagu deh akan Irsan hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di malam hari ini. Spesial di 4 September 2026 pendengar, karena hari ini lagi rame banget nih. RRI Makassar lagi rame. Ramenya tuh karena besok persiapan untuk jalan sehat pendengar. Aduh, kita ada jalan sehat nih, karyawan-karyawati dari RRI bersama dengan keluarga. Terus juga nanti akan ada door prize-door prize-nya. Wah, kira-kira Irsan bisa bawa pulang hadiah gak ya tahun ini ya? Baik pendengar, bareng Irsan Saputra masih terus menemani Anda. Irsan akan hadirkan untuk Anda nih paket ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama dengan komunitas yang sempat hadir bersama kita. Terus juga udah memberikan kita inspirasi-inspirasi seputar tentang komunitasnya. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Sister Bike Club, mendengar, bareng Bang Arvan Yusri dan juga ada Nurul dari Sister Bike Club yang akan menemani Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan kembali saya Arman Negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam Ngobras kali ini edisi akhir pekan bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Aziz ya, ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang dia, kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
3: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
2: Apa kabarnya ini?
3: Alhamdulillah baik-baik
2: baik
3: aja
2: ya. Baik, terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Kita ngobrol soal Sister Bike Club nih Mbak Nurul.
3: Iya.
2: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
3: Iya, betul.
2: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
3: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan Kak.
2: Kurang sudah lebih lama. Setahun?
3: Iya.
2: Belum setahun. Lama sih kalau
3: setahun lebih lah Kak.
2: Oh gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya.
3: Iya. Anniversary sih.
2: Oke. Okay. Tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu, kalau sebelum gabung di sister?
3: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mula sepedaan itu sepeda sendiri dulu.
2: Terus sepedaan sendiri.
3: Sepedaan sendiri dulu. Terus ini kebetulan aku scroll TikTok nih. Terus ada yang bikin konten ngajak join sepeda gitu loh. Ya, untuk ya. Sabtu Minggu. Terus kulihat komennya, oh kebetulan ini ada titik kumpulnya di sini. Nah, jadi saya ikut ininya. Jadwalnya mereka di hari weekend itu. Jadi kumpul lah di situ. Awal mulanya itu saya gabung sama komunitas yang gabung mix cowok sama cewek. Tapi memang di komunitas itu memang untuk cewek itu kurang lebih 1-2 orang aja sih Kak. Jarang emang sih kalau sepedaan cewek. Jadi awal dari itu akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh Kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gue kosong begitu. Beku aja nih sudah nih.
2: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
3: Tidak, random.
2: Random. Tadinya sendiri-sendiri karena media sosial di-upload titik ini, titik ini. Makin tertarik ya, enak mungkin coba gaul betul, terbuka. Gitu ya. Nah,
3: akhirnya karena ada nih beberapa perempuan, akhirnya nih yang cowok-cowok baku panggil mi, ayo mi, sepeda ada di cewek, jangan takut. Ada
2: di cewek. Gitu ya?
3: Iya.
2: Emang biasa ada takut-takutnya kah?
3: Karena kan biasa kan kita naik sepedanya malam.
2: Oh malam.
3: Sore sampai malam. Jadi,
2: malam.
3: Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah. Sore, jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
2: Iya. Kita ketahui kan hype-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya.
3: Ya betul.
4: macam-macam lah orang dibilang olahraga harus ini kena matahari bersepeda makin banyak makin populer. Dan akhir-akhir bulan ini bulan-bulan ya 2 bulanan 3 bulan ini banyak ini sepedaan malam. Saya biasa kalau balik dinas terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya. Kalau malam minggu gitu ya. Wah, keren ini berarti makin banyak ya. Yeah. Tapi beragam termasuk Sister Bike ini. Yeah. Kenapa bisa terinisiasi Sister Bike Club?
3: Akhirnya terbentuk Sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas Sister itu yang usulin itu cowok. Teman-teman cowok.
4: Teman-teman di komunitas sebelumnya?
3: Teman-teman komunitas dia bikin usulan bilang kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek. Karena jangan sampai ada, supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja-aja nih.
4: Tunggu dulu, berarti ada keresahan, keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
3: Iya, betul, karena sebenarnya kak yang buat itu cewek
4: Malas.
3: Iya betul kak, malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda tapi dari temanku deh jangan mi.
4: Oh, gitu.
3: Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek, jadi dia juga bilang kayak oh bagus di situ deh, ada banyak anak situ cewek kumpul-kumpul ki.
4: Banyak penjagaku ya.
3: Iya.
4: Betul. Banyak penjagaku. Oke. Jadi terbentuklah itu. Inisiasi berapa orang? 3 orang.
3: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang. Saya dengan teman
4: orang.
3: Saya, iya. Saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci. Hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah, akhirnya pas dibikin aku panggil-panggil mungkin semua.
4: Jadi duo ini dulu ya yang di support.
3: Iya.
4: Agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
3: dan lucunya kak pas
4: lucunya?
3: Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya. Akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini aku panggil-panggil. Akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan akhirnya sepedet ceritanya, ada istilahnya anak sepedet.
4: Sepedaan
3: date. Jadi sama-sama cowoknya sama-sama hobinya ini. Akhirnya sepedaan sama. Jadi istilahnya kalau biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ki ceritanya. Kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story atau tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif. Jadi bikin tongmi juga begitu.
4: Iya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya, karena sudah lewat musim hujan, jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini.
3: Betul.
4: Kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
3: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk Sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
4: Iya.
3: Terus di dalamnya sepeda Sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasi dia Sister cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu, yang culture-culture itu, yang keranjang depan itu, yang lucu itu.
4: Nah,
3: ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi. Semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia misalnya sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
4: Konsep anunya beda.
3: Konsep komunitasnya masing-masing semua ada taste-nya, Kak.
4: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain Sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
3: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
4: Ini kayak bahasa Jepang banget
3: ya. Betul memang. Benar-benar. Terus di Monsutaru itu dia kebetulan itu hari waktu awal saya sepeda itu pakai Sally. Nah, di Monsutaru itu dia itu sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah, Kak. Cuman saya gabung aja karena saya pikir dari masalahnya ini orang kalau misalnya kita mau naik sepeda mau buat Sally naik apa? Kita cuma mau aja saja have fun. Terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh. Nah, itu awal komunitasnya itu. Terus enggak lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi-kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu akhirnya kita baku kenal-kenal nih. Akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain dibikin key event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamin kita bawa aja, nanti ada nanti event ini nah datang ki lagi. Nah, kini kita bawa panggil-panggil mi lagi, gabung-gabung mi banyak mi.
4: Dan sudah menjadi aturan, tidak masalah ya?
3: Tidak masalah, Kak.
4: Selama tidak saling menjelek-jelek.
3: Selama, iya betul. Dan selama sebenarnya sepeda itu apa aja sih, Kak? Yang penting dia bukannya sepeda listrik, Kak.
4: Iya, iya.
3: Karena kalau sepeda listrik
4: curang kan, ini. Dia cuma main gas aja. Ini aja dia, olahraganya di mana gitu ya, gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak banyak tipe sepeda dong di generasi.
3: Kalau saya sendiri Kak, kebetulan pasnya habis pakai Seli itu.
4: Atau jual ganti.
3: Enggak sih Kak, tapi kebanyakan anak-anak gitu-gitu.
4: Gitu ya, bertukar ya.
3: Tukaran atau dia beli spare part yang sendiri-sendiri.
4: Oh gitu. Lebih, itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya. Di model-model.
3: Iya, di model atau sesuai ini, sesuai warna yang dia suka. Akhirnya mereka ini menjadi ini nih, menjadi aduh, saya enggak tahu mi juga nih, semakin ke sini bukan
4: kebebasan ekspresi.
3: Betul.
4: Sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih sopan dan sebagainya gitu. Nah, soal kegiatannya. Jadi kalau sekarang 1 tahun lebih, berarti sudah bertambah dong anggota sister bike-nya nih.
3: Iya.
4: Atau masih segitu-gitu?
3: Kalau sister bertambah sih Kak.
4: Bertambah? Ada berapaan sekarang?
3: Kurang lebih 15-an Kak.
4: 15-an. Yang masih aktif? Atau yang terdaftar? Yang aktif 5?
3: Yang aktif aja sih Kak. Cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event. Jadi kayaknya
4: Boku
3: tarik-tarik. Follow ini. Jangan lupa tag ini. Kayak gitu aja sih Kak.
4: Oke nih. Nah, kalau kegiatannya sister bike, setiap hari apa nih? Kumpulnya?
3: Kalau kegiatan rutin gak ada sih ya Kak. Cuman kalau misalnya belakangan ini anak sister ini lagi masih belum aktif Kak.
4: Kenapa?
3: Karena biasanya anak sister itu se-event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak sister ji. Ada komunitasku yang lain. Nah, saya sibuk dengan komunitas sepeda yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga. Ada yang pasti komunitas
4: jadi
3: yang lain.
4: Jadi lagi vakum ini sister.
3: Enggak terlalu juga.
4: Musim liburan orang sister juga libur bukan. jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
3: Kebetulan kalau saya Kak lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir. Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
4: Bukan jelasan.
3: Tidak jika. Semua ada semua kesibukannya Kak, cuma begitu mi.
4: Emang tidak ada aturan begitu?
3: Enggak ada Kak, semua free.
4: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
3: Iya.
4: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lagi gitu. Biasanya kumpul di mana sih titik kumpulnya kalau sister?
3: Kalau sister tuh biasa kumpulnya
4: di kafe aja.
3: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe Kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih Kak. Even komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
4: Biasanya kalau sudah kumpul, ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
3: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh Kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah, kita biasa kolaborasi, dia aja kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini entah kolaborasi
4: ngajak
3: ada diskonnya kayak begitu. Nah, akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, nah titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini. Dan dia, anak-anak biasa bikinnya rute Kak. Jadi kita keliling Makassar, biasanya tuh 10 kiloan ke atas Kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini Kak, biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca jadi.
4: Panas-panas, justru panas lagi.
3: Iya, jangan kan panas Kak, hujan saja, anak-anak biasa naik sepeda juga aja.
4: Oh jadi gitu ya, sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM, jadi enak.
3: Iya betul Kak, sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini, ada di sini kafe baru, kalian kesini mi.
4: Apalagi undang apa ya brand-brand masuk ya.
3: Betul.
4: Oke. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
3: Iya, betul. benar, bisa juga sih.
4: Bisa kan? juga.
3: Bisa jadi.
4: Bisa ya. Jadi cari teman.
3: Iya, betul.
4: Nyari konten, memang konten kreator.
3: Iya, ada juga ada gitu kan. Gitu,
4: campur-campur aja.
3: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya naik sepedaan, Kak.
4: Hobi sepeda.
3: Karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan Ki memang Kak. Cuma dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga.
4: Gini.
3: Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Pelariannya naik sepeda.
4: Gabut dikit.
3: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda.
4: Biarpun sendiri ya,
3: iya,
4: terus Sherlock
3: betul.
4: Di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
3: Biasa itu kalau yang
4: kalau gitu ya.
3: Iya, akhirnya gitu sih Kak.
4: Di sini, oh Pak Ketua ada di sini.
3: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI Lihat Sunset ketemu yang ini, akhirnya ini ada papki temannya ini. Ke sini kok ada ini, angin ini kesini sini semua.
4: Rame lagi.
3: Rame lagi.
4: Yang dekat merapat gitu ya.
3: Betul.
4: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu, sudah jadi.
3: Jadi
4: ditinggal semua kerjaan itu. Oke. Jadi Sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk. Semuanya pada kerja.
3: Iya, kebanyakan Kak.
4: Kebanyakan. Jadi, termasuk Mbak Nurul juga.
3: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga. Jadi
4: kerja sambil kuliah.
3: Iya, jadi kalau misalnya ada event sepedaan yang mana-mana saja waktunya kosong, di situ saya bisa masuk pergi. Tapi nggak harus ini sih, ini mana-mana aja kosong sih Kak. Sama anak-anak yang lain juga begitu. Jadi kayak betul-betul kita meskipun sama-sama sister, nggak sering ketemuan kumpul.
4: Gitu ya.
3: Full itu nggak ada Kak.
4: Paling tidak satu bulan itu ada yang wajib. Nggak.
3: Kalau wajib enggak sih Kak, tapi pasti ada Kak.
4: Pasti ada ya, ada. Misalnya kalau ada event.
3: Iya ada pasti.
4: Tanggal 13 guys, gini ya. Gini.
3: Ya betul Kak, betul.
4: Pasti, oh diusahakan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, mungkin masih banyak ngeles-ngelesnya.
3: Mungkin tuh udah ada dia temani kayaknya.
4: Ada ditemani nih, wow atau curiga.
3: Ada mungkin kegiatan yang lain.
4: Langsung ya. Itu baku curiga. Oke, kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada nggak?
3: Belum. Kalau sister sendiri belum Kak.
4: Belum ya?
3: Belum.
4: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
3: Mungkin belum pas aja timingnya Kak, belum karena biasanya kalau join begitu tuh dia butuh masanya yang banyak.
4: Oh.
3: Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek itu kan masih sedikit.
4: Bukannya cewek-cewek punya power nih? Menggerakkan jari ke
3: belum cukup banyak ya, belum untuk komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak itu loh Kak.
4: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kak Jola Lido itu malam-malam. Ada sister juga enggak di situ?
3: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya Kak.
4: Iya, ngumpul
3: yang
4: semua.
3: Yang malam itu.
4: Iya, ngumpul semua.
3: Nah, yaitu kalau itu sepedaan rutin itu wajib Kak setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Event rutin itu Kak se-Indonesia.
4: Jumat terakhir berarti 31.
3: Iya, akan ada itu Kak. Dan itu titik kumpulnya itu rame banget. Ada di
4: Indonesia.
3: Iya, se-Indonesia ramekan itu.
4: Oh,
3: Kak.
4: Gerakannya se-Indonesia.
3: Iya, setiap kota di Indonesia Kak. Mau di Jogja, okay. Mau di Bandung. Sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh Kak.
4: Apa yang coba disuarakan?
3: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang Kak. Misalnya ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya sebenarnya Kak secara tidak langsung belakangan ini mungkin sering kita lihat, mungkin pas kita pulang kerja kita lihat orang banyak naik sepeda. Terasa enggak sih itu Kak banyak nih sekarang orang yang naik sepeda? Nah itu karena kita announce ke orang-orang Kak, ternyata sebanyak ini loh orang yang naik sepeda. Ternyata ini yang komunitas sepeda enggak harus di sepeda ini, enggak harus di sepeda yang mahal sekali, enggak harus di sepeda ini dan diklasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda mau sepeda rakit sendiri yang non brand terserah, yang penting sepeda bisa di kayu, ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh Kak.
4: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
3: Iya betul Kak.
4: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih kalau dari teman-teman di sepedain kemarin itu pengen menyuarakan juga

0: macetnya di jalan itu, kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang nggak ada, padahal nggak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya ada penjual pedagang kaki lima. Jadi parkir. Kita tuh jadi kita otomatis pasti ini
1: ngambil ini dong,
0: mengambil tanah space dong. Sedikit iya betul kak.
1: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
0: Iya begitu gitu sih. Cuma kayak kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti nih kak sih. Di Makassar ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama aja kayak kita ini, sama aja halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda ki kalau naik motor ki mulai mungkin juga mengerti, oh begini pengen juga dirasa di pemotor, kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
1: Ya boleh lah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertib-tertib dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
0: Betul-betul.
1: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke. Kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul, mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
0: Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka berdua.
1: Berdua aja?
0: Iya berdua.
1: Kemana?
0: Kita dari sini sampai ke Maros.
1: Maros?
0: Iya Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh kak, apa sih namanya itu ya? Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi. Berdua sepeda. Aja kak itu.
1: Gabut juga.
0: Iya. Sama ada pernah juga kak di Makassar keliling-keliling juga.
1: 100 keliling kiloan. Kota Makassar. 100 kiloan. Semuanya di seharian.
0: Seharian. Pagi itu kak. Pagi. Selesainya itu siang. Soalnya. Berdua sama Seka aja.
1: Kenapa ya. Berdua aja?
0: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi ibu Seka. Jadi ya kita
1: berambisi dia.
0: Iya berambisi dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
1: Oh
0: jadi
1: gitu ya.
0: Jadilah sudah.
1: Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda. Menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
0: Oh, tidak.
1: Yang penting
0: sudah ada prepare-nya sih kan.
1: Memang di prepare.
0: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah titik sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya kayak, ayo deh besok deh 100 kiloan. Begitu, jadi kayak kita carikan di rute yang mana.
1: Korek kita pakai sepeda ini, kisahnya sepeda ini, enggak jika.
0: Kebetulan sebenarnya banyak kak, sebenarnya event itu ya. Cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi, full mutar. Enggak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak, acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lain-lain mungkin atau kemana gitu pulau apa wisata alam apa gitu. Nggak ada, biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas kak, jadi dia janjian sama teman-temannya rame-ramean biasa ke Galesong pulang pergi Galesong, tapi di sana mungkin mereka lagi mantai lagi bakar-bakar ikan biasa begitu kak. Cuman itu hari saya sama saya itu masih keliling full ini sih sepeda aja kak,
1: sepeda
0: olahraga
1: aja.
0: Ya kan kebetulan saya sama saya kebetulan lagi diet.
1: Waduh, langsung overdosis
0: nah,
1: itu.
0: Jadi itulah.
1: Jadinya lemas.
0: Gak jadi piknik kan, soalnya kan diet.
1: Makan. Iya, dietnya makan. Oke deh. Tapi punya cita-cita nggak, Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi atau sesekali kita ini deh bawa sepeda kemana gitu?
0: Oh iya,
1: kalau ke Jogja kemana?
0: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah kak.
1: 100 kilo.
0: Dan itu sudah.
1: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
0: Wow.
1: Harus
0: didamping itu kak.
1: 2-3 kabupaten dia terlewati. Sampai Toraja lah.
0: Wow. Loading sih itu kak, loading bus aja sih.
1: Siapa tahu, itu ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan pak. Bareng sister nih sekalian nge-vlog lagi ngetrend-ngetrendnya semua hype-hypesnya. Wah luar biasa. Nah kalau yang pengen gabung di sister bike gimana nih caranya?
0: Kalau gabung gak ada sih ya kak cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepedanya itu bukan sepeda listrik ya guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda boleh

0: apa nggak usah nih takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan sekali nih cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kadeh malu-malu kadeh, jangan malu-malu, karena anak-anak juga, saya juga awalnya malu-malu jika cuman karena anak, ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji.
1: Iya.
0: Akhirnya kayak bilang kayak oh ternyata anak-anak di sini hangat ji, sambutan sama orang baru, oh hangat ji. Ya begitu nih akhirnya, mungkin karena
1: padahalnya jaim-jaim ki pertama.
0: Ih deh jangan ki bilang kalau jaim-jaim kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini kak, baru anak-anak yang lain ini deh. Mungkin pas sepeda persiapan, dari berapa tahun yang lalu nih. Akhirnya bilang kak, oh bagus ini anak-anak semua ternyata. Santai
1: makin
0: ji.
1: Lama makin pasti kalau apa namanya membaur ki, makin sering sama-sama ketemu makin tahu sih sama-sama.
0: Iya betul kak.
1: Oke deh, jadi bebas, tapi keponya kemana? Ke IG-nya Sister Bike Club ya?
0: Iya betul, kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke apa, ke story, di story Insta Story, misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke Sister, jadi biasa Sister tuh repost. Dan itu okay. pasti ada sih, kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah takut, kalau misalnya kalian cewek-cewek yang mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana
1: tapi random ya,
0: random
1: random harinya mungkin pagi atau sore atau malam, random ya,
0: random aja, cuman biasanya itu kak full anak-anak. Ada pagi acara komunitas A, pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event,
1: ikut di situ.
0: Pergi lah di situ. Misalnya sore, siang agak-agak pagi, agak jam 8 pagi, ada juga yang baru start jam 8 pagi tuh event. Pergi lah di situ anak-anak. Jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa? Pergi di jam begitu. Ada juga sore.
1: Yang penting tetap dipantau terus di situ ya.
0: Iya.
1: Betul. Tidak ada syarat-syarat, jadi tadi kayak tadi
0: bebas. Enggak ada Kak, penting bukan di sepeda listrik.
1: Iya, itu saja.
0: Itu juga
1: sepeda listrik. Ya. Yang penting tahan-tahan juga ya.
0: Apa yang tahu itu?
1: Tahan-tahan sama cerita-ceritanya yang mungkin luar biasa kalau kumpulkan blak-blakan misalnya.
0: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, apa cerita juga.
1: Sama cerita juga. Aduh. Sama tuh harus humoris gitu ya.
0: Tidak juga
1: nih.
0: Tidak tonji.
1: Yang penting hobi makan gitu ya.
0: Iya betul. Betul, karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
1: Finishnya di kafe.
0: Jadi harus makan.
1: Iya. Jadi kalau yang mau ini, aduh, harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
0: Iya betul kak.
1: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
0: Sebenarnya nggak seharian sih kak. Jadi sebenarnya spend time-nya itu
1: kan nggak enak tuh. Saya nggak bisa lama-lama ini. Ada ini.
0: Tapi nggak apa-apa jika biasa anak-anak kalau sini sampai di finish, dulu mungkin tak 30 menit. Mau cabut nih. Karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya ji.
1: Sepedanya.
0: Dan ji. Finish itu ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ.
1: Terserah
0: kita.
1: Iya. Mau sendiri. Mau pindah kemana lagi ya?
0: Iya betul kak.
1: Oke, jadi tahun ini, siapa nih? Syaika Fajriana. Hai. Next Ultra ya. Pesepeda juga kali ini.
0: Syaika. Kayaknya ibu Syaika dia itu kak.
1: Oh iya. Next Ultra kayaknya, Ultra ya?
0: Kayaknya cita-citanya Bu Syaika ini mau Ultra.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
1: Aduh?
0: Gila itu. Kayaknya sendiri aja deh Kak Syaika.
1: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri?
0: Nah, kayaknya kayak kalau cewek mau segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
1: Butuh pengawalan?
0: Iya.
1: Kenapa tidak? Iya kan suruh pegang kamera atau apa?
0: Iya.
1: Sepedet. Yang tadi dia.
0: Iya itu.
1: Pacaran bersepeda.
0: Betul.
1: Emang lagi booming ya?
0: Booming enggak sih kak, cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda kak, yang umur berapa ya, dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua kak.
1: Iya.
0: Jadi ini cowok, mungkin ceweknya juga mau sambil kayak mau nemenin hobinya cowoknya, akhirnya ikut sepedaan.
1: Dijerumuskan.
0: Gitu awalnya.
1: Dijerumuskan.
0: Ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
1: Waduh, tapi saya nggak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya?
0: Iya aman kak, kalau di kota sih.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Dan penting ya, nggak takut berumbung juga ya?
0: Tidak juga, itu mianana biasa malam kak. Karena nanti baru mungkin kalau malam.
1: Iya. kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
0: Iya. Pagi tergantung waktunya juga
1: tergantung
0: sih kan.
1: Waktunya, ya. Tapi memang seru ya. Setiap komunitas kan punya ini sendiri selera ya. Namanya juga selera, kalau memang sukanya sama sepeda, banyak banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam itu. Style ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
0: Ya betul Kak.
1: Jadi sister ini walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk tetap.
0: Ya betul-betul Kak.
1: Semua bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya satu tahun ini ditunggu ya, mudah-mudahan sister sister bike club ini siapa tahu bisa tadi itu menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya. Yep. Di Kota Makassar kan bisa Mbak Nurul 1000 tanganin 1000 pesepeda, Mbak ini
0: tuh 1000. Iya, sebenarnya Kak, awalnya tuh kita kayak misalnya saya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan Kak. Mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat oh tahu nih sepeda. Mungkin hari pertama nih sepeda, oh nih sepeda. Selanjutnya mungkin saya sering pos-pos lagi naik sepeda, lagi rame. Mungkin ini teman-teman IG ku yang cewek. Ih, tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM Kak. Ih, bisa Kak join itu? Baru bisa Kak join ini. Bilang, "Eh, ayo Mi, ini titik kumpul biasa jadi saya biasa share kan Mi flyer-flyer komunitas." Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang yang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, "Oh, oh datang betul Ji ini."
1: Oh gitu.
0: Dan bukan sekedar oh ayo deh.
1: Oh gitu ya.
0: Begitu.
1: Iya. Oke deh. Baik, Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya nih jaga deh. Nah, sister bike club-nya nih biar langgeng. Amin ya.
0: Amin.
1: Nah, pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya. Masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi lebih sekarang ramai motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayuh itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
0: Oh, kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ya, ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari jasalannya untuk mencoba karena sekarang itu banyak di sosmed. Malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok Kak, ternyata oh ada aja kan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian. Saya juga cari teman Kak juga karena berpikir Kak, kenapa tidak kalau misalnya kita punya komunitas yang bisa ki nongkrong sama, terus bisa ki juga olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh Kak, ini yang dibilang olahraga
1: butuh
0: Kak memang karena
1: manfaat apa yang Anda dapat?
0: Yang pertama itu Kak, saya merasa awalnya mungkin capek Kak ya, menggayung mungkin awal-awalnya sepeda itu menggayung 10 kilo capek memang kalau sendiri, tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa kita berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu Kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali. Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling apa sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya. Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan Kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Akhirnya semakin kesini semakin oh tahu anak, ih seru naik sepeda deh, gak bisa kasih aku naik sepeda Mi. Karena kayak merasa, kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kasih naik sepeda. Seperti Mi sekarang Kak, kurang lebih hari Mi 2 minggu ini gak naik sepedaan Kak. Jadi kayak merasa Kak, aduh beda mentong kalau naik sepeda. Naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Kalau dari saya itu Kak, jujur. Tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya. Intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
1: Senang.
0: Tapi, pasti itu Kak.
1: Apalagi banyak teman.
0: Banyak ya? Teman itu bonusnya
1: ya,
0: juga.
1: Bonusnya. Soal sepedaan boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
0: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya patokan yang mau sepeda ini, sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Betul itu Kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Sally itu lama banget Mak pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah, Fixie itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya, jadi saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai Fixie ku. biasa aku pakai seliku.
1: Seli lagi.
0: Tergantung, misalnya di komunikasi yang mau fiksi, pakai fiksi kak sendiri situ kak. Jadi kalau misalnya non yang tidak harus fiksi, biasa ada komunitas kayak yang lain, biasa pakai itu yang seli. Yang mana aja sepedaan, yang penting konsistennya sih.
1: Konsisten.
0: Konsisten itu betul.
1: Karena itu yang susah juga kalau orang olahraga yang biasa datang-datangan.
0: Iya.
1: FOMO ki.
0: Iya, FOMO sepeda sih kak.
1: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
0: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO kak, karena sepeda. Saya berawal dari sepeda sendiri kak.
1: Sepeda sendiri. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
0: Terima kasih juga.
1: Dan pendengar pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya?
0: Biasa di IG-nya kak.
1: Banyak atau di live TikTok juga?
0: Di IG aja sih.
1: Di IG, Sister Bike Club.
0: Instastory.
1: Oke. Order di TikTok ya, Mbak?
0: Biasa TikTok ini, Kak. Apa IG?
1: Jualan sepeda.
0: Sama apa TikTok personalnya yang ini. Yang bikin konten biasa.
1: Yang bikin konten aja. Iya. Oke deh, jadi bisa diintip-intip. Tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
0: Sudah pasti itu ya.
1: Cari-cari tahu mungkin misalnya lagi kosong waktu tak, sore atau malam mau sepedaan, tidak ada teman. Intip-intip nih, Sister Bike Club. Ada tidak?
0: Ada sih, itu biasa. Kalau tidak, kalau bangun siang, kayak saya jadi sering jam gitu, bangun siang kak, acara sore aku pergi. Karena sekolah capek, mak. Kerja. Biasa ketiduran, mak. Atau ada kerjaanku subuh, gak ikut main pagi. Acara sore aku pergi, yang mana-mana saya cocok.
1: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga, energi.
0: Energi,
1: ya.
0: Betul kak.
1: Kalau ngantuknya gak enak juga nanti. Ditemani cerita, kayak gak konsen. Jadi blank ya. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih, Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya komunitas sepeda di luar sana, Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
0: Terima kasih
1: penting,
0: ya Arpa.
1: Go West, ayo deh gitu.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya Sister Bike Club ini bisa kita sounding kembali ya.
0: Betul gak?
1: Bisa ditonton. Iya, ditonton ya. Saya Arfan, Mbak Nurul. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tadi baru saja udah dengerin bagaimana Sister Bike. Ini seru ya ternyata. Cewek-cewek juga bisa nih bentuk komunitas dan juga bersepeda tanpa FOMO-FOMOan dan gak ada batasan mau pakai sepeda apapun, ya udah ayo aja. Yang penting kita sepedaan aja bentaran gitu. Yang penting ada olahraganya. Ih keren banget. Saya mengundang Anda untuk gabung lewat line telepon di 0821-3333-9440 untuk live bareng kita di request lagu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, bareng Irsan menemani Anda. Saya coba bacain dulu ya rangkaian lagu yang bisa Anda pilih, lagu-lagu mancanegara kali ini pendengar. Ada di mana nih Irsan, coba cek-cek dulu ya. Lagunya Adele dengan Hello, ada Westlife dengan Modern War, ada Ronan Keating juga dengan When You Say Nothing At All. Terus juga ada I Wanna Be With You dari Mandy Moore, ada 98 Degree dengan My Everything, Leon Ramos dengan How Do I Live, Faith Hill dengan Just to Hear You Say That You Love Me, John Legend dengan All of Me, ada juga lagunya James Blunt dengan You Are Beautiful, dan lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone. Saya coba jawab telepon Anda dulu ya, di line telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
5: Iya, dan Sewang. Bagaimana kabar tadi ini, sehat-sehat Jeki?
6: Baik, saya terus mati lampu di sini.
5: Mau mati lampu di sana?
6: Mati lampu ya, dari gelap-gelap doang di sini.
5: Dari jam berapa mati?
6: Setengah 10.
5: Setengah 10 malam tadi?
6: Iya.
5: Berarti baru kurang lebih 30 menit?
6: Iya.
5: Ih, pasti di luar kini mah kapek-kapek toh?
6: Sudah panas, sebenarnya mati lampu sudah panas orang.
5: Iya, karena kalau jam-jam begini dalam rumah panas, Ki.
6: Panas,
5: Dek Sewang?
6: Iya.
5: Itu, nah bilang pengen duit, tidur Miki itu. Ada Mbak Dwi di sini, baru nadengar, Ki. Bilang suruh Miki tidur pas Sewang itu kalau mati lampu.
6: Oh, ada di dinas malam juga Mbak Dwi.
5: Ya. Yeah.
6: Dinas malam ini juga.
5: Tidak, dia dari subuh. Dia kebetulan jadi ini, jadi panitia untuk RRI Fest.
6: Oh.
5: Iya, lagi ada kegiatan di kantor tahu menjelang hari radio.
6: Iya.
5: Deng Sewang.
6: Ya. Yeah.
5: Lagunya siapa mungkin diputarkan?
6: Itu yang pertama, Hello apa?
5: Adele, Hello.
6: Iya, Adele, Hello.
5: Oke deh, disiapkan Ki kalau begitu. Menyapa Ki dulu.
6: Iya, saya menyapa. Nah, kalau saya tidak sebut ini karena mati lampu, tidak kubahasa nunggu.
5: Iya. Yeah.
6: Nama-nama. Campur di Manjali, Pak Lupus.
5: Iya. Yeah.
6: Arjuna. Upadin. Anissa Hakim. Anwar. Wandatu. Indah Isha. Bunda Sobi.
5: Iya. Yeah.
6: Santri Nur Hikmah.
5: Siapa sing?
6: Hendro Yusuf, Pak Bobi di Pol Masri di Watu.
5: Iya.
6: Yeah. Arfa di Silaya.
5: Iya. Yeah.
6: Semsia Mahibar. Di Bantaeng.
5: Iya. Yeah.
6: Dan di Takalar. Indah di Indonesia. Siapa? Ibu Nur, siapa?
5: Semua-semuanya mau di?
6: Iya, semua-semuanya tanpa kecuali.
5: Iya.
6: Iya, buat Irsan Saputra sehat selalu sama.
5: Terima kasih. Iya.
6: Lanjut tugas ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Halo Kauki.
7: Halo Dek Irsan, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana karebata? Sehat-sehat cik.
7: Sehat, tapi ya gelap-gelapan.
5: Oh, mati lampu juga di sana?
7: Iya, mati lampu. Dari jam berapa tadi itu ya?
5: Jam berapa itu?
7: Pas Isya tadi, mati lampu.
5: Pas Isya berarti sekitar jam 7 lewat tadi, di setengah 8 lah.
7: Iya.
5: Belum pi menyala?
7: Iya, itulah kira-kira. Belum.
5: Eh, lamanya itu?
7: Lama, biasanya 3 jam.
5: Oh iya, 2,5 jam ini kalau kurang lebih. Ya ampun. Ya semoga cepat menyala supaya bisa tidur.
7: Iya, banyak Tommy nyamuk. Gelap Tommy, panas Tommy.
5: Panas Tommy, banyak Tommy lagi nyamuk. Ada semua, Midi.
7: Ini ngasih nih.
5: Lagunya siapa diputarkan Ki kalau begitu Kak Uki?
7: Lagunya apa tadi itu?
5: Siapa itu?
7: Ada lagunya apa tadi?
5: Oh, saya coba baca dulu, Di. Ada lagunya Adele dengan judulnya Hello. Ada Westlife dengan More Than War. Ada Ronan Keating dengan When You...
7: Oh, Westlife.
5: Oh, Westlife. Iya, yeah, saya siapkan, Ki.
7: Iya.
5: Terus menyapa, Ki, buat siapa, tahu? Oke.
7: Ya, buat Kak Nurmina, bareng Kak Yani di Sopeng, ada Indah, ada Rosdina Yastir, Rian Hendrawan, ada Samsia Maisar, Nasirani Ansir, ada Aca, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna, Pak Asteri, ada Pak Gapur, ada Arfa Aldi, ada Bobby, Ati Pangkep, ada Bogel, Puan Datu, bareng Nur Alam, ada Tantri Hesti Tika, Sri Sinta di MU, ada Chandra Mujiatinur, ada Bunda Sopi, siapa Tante Hasti Bone, ada Biru Mepone, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat ada Irsan, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon biasanya ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
8: Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa ini di mana?
8: Dengan siapa di?
5: Siapa di?
8: Messi aku kayaknya.
5: Coba Ben, ku dengar Ben dulu ini suaranya.
8: Oh, dari Irsal.
5: Ah, warga Sopeng kayaknya ini.
8: Nggak tahu nih. Lihat dulu KTP. Oh, KTP ku masih Makassar.
5: Oh, masih Makassar Ki?
8: Iya.
5: Ai.
8: Pindah.
5: Ai, Pak Bupati cepat digeser ini.
8: Tidak bisa.
5: Bagaimana karima ini, Kak Indah?
8: Alhamdulillah, panas. Tapi syukurnya tidak mati lampu.
5: Oh, baru saya mau bilang, mati lampu kah di sana?
8: Sudah, itu.
5: Oh, kapan mati?
8: 3 hari yang lalu, seharian.
5: 3 hari yang lalu, seharian?
8: Iya, kayaknya seharian, karena kan hari kerja. Kita tidak tahu bilang mati lampu apa, tapi yang menandakan saya tahu bilang mati lampu karena kulkas itu mencair semua esnya.
5: Waduh.
8: Dalam makanan ada itu daging, saya masak terus simpan dari kemarin yang membeku. Ini encer kayak tong es bahan. Berarti lama kan mati lampunya.
5: Iya, betul.
8: Kayaknya ada 5 jam begitu sekarang, karena tidak mungkin kalau cuma sejam, nah membeku begitu freezer, nah bisa mencair esnya ya kan?
5: Iya. Ah, berarti begitu, Di.
8: 3 hari yang lalu.
5: Jadi, sekarang tidak mati, Mi?
8: Tidak mati. Tidak apa-apa. Yang lalu, Mi, kudung. Ada apa lagi kalau malam, Wi? Gelap. Lebih mending kalau yang mati lampu karena tidak ada jekir di rumah. Itu pun kalau hari kerja, tapi kalau hari libur jangan.
5: Semoga sampai tanggal 5. Jadi karena informasi terakhir itu Irsan lihat katanya lagi ada perawatan memang sampai tanggal 5.
8: Katanya juga ada yang berkuar-kuar, katanya mati pemadam lampu berjilat sudah berhenti padahal masih mati lampu juga.
5: Iya ya, semoga Semoga cepatlah nanti kita kita follow up lagi ya bersama dengan PLN mungkin.
8: Karena mungkin juga tidak bisa juga disolong karena memang air berkurang kan.
5: Iya,
8: karena
5: jadi bendungan di Lekopacing itu katanya udah mulai ini.
8: Karena yang ini kan PLTU kan, tenaga uap air itu dia pakai. Jadi kalau air ini pastinya mau tidak mau digilir.
5: Benar, jadi ya.
8: Benar. Kalau RRI tidak digilir karena pakai genset.
5: Ada gensetnya juga.
8: Iya, pokoknya di daerah-daerah sana jangan nih, dekat-dekat kantor besar itu tidak bisa dimatikan lampunya. Kenapa? Mm-mm. Nanti rusak itu para anunya di sana.
5: Iya, nggak boleh mati iya, kalau kita. Boleh. Tapi walaupun memang ada beberapa pemancar sih yang dilaporkan mungkin terdampak ya karena di pegunungan ada beberapa mungkin nih.
8: Gitu kan. Berarti ada tunjuk dampaknya di.
5: Iya.
8: Saya kira tidak.
5: Kayak ini ada yang baru melapor katanya di Sidrap mati. Nah kemungkinan ini karena efek habis mati lampu dan ini tidak aktif alatnya mungkin di sana atau bagaimana?
8: Atau memang di gilirannya di sana mati lampu kan?
5: Iya, bisa jadi gilirannya di sana.
8: Apapun bentuknya di situ kalau tidak pakai genset mati juga.
5: Mati juga.
8: Begitu sih.
5: Mbak Indah lagunya siapa diputarkan Ki?
8: Lagu apa di situ kan?
5: Lagu mancanegara.
8: Yang kita tanya, yang disuruh kami nyebut lagu mancanegara.
5: Kalau begitu saya pilih kami jadi.
8: Apa bre?
5: Lagunya ini John Legend dengan All of Me.
8: Terus
5: juga ada lagunya Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All. Ada juga Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Ada juga 98 Degree dengan My Everything. Ada Leon Ramos dengan How Do I Live.
8: Oh itu model.
5: Ah itu mau, oke. Okay.
8: Saya mau coba bandingan.
5: Ah, okay.
8: Saya lihat di kamus apa artinya.
5: Kabar. Menyapa Miki dulu kalau begitu.
8: Menyapa buat yang berlewat dia ada Kak Ukit tawadi. Mm-hmm. Kan itu.
5: Di Daya.
8: Saya suruh Ki pindah di Daya Kak Ukit. Coba bertahan di sini.
5: Kalau bertahan di Sopeng nggak mati lampu ya?
8: Nggak mati lampu maksimal Ki Kak. Selamat bermati-mati lampu Kak Ukit.
5: Iya.
8: Maaf Kak Ukit bercanda. Coba tidak terlalu anu Ki Kak Ukit itu. Apa namanya itu? Tidak terlalu tegang kita tahu kalau ada hibur Ki. Karena
5: betul.
8: Di samping ku dengar tadi banyak minyamu nama di lampu tong Pak Lestong. Ayo alam alaman ini rupang. Terus ada Tasmina bareng Kominya ada Pak Gula Siwang Bogi lagi tuh yang besar siapa Pak Kapur Kasih
5: Mina
8: Kri siapa tuh Kri Cinta ya. Cinta ada Yuda di sana, Pak Lukus, Asri di Uto, kan dia ni sabarin sampai tu, bareng suaminya di.
5: Iya. Yeah.
8: Pokoknya semua deh mendengar dari Pro 1 tanpa terkecuali di Waisan, selamat juga selalu, sukses terus dan semoga RRI tetap jaya di udara di hari ulang tahunnya yang ke-81.
5: Amin ya rabbal alamin.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita bergeser ke telepon biasa dulu pendengar. Telepon biasa, telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilsam.
5: Wah, warga Sopeng juga nih.
9: Iya, dari sama yang di Tasmu di Sope Lajoa.
5: Wih, Lajoa. Kalau Lajoa ini
9: iya.
5: Berapa lama dari kota atau daerah kota juga?
9: Enggak.
5: Ah, jadi tidak pas di kota.
9: Iya.
5: Ah, enggak. Begitu.
9: 12 kilo dari kota.
5: 12 kilo dari kota. Oh, tidak terlalu jauh, Ji.
9: Iya.
5: Tidak mati lampu Ji di sana.
9: Tadi pagi Ji, 8:30.
5: Oh, sempat mati lampu.
9: 11:30 Pi baru menyala.
5: Ya ampun, lamanya. Siang. Dari 8:30 sampai 11:30.
9: Iya.
5: Kurang lebih 3 jam berarti.
9: Iya.
5: Ya Allah.
9: Mau pisah lah Jumat baru menyala.
5: Tapi aman-aman jadi sana Pak Yani?
9: Aman-aman.
5: Aman-aman. Jadi alhamdulillah kalau begitu. Pak Yani, lagu-lagu mancanegara nih lagunya siapa Moki? Diputarkan?
9: Ikutan aja tadi.
5: Oh, oke deh. Saya ikutkan Miki. Di sama lagunya Mbak Indah di Sopeng tadi.
9: Iya.
5: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
9: Ya, baru lewat ada Indah di Sopeng.
5: Iya.
9: Kasih sapaannya. Ada Upi di Daya.
5: Iya.
9: Bunda Dewi, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Asar, Laya Sari, ada Ama, Aulia, Asri Diwotu,
5: ada siapa
9: ada
5: lagi?
9: Ada Ali Daya, Rusdiana Yasir, Yangin Rawan, Maimuna Gani, Waida Martawati, ada Siri Sinta, ada Nurdi Maris, Bunda Sofi, Atik Pangke, Tantri sama Esti, ada Arpa di Selayar, ada Pak Gapur, ada Pak Pajar, dan semua-semuanya nih, Bung Irsang.
5: Iya. Yeah.
9: Makasih.
5: Iya. Yeah.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi buat Pak Ahmad Yani ya di Sopeng yang ternyata sempat mati lampu tadi, Irsantanya tadi pagi ya. Dari 9:30 sampai 12:30. Kalau yang di lain telepon ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
5: lewat lagu. Mbak Tantri, gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Mbak Tantri, Pare-Pare.
10: Dengar ini, enggak ada siarannya di radioku.
5: Kayaknya mati lampu pemancarku juga deh.
10: Tadi saya mati lampu jam 9.
5: Jam 9
10: pagi.
5: Pagi.
10: Jam 1 siang baru menyala.
5: Jam 9 pagi sampai jam 1 siang.
10: Iya, jam 9 pagi sampai jam 1 baru menyala.
5: Iya, artinya itu kurang lebih 4 jam.
10: Iya, betul.
5: Masya Allah. Terus kalau siarannya kami sejak kapan tidak terdengar?
10: Baru malam ini. Pagi. Oh,
5: tadi pagi, waktu tadi, siang ya, masih sempat jikit monitor.
10: Iya.
5: Ah, iya.
10: Ada Ji, baru ini malam saya mau dengar.
5: Nah, tidak ada.
10: Tuan Rindu. Kenapa enggak ada suaranya?
5: Ah, kayaknya gilirannya sem pemancarku ini mati lampu di sana.
10: Iya, mungkin gilirannya pemancarnya di sana di Makadae.
5: Oh, iya, di Makadae. Jadi iya, mungkin.
10: Karena kan pemancarnya di Makadae.
5: Betul. Gilirannya seng lagi anu kok di sana.
10: Itu kalau mati lampu juga ya terpengaruh juga ke jaringan. Biasa jaringannya enggak. Biasa enggak mau terbuka HP-nya, masih di jaringannya jelek juga.
5: Oh iya, betul. Mungkin karena itu ya, kalau mati lampu banyak pemancar-pemancar sinyal juga mati semua juga.
10: Iya, barusan ini malam tadi pagi ada, siang ada, sore tadi waktu acara ini.
5: Berarti cocok Mi.
10: Ada.
5: Berarti mati lampu juga pemancar kok di sana ini.
10: Iya, betul.
5: Semoga bisa dan cepat aman di sana di Mbak Tantri. Semoga cepat aman di sana.
10: Iya, alhamdulillah. Yang penting aman-aman saja.
5: Alhamdulillah.
10: Kan diterima saja itu. Ikhlas, maksudnya mau di apa kalau memang sudah begitu.
5: Iya. Oke, kalau begitu Mbak Tantri. Lagunya siapa ini Moki diputarkan?
10: Lagunya I Wanna Be With You.
5: I Wanna Be With You. I Wanna Be With You dari Mandy Moore ya.
10: Iya.
5: Oke, okay. Irsan siapkan lagunya.
10: Ada tuh tadi lagunya Mandy Moore.
5: Ada lagunya.
10: Ada.
5: Irsan siapkan saja ya. Menyapa ki dulu kalau begitu.
10: Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Nurmina. Terus ada ini, ada Uki tadi di Daya, makasih sampannya. Ada Hesti juga, terus lagunya juga buat Sri Sinta, ada Pak Bela Sewa, ada Pak Asri Diwotu, ada Bobby, ada Pak Anwar, terus ada Bu Rosdiana Yasir, ada Dimas, ada Bang Set yang masih di Mamasa katanya. Terus lainnya juga buat siapa ini?
5: Siapa lagi tuh?
10: Halo Jiko, monitor ya. Ini orang cuma monitor doang, gak mau nembus. Terus lagunya juga buat ini, siapa itu? Ibu Andi Anissa, ini sama Pak Hakimnya. Nah, pokoknya buat semuanya. Sama
5: buat semuanya. Oke deh.
10: Oke. Silakan lanjut.
5: Terima kasih.
10: Buat Insa. Semoga sehat-sehat selalu.
5: Iya. Yeah.
10: Tambah itu tambah.
5: Doakan Beng turun. Turun berat badan kok karena aku usahakan ini supaya turun.
10: Semoga gitu. Bodinya baik-baik.
5: Iya, amin.
10: Iya, gitu. Masa mau didoakan kita menaik?
5: Iya, harus doakan semoga bisa.
10: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke WhatsApp pendengar. Assalamualaikum, selamat malam.
11: Waalaikumsalam.
5: Bang Arbi.
11: Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu.
11: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
5: Mantap. Bagaimana karya ini Bang Arbi?
11: Alhamdulillah, baji-baji, Ji.
5: Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman di Antang, aman-aman, Ji?
11: Iya, aman-aman, Ji. Aman-aman. Barusan lampunya nyala.
5: Baru nyala?
11: Iya.
5: Berapa lama mati di sana?
11: 4 jam.
5: 4 jam berarti kurang lebih tadi dari Isya atau habis jam maghrib?
11: Pas azan maghrib.
5: Iya.
11: Lampunya mati.
5: Mati mi di situ. Dan baru pinyala tadi.
11: Iya, kalau tidak salah itu jam 6. Jam 6 lampunya mati. Jam 10
5: baru menyala.
11: Jam 10 baru nyala.
5: Ya ampun. Iya. Lamanya tong di mati.
11: Iya.
5: Iya. Tapi aman-aman jadi sama teman-teman di sana di asrama.
11: Iya. Aman-aman, Ji. Ini lagi mau bikin teh ini.
5: Ih, tahu wah. Iya. Iya. Saya juga satu.
11: Iya.
5: Bang Arbi.
11: Ya.
5: Lagunya siapa mau kita diputarkan ini menghibur Ki?
11: Boleh dibacakan?
5: Iya, saya bacakan Ki dulu, Di. Yang ready ini ada lagunya Adele dengan Hello, ada lagunya Westlife dengan More Than War, ada juga Leon Ramos dengan How Do I Live, ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You, ada juga Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Ada 98 Degree dengan My Everything, ada Faith Hill dengan Just to Hear You Say That You Love Me, ada John Legend dengan All of Me, ada James Blunt dengan You Are Beautiful, dan lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone.
11: Adele.
5: Oke, okay, Irsan, siapkan ya.
11: Ya.
5: Oke, menyapa ke dulu Bang Arbi.
11: Iya. Yeah. Menyapa buat Arjuna, Sul, Aulia, Edi Saputra, Nico, terus Denompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
5: Semua-semuanya tanpa terkecuali. Oke deh.
11: Iya. Yeah. Untuk Kak Irsan, lanjut tugas.
5: Terima kasih.
11: Yeah. Sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi tadi pendengar dari line telepon WhatsApp-nya. Buat Bunda Sumiati dan juga yang gabung lewat line telepon, nanti diangkat lagi telepon tadi. Saya sudah ada beberapa telepon tadi, udah banyak masuk teleponnya ini. Saya putar dulu 2 lagu. Pak Fajar juga, Tabe menunggu Ki dulu. Setelah ini Irsan kembali angkat telepon-teleponnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar, malam ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya ke telepon biasa dulu, sabar Ki Bu Sumiati di Sudiang. Di, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bagaimana kabar, Sam?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagi
1: menjeling.
0: Bagaimana karibata Pak Gafur?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat aja, Di.
1: Panas menjeling,
0: Sam. Panas menjeling, tapi enggak mati lampu, Ji.
1: Panas sekali ini ada.
0: Iya. Ya, maka kape-kape mami
1: Ki. Mati lampu ya, tidak, Ji.
0: Oh, enggak mati lampu, Ji, di sana, Di.
1: Iya.
0: Hari ini tidak mati memang.
1: Hari siang, Ji, sebelum Jumat tadi.
0: Oh, sebelum Jumat sempat mati.
1: Iya.
0: Ah, kapan itu menyala?
1: Kalau mancanegara pilihkan mak itu.
0: Iya, saya pilihkan yang kepeng kalau begitu, Di. Iya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Sama belasewang.
0: Iya.
1: Bukit Didaya.
0: Iya.
1: Ahmad yang dirasmu. Nurmina dan Nur.
0: Iya.
1: Kepeng.
0: Mm-mm.
1: Dari Bajik juga.
0: Iya.
1: Tantir sama Hesti. Arpare.
0: Iya.
1: Arpa di Selayar.
0: Mm-mm.
1: Ajar di Palopo.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Luffy di Mari-Mari. Bunda Sopi.
0: Bunda Sopi, ada siapa lagi itu?
1: Puan Datu.
0: Mm-mm.
1: Sinta di MU.
0: Di Minasaupa, iya. Yeah.
1: Ama di Kaltim.
0: Iya. Yeah.
1: Bobby di Pullman.
0: Iya. Yeah. Siapa terakhir? Semua-semuanya, Mudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Gafur di Manjaling. Saya ke WhatsApp lagi pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumi.
0: Bunda Sumiati di Sudiang.
2: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
2: Kareba badeceng.
0: Alhamdulillah. Tidak mati lampu jadi sana.
2: Jam 4.
0: Iya. Yeah.
2: Sempat mati.
0: Mm-mm. Lama.
2: Lama. Mau maghrib langsung menyala.
0: Oh, mau maghrib dari jam 4 di sampai mau maghrib. Berarti yeah. 2 jam yeah. lah kurang lebih ya.
2: Iya.
0: Oh iya iya.
2: Termasuk cepat Ki.
0: Iya termasuk cepat karena tadi ini ada yang 3 jam, ada yang 4 jam.
2: Iya 2 jam di sana.
0: Oh 2 jam jadi sana Di.
2: Iya, iya
0: syukur mempunyai. Berarti menyala di rumah aku itu.
2: Nyala sekarang pula. Mudah-mudahan menyala karena Irsan yang menyengar.
0: Iya. Bunda Sumi.
2: Ya.
0: Mana susuku saya?
2: Ada di sini satu gelas.
0: Ada satu gelas di situ.
2: Iya.
0: Iya karena dikirim
2: dengan roti.
0: Sama roti di mantapnya itu.
2: Iya. Sebelum tidur.
0: Iya.
2: Minum susu makan roti.
0: Ih mantap sekali. Minum
2: supaya
0: susu
2: segar.
0: Supaya segar ya. Hei tambah. Hei makin susah mak diet itu kalau begitu caranya.
2: Kita lihat ke.
0: Iya, tidak turun-turun nanti badanku.
2: Kalau kita diet ke, kalau saya jangan.
0: Oh, begitu Di, berarti saya mau.
2: Iya.
0: Bunda Sumi, lagu mancanegara ini mau ke saya pilihkan.
2: Pilihkan yang terbaik.
0: Oke, yang terbaik Irsan pilihkan kalau begitu. Menyapa ke buat iya. siapa ini?
2: Daripada capek-capek lagi mengulang.
0: Buat siapa ini lagu-lagunya?
2: Penelpon pertama sampai Pak siapa lagi tadi?
0: Pak sampai Gafur. Pak Gafur, iya.
2: Iya. Kamu belum masuk Pak siapa lagi?
0: Mm-mm.
2: Bobby sudah masuk Bobby di?
0: Belum pi masuk Pak Bobby.
2: Oh Bobby.
0: Mm-mm.
2: Pun datuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat Bung Irsan. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat beraktivitas.
0: Amin.
2: Bahagia. Murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh.
0: Amin.
2: Dan
0: sukses selalu.
2: Sukses selalu.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke, pemirsa.
0: Iya.
2: Salam sama tetangga.
0: Terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar di. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
3: Bukan, istrinya Pak Kim.
0: Berarti cocok Ibu Andi Adisa ini.
3: Iya betul Ibu, Ibu Hakim.
0: Ibu, Ibu Hakim di?
3: Iya.
0: Ibu Andi Anissa.
3: Iya. Apa kabar Tak?
0: Iya alhamdulillah iye. Sehat. Kalau kita bagaimana karya Batak sehat juga?
3: Como-como.
0: Iya ya, mau
3: sehat.
0: Begitu memang badannya Irsan como-como, momi bagaimana? Dicok.
3: Jangan mikir minum susu. Ibu Sumi di. Tambah terus mi Ibu Sumi.
0: Oh begitu. Mau ku ambil nanti tuh ini. Iya, mau ku ambil nanti roti dan segelas susunya Bunda Sumi ini ku bawa lari.
3: Iya, itu Mi.
0: Ibu Andi Anissa.
3: Iya.
0: Lagu mancanegara ini saya pilihkan Miki.
3: Pilih Pak Made.
0: Oke, kalau begitu. Menyapa ke dulu Pak Deng, untuk siapa ini lagunya?
3: Buat Ibu Sumi.
0: Iya.
3: Minum susu ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Pak Pajar, Indah Sopin, Ite Ibone, Pak Yani, siapa lagi? Pak Yusuf, Pak Puan Gato.
0: Iya.
3: Nu Alam, Nu Hitma. Siapa lagi Pak Bobby?
0: Iya.
3: Isai Bone. Siapa lagi ya? Aulia Suruh semuanya paling ada Isan.
0: Oke deh kalau begitu.
3: Pak Hakim selamat duduk-duduk santai.
0: Iya.
3: Buat Isan.
0: Iya.
3: Turunkan badan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ke Pak Fajar dulu ya. Assalamualaikum Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana? Ya,
4: lama aku baru.
0: Iya. Gak, masalahnya pas Ki menelpon, nah ku angkat telepon biasa. Pas Ki mau angkat WhatsApp, terlambat Ki masuk, ada yang lain duluan.

0: Iya, soalnya di sebuah Lobode sudah daerah metropolis.
1: Oh, begitu.
0: Gua punya mesin, kalau memang mau mati pada mesin cadangan kan kayak gen.
1: Oh, begitu, Di. Iya. Oh, oke, okay, kalau begitu.
0: Sehat-sehat aja, Gika.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak Fajar.
0: Ada kepemilihan anu penyiar terbaik, pendengar terbaik.
1: Iya, nanti ini Irsan coba konfirmasi dulu sama ini ya, sama koordinator, karena belum rampung semuanya.
0: Iya,
1: nanti spesial itu di hari radio tanggal 11 September, insyaallah, Di.
0: Kalau saya pilih mirsan saya.
1: Iya, masya Allah, terima kasih banyak.
0: Terbaik,
1: Di.
0: Tidak boleh kemarin, tidak boleh empat dipilih.
1: Satu, Ji. Kan, iya kan, kalau dipilih satu yang paling, ya yang paling disuka, yang lainnya kan bukan berarti buruk.
0: Oh.
1: Sama bagus semua, Ji, toh, karena pasti mau semua, Ji, jadi yang terbaik. Tapi belum dijelasin ya, mudah-mudahan nanti segera ada informasi lebih lanjutnya ya.
0: Oh iya.
1: Kira Pak Fajar.
0: Lagu apa yang
1: Irsan yang siapkan ini lagu? Ada lagunya Leon Rimas dengan How Do I Live. Ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Ada juga ini lagunya John Legend dengan All of Me. Dan juga
0: All of Me.
1: Oke deh, All of Me ya dari John Legend. Iya, Irsan siapkan. Menyapa ki dulu untuk siapa ini, Pak Fajar?
0: Buat Bunda Sopi.
1: Mm-mm.
0: Buat Den Sewang.
1: Iya.
0: Buat Sika di Sabang.
1: Mm-mm.
0: Buat Santri. Pare-pare kayaknya ya. Bapak maka darah di Santri. Karena salah sebutkan namanya.
1: Di Bombe bikin nanti.
0: Ibu Dewi di Tatalap. Yang tadi mau minum susu, Ibu yeah. Sumi.
1: Iya. Yeah.
0: Ibu Ros.
1: Heeh.
0: Itu di Manjaling, Di.
1: Pak Gafur di Manjaling. Iya.
0: Pak Gafur ya, terima kasih atas tempatnya, Pak Gafur ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Irsan, semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
1: Amin, terima dan kasih.
0: Dan buat Irsan, doanya selalu, sehat-sehat selalu ya.
1: Terima kasih banyak, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah genap 10 penelpon pendengar, Puang Datu, dan juga yang gabung lewat line telepon biasa, nanti Irsan angkat telepon tadi. Saya putar dulu dua lagu, setelah itu balik lagi angkat telepon tadi.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon atau mungkin WhatsApp. Irsan ucapkan terima kasih. Karena ini sudah pas pukul 23 atau jam 11 malam pendengar, jadi Irsan sudah tidak bisa angkat lagi telepon. Tak minta maaf sekali. Mudah-mudahan nanti besok sehat-sehat kita berjumpa kembali pendengar ya. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah seorang petani yang membagikan bibit unggulnya. Pak Fahrir yang terkenal sebagai petani yang amat kulet dalam bekerja, dia adalah satu-satunya pemilik bibit unggul di desanya. Sedari dulu, selain terkenal karena bibit unggulnya, Pak Fahrir juga dikenal sebagai petani yang ramah terhadap sesama. Meski ia telah memiliki bibit yang unggul, Pak Fahrir sama sekali tidak pernah merasa congkak kepada petani yang lain. Alih-alih dia menyimpan dan menanam bibit unggul itu di ladangnya sendiri, dia malah membagikan bibit itu kepada seluruh petani yang merupakan kompetitornya. Pak Fahrir bukannya merugi, malah dia mendapat panen yang sukses dan berlimpah. Baginya, dia hanya perlu terus untuk bekerja keras. Dia tidak pernah khawatir jika membagikan bibit unggulnya itu kepada petani yang lain. Saat ditanya mengapa dia mau membagi bibit unggulnya kepada petani yang lain, dia menjelaskan demikian. Jika saya menyimpan dan menanam bibit unggul itu sendiri, panen saya mungkin tidak akan berhasil. Karena angin akan menerbangkan serbuk sari dari lahan di sekitar saya ke lahan saya. Jika saya tidak membagikan bibit unggul kepada kompetitor, maka ia akan menanam padi dengan kualitas yang jelek. Maka serbuk sarinya juga akan berkualitas jelek. Jika membuahi tanaman saya, padi saya juga akan berkualitas jelek. Jika hal demikian terjadi, maka akan merugikan saya dan juga para konsumen saya. Maka dari itu, saya membagikan bibit unggul saya kepada petani yang lain dengan harapan kami akan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan berbagi, justru tidak akan membuat Pak Fahrir akan dirugikan. Ia percaya bahwa setiap rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak akan tertukar.

Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja.

Karena dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badwi menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Krista Yanti dengan masih ada waktu menutup perjumpaan kita di Makassar malam ini untuk edisi hari Jumat 4 September kok jadi Agustus sih Irsan? 4 September 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang telah mendengarkan. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 4 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Sabtu 5 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Mulk ayat 3 sampai 8 bersama Bahrul Ulum dan Erna Saukia.

Thank you.

0: لكم نذير صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka, lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan untuk Anda melengkapi kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu 5 September 2026.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sebentar ya, dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, membahas seputar tata cara salat orang yang masbuk. Hadir bersama dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin H. Abdul Safa LCMA, Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Dialog Mutiara Pagi di edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Alfian menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya di setiap hari Sabtu pagi kita akan bersama dengan narasumber kita, Majelis Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Haji Abdul Shafa LCMA. Dan untuk edisi kali ini kita akan mengangkat topik tata cara sholat orang yang masbuk. Tata cara sholat orang yang masbuk. Nah, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita menyapa dulu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Shafa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
3: Waalaikumsalam. Kurang suaranya, enggak jelas suaranya.
2: Iya, apa kabar Pak Prof? Sehat-sehat Ki?
3: Sehat.
2: Baik-baik. Iya Pak Prof, mungkin untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, silahkan untuk menyampaikan materi ataupun juga tausiah. Silahkan Pak Prof.
3: Bisa dian sedikit suaranya kan?
2: Baik.
3: Kurang jelas.
2: Iya. Silakan Pak Prof untuk menyampaikan tausiah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar RRI 1 Pro Makassar. Para usaha RRI Makassar, baiklah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pagi hari ini masih tetap memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman sehingga kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan salat subuh. Baiklah kita melanjutkan pembahasan kita pada dua minggu ini yang tidak saya isi karena kesibukan dalam masalah yang ditugaskan oleh pemerintah kita yaitu untuk mengikuti pembekalan yaitu DPS. Baiklah kita melanjutkan bahwa pada saat ini kita membahas tentang hukmul masbuki fi sholati yaitu hukum atau tata cara salat orang yang masbuk. Artinya orang yang terlambat salat ikut jamaah. Sudah salat orang baru datang, apakah dia sudah melaksanakan sebagian rukun fi'liyah, misalnya sudah ruku baru datang, ataukah misalnya tinggal misalnya beberapa lagi rakaat, kalau misalnya salat yang mau diikuti 4 rakaat, tapi terlambat. Nah, bagaimana tata caranya, bagaimana orang yang terlambat ikut menggabung dalam salat jamaah. Ini pada kesempatan ini kita akan bahas, yaitu tata cara salat orang yang masbuk. Di sini katakan, man adrakal imama kabbara takbiratal ihrami qa'iman wa dakhala fis salati awafakal imama alal halatin lati hu alaiha. Saya katakan siapa yang mendapatkan imamnya, artinya sudah mendapatkan orang salat, kabbara takbiratal ihrami, langsung dia takbir. Jadi kalau orang sudah salat baru kita datang, maka kita langsung saja takbir, qa'iman dalam keadaan berdiri, wa dakhala fis salati, kemudian masuk dalam salat. Jadi kalau misalnya kita masuk, kita datang untuk menggabung dalam jamaah, sementara orang sudah duduk misalnya, maka kita takbir dulu dalam keadaan berdiri. Sudah takbir, langsung ikut keadaan apa yang dilakukan oleh jamaah. Kalau dia duduk, maka kita duduk, ikut bersama-sama. Kalau dia ruku, masih ruku, kita ruku. Kalau dia sujud, kita langsung sujud, ikut sama jamaah. Jadi, katakan, man adrakal imama, siapa yang mendapatkan imam, kabbara takbiratul ihram, maka dia langsung takbir takbiratul ihram, masuk dalam salat, qa'iban dalam keadaan berdiri, jangan takbir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Wadakhala fis salati, kemudian ikut salat, ikut gerakan apa yang dilakukan oleh jamaah. Awafakal imam al-halatil latihu alaih, atau dia mengikuti imam dalam keadaan apa yang dilakukan oleh imam. Kalau dia imamnya misalnya sujud, maka kita langsung ikut sujud. Kalau imamnya duduk, maka kita langsung duduk sesudah takbir. Wala yu'taddu bi rak'atin hatta yudrika ruku'an. Itu tidak dianggap satu ruku'. Tidak dianggap satu rakaat. Jadi yang dia lakukan, kalau misalnya dia langsung duduk atau langsung dia sujud, maka dia tidak dianggap satu rakaat kecuali kalau dia ikut dalam rukuknya. Misalnya ada orang terlambat salat dalam keadaan sujud, maka dia takbiratul ihram langsung ikut sujud. Maka salatnya itu belum dianggap satu rakaat. Tidak dianggap satu rakaat. Sawam adrakar ruku'a bitamami ma'limami, apakah dia ikut sama imam, apa yang dilakukan imam, maka dia tidak dianggap satu rakaat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah mengatakan, "Idza jittum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka ar-raka'ata faqad adraka as-salata." Ini hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jittum ila salati, kalau kalian pergi salat, wanahnu sujudun, dan kita sudah sujud." Nabi mengatakan, kalau imamnya sudah sujud, fasjudu, maka ikut sujud. Jadi kalau imamnya sujud, yang kita sudah takbiratul ihram, rukuk baru sujud. Tidak, langsung sujud. Langsung ikut sama imam. Kemudian, wala ta'udduha syai'an. Janganlah dianggap itu satu rakaat, kalau dia tidak ikut rukuk. Jadi kalau langsung sujud, maka dia dianggap satu rakaat. Waman adrakar raka'ata faqad adrakas salat. Kemudian Nabi mengatakan, siapa mendapatkan satu rakaat, faqad adrakas salat, maka dia dianggap bahwa dia akan mendapatkan pahala jamaah, kalau dia masih mendapatkan satu rakaat. Ini riwayat, hadis ini riwayat Abu Daud, Ibn Khuzaimah dan lain sebagainya. Jadi inilah dasarnya ulama fikih mengatakan bahwa orang yang masbuk, orang yang terlambat menggabung dalam jamaah, maka kalau dia datang, maka langsung dia takbir dalam keadaan berdiri, kemudian ikut apa yang dilakukan oleh jamaah. Kalau dia ruku, langsung ruku. Kalau dia sujud, langsung sujud. Kalau dia duduk, maka dia harus duduk. Ikut jamaah. Kemudian, wal masbuku yasna'u mislama yasna'u imam. Kemudian, orang yang masbuk, orang yang terlambat, menggabung para jamaah, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Yasna'u mislama yasna'u imam. Melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Itu tadi, kalau dia duduk, kita duduk. Kalau dia sujud, maka kita ikut sujud. Kalau dia rukuk, maka kita ikut rukuk. Wa idza sallama al-imamu qama li-itmami salati. Jadi kalau dia terlambat, ada yang rakaatnya terlambat, kurang, maka kalau imamnya sallama al-imam, kalau imam sudah memberi salam, sudah sempurna salatnya sehingga imamnya memberi salam, maka qama li-itmami salati, maka yang masbuk tadi, yang kurang, maka dia berdiri untuk menyempurnakan salatnya. Itu dia, menyempurnakan salatnya. Yang dianggap satu rakaat itu kalau mendapatkan dalam keadaan ruku. Tapi kalau dia tidak ruku langsung sujud, maka itu tidak dianggap satu rakaat. Maka harus melanjutkan salatnya untuk menyempurnakan salatnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza samittumul iqamata famshu ila salati wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u." Nabi mengatakan kalau kalian mendengar iqamat, dan kalau salatnya diikamat, maka famsu ila salati, maka pergilah salat, maka jalanlah atau apabila menggabung dalam salat, wa'alaikumus sakinah, dan kalian hendaklah tenang. Jadi jangan lari atau terbogo-bogo dan lain sebagainya. Kita pergi saja dalam keadaan tenang. Jadi as-sakinah wal-waqar, tenang. Walatusiu, jangan cepat-cepat. Jadi jangan lari sehingga nanti bisa jatuh. Nabi mengatakan, biasa saja, jalan saja dengan biasa, dengan tenang. Mama adraktu fasallu, apa yang kalian dapatkan menggabung, maka ikutlah salat bersama-sama dengan jamaah. Mama fatakum fatimu, apa yang lewatkan, kalau dia misalnya sudah satu rakaat, fatimu, maka sempurnakan salatnya yang kurang itu. Jadi Nabi mengatakan, karena ada orang kalau sudah ikamah dia lari cepat-cepat. Nabi mengatakan, pergilah dalam keadaan tenang, jangan cepat-cepat, tapi apa yang didapatkan, sempat dapatkan, maka itu ikutlah pada jamaah. Kemudian kalau kurang, maka nanti kalau imamnya sudah memberikan salam, maka sempurnakan salatnya. Begitulah caranya bagi orang yang terlambat atau orang yang masbuk. Kemudian dijelaskan, wa innama yudriku mal imami huwa awwalu salati. Jadi yang dianggap bahwa dia apa saja yang diikuti oleh imam itu dianggap salatnya awal salatnya. Jadi kalau misalnya kurang, maka dia harus menyempurnakan yang kurang itu. Kemudian dikatakan, "Wa man adrakal imama walau qabla salami faqad adrakal jamaah." Illa annal malikiyyah taqalu la yu'tabaru mudrikan lil jama'ati ma lam yudriku rak'atan ma'al imami. Kemudian dikatakan bahwa siapa yang mendapatkan imam walau qabla salami, walaupun misalnya sebentar saja sebelum salam, jadi imamnya sudah memberikan salam sebelum menyempurnakan salatnya, faqad adraka jama'ah, maka orang yang datang terlambat itu mendapat pahala jama'ah. Yang penting sebelum imamnya memberi salam dia ikut salat, maka dia akan mendapatkan pahala jamaah. Itu katakan, man adrakal imama, siapa mendapatkan imam, walau qabla salami, sekalipun sebelum salam, sebentar saja yang penting sebelum salam imamnya, maka fakad adrakal jamaah, maka itu dianggap mendapatkan pahala jamaah, dianggap ikut jamaah. Illa annal malikiyah, anak hanya ada sebagian mazhab, misalnya mazhab maliki mengatakan, la yu'tabaru mudrikan lil jama'ah ma lam yudrik rak'atan ma'al imam. Tidak dianggap ikut jamaah. Jadi menurut mazhab Maliki mengatakan tidak mendapatkan pahala jamaah kecuali kalau dia ikut satu rakaat. Kalau kurang dari satu rakaat, misalnya ada orang yang terlambat mendapatkan jamaah sudah sujud, maka dia harus sujud. Nah, maka orang yang seperti ini menurut mazhab Maliki tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi pada umumnya mazhab mengatakan yang penting dia ikut, walaupun sebelum salam. Yang penting mendapatkan imamnya ikut salat sebelum salam, maka dia mendapatkan pahala jamaah. Hanya mazhab Malik mengatakan yang dianggap yang mendapat pahala jamaah yaitu yang mendapatkan satu rakaat minimal. Kalau kurang dari satu rakaat, maka dia mengatakan tidak mendapatkan pahala jamaah. Ini mengatakan la yu'tabaru mudrikan lil jama'ah malam yudrik rak'atan mal imami, tidak dianggap ikut jama'ah mendapat pahala jama'ah kecuali kalau dia mendapatkan ikut satu rakaat dengan imam. Wala yasulu lahu sawabah, dan tidak mendapatkan pahala orang yang kurang dari satu rakaat ikut imamnya. Wadhalika liqaulir Rasul SAW, ini berdasarkan mazhab Maliki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Waman adrakal raka'ata faqad adrakas salat." Siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dianggap itu mendapatkan pahala jamaah. Jadi kalau kurang dari satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Misalnya, saya ulangi lagi, kalau misalnya ada orang yang masbuk, sudah mendapatkan imamnya atau jamaah dalam keadaan sujud, maka dia ikut sujud. Maka kalau misalnya rakaat terakhir, maka menurut mazhab Maliki bahwa orang yang seperti ini karena tidak sempurna satu rakaat, tidak ikut satu rakaat dalam jamaah, maka dia tidak dianggap bahwa tidak ikut jamaah, tidak mendapatkan pahala. Jadi baru dianggap berjamaah mendapatkan pahala jamaah menurut mazhab Maliki Kalau dia ikut jamaah minimal satu rakaat sempurna. Kalau kurang dari satu rakaat, maka tidak dianggap ikut jamaah. Jadi inilah tata cara orang yang masbuk dalam salatnya. Jadi kalau kita terlambat menggabung dalam jamaah, maka kita harus langsung takbir. Kita datang ke jamaah dalam keadaan tenang, dalam keadaan artinya senang, jangan tergopoh-gopoh. Karena Nabi mengatakan, kalau mendapatkan mau ikut jamaah, maka ikutlah apa yang dilakukan oleh jamaah. Kemudian langsung takbir, takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram, langsung ikut apa yang dilakukan oleh imam. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ada perbedaan pendapat, pada umumnya ulama fikih mengatakan yang penting mendapatkan imam sebelum salam, yaitu mendapatkan pahala jamaah. Kecuali mazhab Maliki mengatakan baru dianggap ikut jamaah kalau dia mengikut minimal satu rakaat dalam salatnya. Saya kira ini barangkali pengantar kita pada subuh hari ini, tata cara orang yang salat bagi orang yang terlambat menggabung dalam jamaah. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, demikian tadi tausiah dari Bapak Profesor Dr. Najamuddin, Ketua MUI Sulawesi Selatan, dengan topik tata cara sholat orang yang masbuk. Kita terima telepon Sumiati dari Sudiang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Ustaz.
2: Waalaikumsalam, silakan.
4: Saya mau bertanya Ustaz. Misalkan sholat subuh, setiap subuh itu saya selalu membuang air besar. Tiba-tiba belum sebelum berdoa, tiba-tiba saya mau ke kamar mandi Ustaz. Apakah saya bisa lanjutkan sholatku atau bagaimana Ustaz?
2: Boleh ulang lagi sekali lagi?
4: Belum berdoa.
2: BAB.
3: Bisa diulangi pertanyaannya karena kurang jelas.
4: Begini, sementara salat subuh.
2: Sementara salat subuh BAB.
4: Iya, sudah salat sunnah, baru salat subuh. Tiba-tiba belum berdoa. Mau buang air besar, Ustaz. Apa saya bisa lanjutkan kembali, Ustaz, untuk berdoa?
2: Oke.
4: Oke, makasih banyak, Ustaz. Terus kali, Bung Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, sholat subuh, Pak Ustaz. Ya. Sementara sholat subuh, mau sebelum berdoa, mau BAB. Nah, apakah berdoanya itu bisa dilanjutkan lagi setelah BAB? Ya.
3: Nah, jadi berdoa itu tidak ada waktunya. Kapan saja bisa kita berdoa.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya sudah salat, lantas ada hal yang mendesak, misalnya mau BAB, saya akan pergi BAB, nah kemudian sesudah BAB bisa, saya akan melanjutkan doanya. Karena berdoa itu tidak ada waktunya, kapan saja bisa kita berdoa.
2: Yeah. Baik.
3: Jadi silakan melanjutkan doanya.
2: Iya. Yeah. Saya terima telepon. Oke. Halo. Halo. Ini penelpon ya. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Dari Abdullah Desewang di Makassar.
2: Abdullah Desewang di Makassar. Silakan Desewang.
5: Begini Pak Ustaz. Kita sudah pahami tadi itu. Kalau kita datang ke bawah kita sudah sembahkan, kita ikuti apa yang sudah kita lakukan itu dan yang sudah jamaah sudah lakukan, tapi kita mengikut bagaimana pahalanya?
2: Bagaimana pahalanya?
5: Bagaimana pahalanya kalau orang sudah selesai sholat baru kita datang?
2: Oke.
5: Okay. Apa kita menjalankan sholat sendiri dan pahalanya bagaimana masih? Bisa dikatakan berjamaah apa sholat sendiri-sendiri. Bagaimana manfaat dan pahalanya itu? Terima kasih Ustaz itu.
2: Iya, baik. Terima kasih.
3: Bisa diulangi pertanyaannya.
2: Iya, waalaikumsalam. Iya, begini Pak Ustaz, Pak Kiai, ketika sholat ini orang sudah selesai sholat berjamaah baru datang, lalu kemudian sholat sendiri di masjid, itu bagaimana pahalanya, Pak?
3: Nah, jadi begini, tadi saya katakan bahwa yang dianggap ikut jamaah mendapat pahala jamaah menurut pada umumnya ulama fikih mengatakan yang penting dia ikut sebelum imamnya memberi salam.
2: Yeah.
3: Sebelum mengakhiri salatnya itu masih mendapatkan pahala.
2: Yeah.
3: Ya,
2: tapi kalau sudah bubar nih Ustaz, nah salat sendiri-sendiri katanya seperti itu bagaimana?
3: Menurut ini pada umumnya ulama fikih mengatakan kalau sudah bubar saat sendiri berarti tidak mendapatkan pahala jamaah.
2: Iya. Baik.
3: Okay. Ya, jadi pertama saya jelaskan dulu bahwa pada umumnya ulama fikih mengatakan yang penting dia mendapatkan imamnya belum memberi salam baru ikut, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kalau sudah bubar menurut ini pendapat ini tidak mendapatkan lagi pahala jamaah. Kalau kecuali kalau ada lagi dia membuat salat jamaah. Oleh sebabnya itu orang yang terlambat. Nah, ada caranya. Orang yang terlambat misalnya sudah bubar orang salat baru dia datang terlambat.
2: Baik.
3: Biasanya orang yang mau menginginkan dapat pahala jamaah biasa meminta tolong. Meminta tolong kepada orang bisa menemani dia salat supaya mendapatkan pahala jamaah, karena jamaah itu minimal 3 orang. Nah, yeah. Biasanya jadi orang yang terlambat meminta orang yang sudah salat untuk menemani salat supaya dia ikut jamaah, supaya mendapatkan pahala jamaah minimal 3 orang. Saya pernah begitu dalam satu tempat sudah salat baru ada orang terlambat minta tolong, bisalah dibantu saya, menolong saya ikut salat untuk saya mendapatkan pahala jamaah.
2: Yeah.
3: Jadi salat kita itu mendapatkan pahala. Jadi walaupun kita mengulangi, tidak apa-apa.
2: Baik.
3: Ada ulama tak boleh.
2: Yeah. Okay.
3: Kalau kecuali mazhab Maliki mengatakan bahwa baru dianggap mendapatkan pahala jamaah minimal ikut dalam jamaah 1 rakaat. Jadi kalau tidak ikut 1 rakaat, maka menurut mazhab Maliki tidak dianggap atau tidak mendapatkan pahala jamaah. Oleh sebabnya itu dianjurkan kita cepat-cepat ke tempat untuk melaksanakan salat supaya kita mendapatkan pahala jamaah.
2: Saya kira begitu. Baik, saya terima telepon lagi. Silakan. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa?
6: Dari apa di Selayar ini,
2: Pak? Pak Arfa di Selayar. Silakan Pak Arfa, Selayar.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, silakan.
6: Di sini dikatakan orang yang terlambat dalam salat berjamaahnya harus mengikuti gerakan amun atau gerakan iman ya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau pada saat tahiyat akhir orang terlambat datang, apakah dia mengikuti makmun atau iman?
2: Oke. Ikuti makmun atau iman. Oke, baik. Ya, tapi Pak Ustadz, begini, Pak Arfa di Selayar, orang yang terlambat sholat, bagaimana kalau sudah di ayat akhir, apa yang diikuti, makmun atau iman katanya, imam?
3: Bagaimana?
2: Ya. Diulangi. Orang yang terlambat sholat, begini, kalau terlambat sholat, sudah di ayat akhir, ya, bacaannya itu ayat akhir. Nah, yang mana diikuti, makmun atau imam?
3: Nah, jadi ada orang yang terlambat sudah baca ayat terakhir, misalnya sudah baca ayat terakhir kemudian tidak sempat baca Al-Fatihah, begitu maksudnya. Nah, kalau tidak sempat baca Al-Fatihah, kalau makmum itu ikut saja jamaah, ikut saja imam, apa yang dilakukan imam. Kalau tidak sempat baca Al-Fatihah misalnya, begitu dia masuk langsung rukuk, jadi takbir saja untuk masuk salat kemudian langsung rukuk ikut imam, maka itu Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Imamnya itu sudah. Jadi ada yang berpendapat mengatakan bahwa makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan wajib kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau tidak sempat maka tidak ada masalah. Karena ikut yang wajib, ikut gerakan imam. Jadi kalau tidak sempat baca Al-Fatihah langsung takbiratul ihram kemudian langsung ikut rukuk bersama sama dengan imam. Kemudian Fatihahnya tidak wajib lagi karena dia makmum. Sudah ditanggung oleh imam. Oleh sebabnya itu tidak sembarangan bisa menjadi imam. Harus bagus bacaannya, harus bagus bacaannya, harus menghafal ayat-ayat atau minimal Al-Fatihah itu yang wajib kita baca.
2: Baik.
3: Saya kira
2: satu penelpon lagi saya buka, silakan di 0821 34 kali 9440. Oke. Halo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kasih besar suara sedikit. Dari siapa?
7: Dari Arga di Sinjai nih, Kak.
2: Arga Sinjai. Silakan Arga Sinjai.
7: Iya. Iya.
2: Iya.
7: Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Begini. Saya punya teman. Dia orangnya lumpuh, selalu di atas kursi roda. Saya kesering ke rumahnya. Dia ajak

0: Pendapat itu kalau biasanya dia jadi imam ngajak aku.
1: Ah, kalau dia jadi imam, ya?
0: Iya.
1: Ah, karena kalau dia kencing itu pakai tempat begitu.
0: Pakai tempat lah, dibuat kan yang seperti kita ini kan biasanya kita kencing, dibersihkan lah, dicuci, apakah tidak apa-apa itu?
1: Oke. Oke. Ya, terima kasih.
2: Saya mulai pertanyaan
1: kali. Ya, begini Pak Ustadz, ini dari Arga di Sinjai, ada temannya itu di kursi roda. Nah, dia biasa mengajak sholat. Nah, dia sebagai imam begitu di kursi roda. Nah, ini bagaimana sholatnya itu, apakah sah atau tidak? Karena ini menjadi pertanyaan, kalau dia kencing itu buang air kecil, dia itu pakai tempat, mungkin pakai pispot maksudnya begitu Pak Ustadz ya. Tidak ke WC, mungkin tidak cebo apa ya, tidak ada membersihkan. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah sholatnya itu sah begitu? Ya.
2: Jadi begini, harus kita dulu melihat bahwa syaratnya sholat itu harus bersih. Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya maksudnya harus ada wudhunya, kemudian pakaiannya, tempatnya harus bersih dari najis. Jadi orang yang misalnya orang yang pakai kursi roda, dia bisa jadi imam kalau misalnya dia yakin bahwa tempatnya, kursinya, pakaiannya bersih. Karena bisa kita ikut salat pada orang yang sakit. Misalnya karena Rasulullah SAW harus sewaktu dia sakit, maka jamaah sahabat pada waktu itu ikut kepada Rasulullah SAW salat. Jadi Rasulullah tetap dia duduk, salat duduk, maka yang gerakan-gerakannya itu Abu Bakar yang melaksanakannya. Jadi orang ikut salat, yaitu mengikut gerakannya Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mengikuti, memaknai gerakan Rasulullah SAW. Yang penting dia bersih, harus bersih, bersih badannya, bersih tempatnya, bersih pakaiannya. Kalau bersih tidak ada masalah. Nah, ini masalahnya kalau tidak bersih. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau tidak bersih ya enggak bisa, karena yang baru sah salah kita kalau pakaian, tempat dan lain sebagainya harus bersih. Nah, itu. Saya kira begitu.
1: Ya, baik Pak Prof, kita di penghujung acara kita, mungkin sebagai penutup ada sedikit kesimpulan Pak Prof. Dan juga nanti ditutup dengan doa. Silakan Pak Prof.
2: Jadi baiklah kita, saya berikan kesimpulan dalam pertemuan kita ini bahwa orang yang terlambat salat, orang yang terlambat, ada masalah misalnya ada hal-hal yang menyebabkan dia terlambat, maka kalau dia pergi ke tempat salat atau ke masjid, Nabi mengatakan jangan jangan lari, jangan cepat-cepat, pergi dengan tenang. Dengan itu sakinah wal waqar, artinya tenang, jangan tergopoh-gopoh. Disuruh kita tenang. Kemudian mengatakan, kalau mendapatkan jamaah, maka apa yang dilakukan oleh jamaah, ikut saja. Langsung takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jadi kalau misalnya imamnya sudah duduk, lantas kita datang, ya harus kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, baru duduk. Jangan takbiratul ihram pada waktu dia duduk, jangan. Jadi harus kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, baru kita ikut apa yang dilakukan oleh jamaah. Begitu. Ya, kemudian kalau misalnya, nah ini pada umumnya ulama fikih mengatakan baru dianggap satu rakaat kalau dia ruku. Jadi kalau kita mendapatkan dia dalam keadaan sujud, maka itu tidak dianggap satu rakaat. Tidak dianggap satu rakaat. Jadi nanti kalau sudah imamnya memberi salam, maka kita yaitu melanjutkan kita punya salat berapa kurangnya tadi. Nah, kalau misalnya salat subuh kita dapatkan satu rakaat, tambah lagi satu rakaat. Jadi yang sebelumnya itu yang kita duduk, kita ikut sujud, tidak dianggap satu rakaat. Karena baru dianggap satu rakaat kalau mendapatkan minimal satu rakaat. Nah, itu. Nah, kemudian insya Allah para ulama fikih mengatakan, orang yang datang menggabung kepada jamaah, yang penting mendapatkan jamaah sebelum memberikan salam, maka dia insya Allah akan mendapatkan pahala jamaah. Kecuali mazhab Maliki mengatakan, baru dianggap atau mendapatkan pahala jamaah kalau dia ikut satu rakaat, minimal satu rakaat. Kalau tidak ikut minimal satu rakaat, maka tidak dianggap bahwa atau tidak mendapatkan pahala jamaah. Saya kira

0: itulah cara, tata cara atau hukumnya untuk orang yang masbuk, yang terlambat menggabung pada jamaah. Mari kita tutup pertemuan kita ini, mudah-mudahan tetap kita mendoa kepada Allah SWT tetap memberikan kita kesehatan dan kemampuan dan hidayah, supaya kita tetap mendapatkan dia hidayatnya, dan kita tetap sehat menjalankan kewajiban kita sebagai orang muslim, dan melaksanakan kita kewajiban atau pekerjaan kita sehari-hari, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Mari saya akan bacakan doa, mudah-mudahan para pendengar bisa mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat, wa tuqdi biha jami'al hajat, wa tutahhiru jami'al sayyiat, wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat, wa tubalighuna aqsal ghayati min jami'al khairat bil ajali wa damamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma ja'al awwal yawmina hadha salan wa rahma, wa awsatahu najahan wa ni'ma, wa akhiru falan wa takrima. Allahumma ja'al yawmina hadha khairan min amsina, wa gadana khairan min yawmina, wa ja'al khair ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma zukna min al-ukuli awfarahan, wa min al-adhani asfahan, wa min al-amali azkahan, wa min al-akhlaqi atyabahan, wa min al-adhaki ajazalahan, wa min al-afiyati akmalahan, wa min al-dunya khairahan, wa min al-akhirati na'iman. Allahumma la tada' lana fi makamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la aiban illa satarta, wa la hamman illa falta, wa la kurban illa kashafta, wa la daynan illa khudaita, wa la maridan illa shafaita, wa la maridan illa shafaita, wa la maridan illa shafaita, wa la hajata min hawa'i dunya wa la hajata laka fi halidan, wa la nafiyya salat illa qalaita wa yassalta bi rahmati arhamar rahim. Allahumma inna nasaluka an taj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sehat selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi. Salvian pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kami bersedih melihat kondisi persawahan di sini, di Arawa, lingkungan Patomo dengan...
2: Menjadi perhatian kita bersama karena inilah apa jumlah kasus kebakaran lahan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Hadapi El Nino, tak halangi petani sidrap tetap melaksanakan panen raya hingga mencapai 10 ton. Maros dilanda 168 kebakaran, 104 kasus terjadi di Agustus. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Hadapi El Nino, tak halangi petani sidrap tetap melaksanakan panen raya hingga mencapai 10 ton. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
4: Musim kemarau dan El Nino tidak menyurutkan semangat petani di Patomo, Kecamatan Matampulu, Kabupaten Sidrap. Petani bernama Rasid dari lahan seluas 68 are berhasil memanen sekitar 9 ton gabah. Hasil luar biasa ini disaksikan langsung Bupati Sidrap Seruding Aldrip Rabu 2 September lalu, menunjukkan keuletan petani sidrap meski di tengah kekeringan akibat El Nino tetap bisa panen. Dari 68 are, hasilnya mencapai 9 ton hingga 10 ton, dan ini patut disyukuri. Bupati menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan kebutuhan petani, terutama pasokan air.
1: Kami bersedih melihat kondisi persawahan di sini, di Arawa, lingkungan Patomo dengan Batu Lapa, ya terdampak kekeringan. Tapi kita sebagai manusia sudah berusaha dan berikhtiar. Mondre pesidale, pesimondre, napa? Ini kami antisipasi untuk tahun kedepannya menambah listrik masuk sawah di daerah sini. Amin. Ya, tapi walaupun kering, nah, masih ada bisa dipanen. Ya, ini sawahnya Pak Rasid, kepala lingkungan. Ini kita bisa panen. Ya, ini kita bisa panen. Ada kurang lebih berapa yang bisa dipanen?
5: 68
1: are yang bisa dipanen. Ya, itu usaha kami sebagai manusia, sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Usai panen, Bupati Seruding Aldrip juga berdialog langsung dengan para petani guna mendengar kendala di lapangan. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah penanganan agar produksi pertanian tetap terjaga.
3: Kesiapan pangan di tengah kemarau berkepanjangan di Sulawesi Selatan akan diulas dalam wawancara sorotan berita di Pandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kondisi di lumbung padi Sulawesi Selatan, di antaranya di Kabupaten Sidrap sudah terdapat beberapa sawah yang kemudian mengalami kekeringan. Dan kondisi kemarau ini diperkirakan memang akan mengalami kemarau panjang. Nah, seperti apakah sesungguhnya bisa dilakukan oleh petani kita atau pemerintah setempat? Kali ini saya bersama dengan pakar pertanian kita dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Patang. Assalamualaikum, Prof.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yeah. Ya, Prof, ini kan sejak lama sebenarnya disampaikan bahwa Sulsel itu sudah kena kemarau panjang, tapi tetap ketemu hujan ya, Prof, ya. Tapi beberapa waktu yang lalu, BMKG juga sudah merilis bahwa kita sudah sampai ke ambang kemarau tersebut. Dan ternyata ada informasi di beberapa daerah yang diharapkan menjadi lumbung padi kita sudah mengalami kekeringan di pertawahan, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kekhawatiran kita terhadap kebutuhan pangan kita itu tidak mengalami penyurutan atau kekurangan nantinya, Prof, akibat kekeringan? Silakan, Prof.
7: Iya, baik. Begini deh, sebenarnya BMKG beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada kemarau panjang. Tetapi kita masyarakat seolah-olah tidak percaya, karena kita tidak percaya. Tapi kan sekitar bulan April, Maret April masih ada hujan, jadi kita memperkirakan masih seperti yang lalu-lalu. Ternyata ini betul. Kan kita tahu bahwa kita itu di khususnya di Sulawesi Selatan biasanya April sampai September itu memang musim kemarau, dan puncaknya ada di bulan Juli Agustus, ya. bulan Juli Agustus itu memang puncaknya sampai September. Ya. Kalau berdasarkan ritme yang umumnya itu Oktober baru ada hujan. Tapi rupa-rupanya ini benar-benar terjadi. Saya juga punya sawah sebenarnya di Baru dan juga sudah kena kekeringan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya mau berandai dulu. Ya, kita berharap sebenarnya pihak pemerintah itu turun tangan, nah, misalnya dengan adanya pompanisasi. Misalnya petani-petani di Jawa beberapa waktu yang lalu saya pernah jalan-jalan ke sana. Memang di sudut-sudut sawah mereka itu memang sudah ada kayak sumur. Ya, jadi ketika kekeringan ada fungsi itu sumur. Nah, sepertinya kita ini di khususnya Sulawesi Selatan, ya hal seperti ini belum banyak kita lakukan. Kenapa? Karena umumnya kita di sini biasanya bulan Mei Juni itu kadang-kadang masih ada hujan. Ya, nah ini ternyata bahwa untuk periode kali ini tahun ini sepertinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kita berharap ini harus diantisipasi, tidak boleh kita berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau menurut saya adalah ini harus kompak. Para penyuluh, kelompok tani, ya dinas pertanian, ya masyarakat, ini harus berbondong-bondong mengambil langkah-langkah. Ya, mengambil langkah. Apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya seperti tadi, pompanisasi. Ya, pompanisasi. Apalagi di saat sekarang ini merupakan, itu membutuhkan air. Padi itu kan di awal penebaran dia membutuhkan air yang banyak untuk fasilitasi. Nah, pada saat dia ada pada tahap sekarang ini, pada saat dia ada di fase vegetasi, dia ada kekurangan air. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret, misalnya seperti tadi pompanisasi, ya. Dan kita berharap bahwa dinas-dinas atau pemerintah daerah bersama penyuluh, bersama kelompok tani, ini harus duduk bersama. Ini waktu kita tinggal sedikit ini, ya mungkin waktu kita tinggal sedikit ini untuk menyelamatkan ini. Ini sementara begitu deh.
5: Ya, jadi setidaknya memang kalau kita mau belajar dari Jawa kemarin, mereka tuh sudah punya upaya untuk ada sumber air lah begitu ya. Prof ya, sumur yang dilakukan.
7: Orang itu di sudut-sudut pesawatnya memang ada kayak sumur-sumur begitu. Jadi pasti kalau misalnya kekeringan, kalau tidak kering tidak masalah. Ya, lanjut deh.
5: Jadi memang kita tidak bisa pungkir ya, anomali cuaca kita ini juga membuat suasana bisa saja terjadi kepanikan ya Prof ya, karena sudah direncanakan targetnya tapi ternyata kita menemukan kondisi ini. Nah, apakah ini akan memungkinkan terjadinya penurunan produksi padi kita Prof?
7: Bisa deh, ini bisa menyebabkan penurunan, tapi kalau cepat diantisipasi seperti tadi kita diskusikan ini, yang kita bicarakan ini, saya kira kalaupun terjadi penurunan tidak banyak lah. Ya. Tapi kalau dibiarkan bahaya. Ya, begitu.
5: Baik. Terima kasih banyak Prof. Ini wawancara singkatnya seri. Mudah-mudahan ini sinergitas antara pemerintah, kelompok tani, masyarakat kita dan juga pemangku kebijakan bisa terbina ya Prof, untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca kita yang ekstrim kering saat ini Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Makassar Newport baru terpakai 40-50%. Pelindo buka peluang kerjasama. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Gunakan sekitar 40-50% dari kapasitas yang tersedia. Seperti baru-baru ini, Pelindo 4 menjejaki kerjasama dengan Konsulat Jenderal Australia di kantor Pelindo 4 Makassar pada Selasa lalu. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4, Abdul Aziz, mengatakan Makassar Newport memiliki kapasitas besar untuk mendukung aktivitas kepelabuhanan dan logistik di kawasan Indonesia Timur. Pelabuhan tersebut memiliki bentangan dermaga sekitar 1.500 meter atau 1,5 km. Dari kapasitas tersebut, tingkat pemanfaatannya saat ini masih berada pada kisaran 40-50%, sehingga masih tersedia ruang yang cukup besar untuk pengembangan.
9: Tetapi tidak hanya itu, ada ruang-ruang yang lain yang akan kita kerjasamakan di wilayah regional 4 juga, di bidang jasa pelabuhanan juga. Nah, di Makassar sendiri memang tidak hanya dari Australia, pihak-pihak lain juga banyak yang berkunjung. Yang kita kedepankan adalah bagaimana memberi sebuah solusi agar layanan atau logistik barang di Indonesia Timur, di mana peran Makassar Newport itu sangat andal sekali dan bisa menggandeng mitra yang sama-sama atau bareng-bareng untuk memberi target agar kos yang melewati barang atau di pelabuhan itu bisa lebih terjangkau.
8: Oke, mungkin Pak. Ditambahkan pihaknya juga membuka peluang kerjasama di bidang jasa kepelabuhanan di sejumlah wilayah lainnya.
3: Haul ke-20 Kiai Haji Said Jamaluddin Asega Puang Rama akan digelar di Baji Bicara pada 6 September 2026. Peringatan haul tahun ini dinilai istimewa karena bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad. Selain menjadi momentum mengenang perjuangan dan dakwah Puang Rama, rangkuman kegiatan juga diisi dengan siara kubro di Kompleks Pemakaman Puang Rama di Tambua, Kabupaten Maros. Ketua Panitia Haul Kapten Suparman mengatakan, puncak haul akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, sementara siara kubro berlangsung selama 3 hari 6 hingga 8 September dengan dipandu para Khalifah Tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf. Panitia memperkirakan sekitar 2.000 jemaah menghadiri rangkaian haul tersebut dan mereka berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga Pasuruan, Surabaya, dan Jakarta. Sementara itu, Syekh Said Abdurrahman Asega Puang Maka menyebut sejumlah tokoh dan warga Nahdlatul Ulama telah disampaikan informasi terkait pelaksanaan haul. Salah satunya Nusran Wahid yang disebut berupaya hadir meski pada waktu yang sama memiliki agenda maulid di kediamannya. Puang Maka menambahkan kehadiran tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kesinambungan perjuangan dan nilai-nilai dakwah yang diwariskan Puang Rama. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone meminta Koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDES dan Koperasi Lama untuk memperkuat ekonomi desa. Laporan Ayunia Nindiati.
10: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDES maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
11: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Mm. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Mm. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan. Okay.
10: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Maros dilanda 168 kebakaran, 104 kasus terjadi di Agustus. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros mencatat 168 peristiwa kebakaran sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026. Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Data Damkar Maros Muhammad Ilham Alimsa mengatakan dari sejumlah tersebut 46 merupakan kebakaran umum dan 122 kebakaran lahan. Ironisnya 104 kasus kebakaran lahan terjadi hanya sepanjang Agustus 2026. Kebakaran hampir terjadi di seluruh 14 kecamatan dengan titik dominan di Tanralili, Marusu, Moncongloe, dan Lau.
13: Dan khusus kebakaran lahan ini yang menjadi perhatian kita bersama karena jumlah kasus kebakaran lahannya terus meningkat, terutama di bulan Agustus tercatat 104 kejadian kebakaran lahan khusus di Agustus. Ya, sehingga hal ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, bahkan Pak Bupati Maros Bapak Dr. Hedersam memesankan pada kita bahwa kita harus terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi, imbauan waspada kepada masyarakat, karena mengingat kebakaran lahan ini banyak dipicu oleh cuaca yang panas akibat efek atau dampak El Nino, yang sehingga banyak vegetasi-vegetasi kering, rerumputan, pohon di lahan-lahan kosong yang mengering, dan akhirnya itu yang memicu terjadinya kebakaran.
12: Ilham mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan. Kondisi cuaca panas dan vegetasi yang kering membuat api mudah merambat dan meluas. Damkar Maros bersama Dinas Lingkungan Hidup juga rutin melakukan pendinginan dan penyiraman di sejumlah titik rawan termasuk kawasan TPA.
3: Air baku di Saokarajae menurun bahkan di bawah normal akibat rendahnya curah hujan di Parepare. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadel.
14: Pam Tirta Karajai Parepare telah melakukan berbagai persiapan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi akibat rendahnya curah hujan. Zainuddin, manajer Huplang Pam Tirta Saokarajai Parepare mengatakan air baku di Saokarajai saat ini tengah menurun bahkan di bawah normal. Karenanya sebagai upaya menjaga ketersediaan air baku, pihaknya saat ini tengah memasang tarpal di bendungan Saokarajai dengan tujuan menahan air agar tetap tertampung.
15: Kemarau yang cukup panjang, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan sumber air baku kami. Di beberapa air permukaan yang ada di Kota Parepare ini 140 liter per detik, dan upaya yang harus kita lakukan mengantisipasi bendungan sementara saat sekarang lebih besar keluar dari bendungan sementara ini ketimbang yang tersimpan.
14: Zainuddin menambahkan hingga pertengahan Juli ke Agustus kemarin, ketersediaan air baku masih dalam kondisi aman dan cukup untuk melayani seluruh pelanggan di Kota Parepare, termasuk jika kemarau mencapai puncaknya pada September ke Oktober ini. Ia memprediksi Parepare akan mengalami puncak kemarau di bulan September ini. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Satpol PP Bone menyebut kawasan zona berjadwal masih menjadi titik rawan pelanggaran sebab sejumlah pedagang masih berjualan di luar waktu yang telah ditentukan. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Satpol PP Bone terus menertibkan aktivitas pedagang yang berjualan tidak sesuai ketentuan. Salah satunya di kawasan zona berjadwal yang masih kerap ditemukan pelanggaran. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bone, Andi Arwinka, menjelaskan, ruas jalan di Bone terbagi dalam tiga kategori. Di antaranya zona merah dilarang untuk berjualan, zona kuning merupakan zona berjadwal, sedangkan zona biru diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Arwin menyebut, zona berjadwal menjadi salah satu lokasi yang rawan pelanggaran. Pedagang kerap berjualan di luar jadwal karena memanfaatkan waktu ramai, seperti di Jalan Besar Kejuara yang padat aktivitas masyarakat dan anak sekolah pada pagi hari. Dijelaskan, Satpol PP terlebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan dan mengarahkan pedagang ke lokasi atau waktu yang sesuai. Namun jika pelanggaran terus berulang, petugas akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan.
17: Kalau kawasan yang sering kami dapatkan dalam pelanggaran itu ada rata-rata di kawasan zona berjadwal. Contoh di Jalan Besek Kajuara, yang seharusnya mereka itu pada berjualan itu harus jam 4. Tapi karena merasa bahwa di situ rame di pagi hari, banyak anak sekolah atau apa di situ yang mereka pada berjualan di situ. Padahal seharusnya mereka itu berjualan di jam 4 sampai jam makan sampai kita sampai jam 12 malam atau 1 malam. Sudah jelas terkadang himbauan kita pasang. Kita sebagai satpol, sebagai penegak perda, ya itu kita harus tegakkan.
16: Arwin menegaskan, keberhasilan penertiban tidak diukur dari banyaknya pedagang yang ditertibkan, melainkan dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan di lapangan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone memperkuat penerapan quick wins sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik. Kembali, reporter Firdaus Gafar melaporkan.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone mengikuti penerapan quick wins sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan, di mana penguatan tersebut diikuti Lapas Watampone secara daring melalui Zoom meeting dari Sekretariat WBBM Lapas Kelas 2A Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi quick wins, tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dikatakan, dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Menurut Ashar, setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, terukur, dan berkelanjutan. Lanjut Ashar, hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Selain itu, jajaran Lapas Watampone akan terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan quick win. Setiap pelayanan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai standar serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan warga binaan.
19: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi quick win, tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, ukur, dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.
18: Ditambahkan, melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Watampone berupaya memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin efektif, berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
3: KONI Kota Makassar persiapkan peluncuran kontingen Kota Makassar untuk Porprov Sulsel 2026. Laporan Zainal Abidin.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar berencana meluncurkan tim kontingen Kota Makassar yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Peluncuran tersebut menjadi salah satu tahapan persiapan KONI Makassar sebelum mengikuti ajang Porprov yang akan berlangsung di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone. Kabid Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru mengatakan, pihaknya menargetkan peluncuran kontingen dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kegiatan tersebut akan dikemas dalam bentuk aktivitas yang melibatkan kontingen dan masyarakat sekaligus menjadi momen untuk memperkenalkan tim Makassar pada publik.
21: Dalam waktu dekat ini, insya Allah bulan 9, KONI Kota Makassar akan launching tim di KONI Kota Makassar yang mungkin kegiatannya itu awal bulan September ini atau minggu pertama itu akan launching tim semacam karnaval ke jalan santai mengelilingi beberapa titik Kota Makassar. Kemudian juga di-launching ke media-media, baik itu media online maupun media sosial, sehingga warga Kota Makassar, dan mungkin RRI bisa juga menginformasikan bahwa kontingen Kota Makassar sudah siap diluncurkan dan sudah siap untuk bertanding di Porprov Sulsel, Wajo, dan Kabupaten Bone.
20: Beni juga menyampaikan peluncuran kontingen diharapkan dapat menjadi momen untuk menunjukkan kesiapan atlet Kota Makassar dalam menghadapi Porprov Sulsel 2026. Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk memperkenalkan kontingen Kota Makassar sekaligus membangun dukungan masyarakat terhadap para atlet yang akan membawa nama Kota Makassar dalam ajang olahraga multicabang tingkat provinsi tersebut. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama dari pihak media untuk dapat terus memberi dukungan kepada para atlet yang nantinya akan berlaga dalam ajang Porprov Sulsel tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: IPAS Fencing Club perkuat pembinaan dan regenerasi atlet Anggar, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
1: IPAS Fencing Club terus melakukan pembinaan terhadap atlet Anggar mulai dari atlet pemula hingga atlet yang telah memiliki kemampuan bertanding. Pembinaan tersebut diarahkan untuk mencetak atlet yang mampu berprestasi di tingkat provinsi hingga nasional. Mantan atlet Anggar Sulawesi Selatan Muhammad Hairullah mengatakan, pembinaan di klub perlu dilakukan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Menurutnya dukungan fasilitas juga penting agar keterbatasan peralatan tidak menjadi hambatan bagi atlet untuk berlatih.
2: Khususnya pada para atlet ini yang belum punya peralatan sendiri, di sana itu kita siapkan buat atlet-atlet pemula maupun atlet-atlet yang sudah bisa main untuk memakai peralatan inventaris klub. Jadi nggak pernah ada halangan untuk kita tetap berprestasi dan untuk kita membina. Gitu.
1: Herula juga menyebut IPAS Fencing Club merupakan salah satu klub Anggar yang telah lama berkembang di Sulawesi Selatan. Sejumlah atlet yang pernah dibina IPAS bahkan mampu melanjutkan prestasi hingga tingkat nasional, termasuk berkarir sebagai pelatih nasional. Menurut Herula, sosialisasi kepada anak-anak dan remaja penting dilakukan untuk menarik peminat generasi muda bergabung dengan klub. Dengan regenerasi yang berjalan secara berkelanjutan, pembinaan atlet Anggar di Sulawesi Selatan diharapkan tetap berkembang dan mampu melahirkan atlet berprestasi.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi cuaca.
1: Dengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini Sabtu 5 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, dan Majo. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bantaeng, Bulukumba, Endrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sinjai, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bulukumba, Endrekang, Sinjai, dan Majo. Udara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Waco. Waspada juga potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Takalar. Demikian pendengar update terbaru informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
2: Informasi Media Pro1.
3: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda, pendengar, yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengundang pelaku usaha Rusia untuk berinvestasi, berproduksi, dan membangun industri bersama di Indonesia. Presiden menegaskan Indonesia membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan Rusia. Hadir juga informasi untuk Anda terkait Mahkamah Konstitusi MK mengubah parameter penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261 garing PUU garis datar angka Romawi 23 garis miring 2025. Putusan MK tersebut menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib terpenuhi dalam menentukan status bencana nasional. Kita ke informasi lainnya, hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Demikian informasi media Pro1.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
2: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
1: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.

0: menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Opini Publik Makassar pagi hari ini Sabtu akhir pekan 5 September 2026. Kalau di RRI Makassar saat ini tengah dilaksanakan Jalan Sehat ya, menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Banyak rangkaian acara yang dihadirkan. Jadi kalau Anda mungkin tidak punya kegiatan, boleh jalan-jalan. Ada tenan-tenan yang disediakan juga untuk memeriahkan acara Jalan Sehat menjelang Hari Radio 11 September 2026 nanti. Dan sebentar pendengar, pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia juga di studio Pro 1 RRI Makassar akan hadir langsung Dinas Direktur Pengawasan Penanganan Standar Keamanan Mutu Pangan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia yang sebentar akan sama-sama kita perbincangkan terkait menjaga keamanan bahan pangan. Namun di Opini Publik Makassar pagi kita akan membahas topik kita mengenai keamanan bahan pangan, sudahkah terjamin? Bagaimana pendapat dari Anda? Apakah keamanan bahan pangan kita saat ini sudahkah terjamin? Informasinya dulu saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kalau berbicara seputar keamanan pangan ini wajib dijamin. Ini tertuang dalam pasal 68 ayat 1, pasal 71 ayat 1, kemudian ayat 1 dan 2, dan juga pasal 108 ayat 3 bagian B dan C, bahkan pasal 149. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 ya. Dan dasar regulasi penjaminan keamanan pangan juga ini sudah diatur ya berdasarkan PP nomor 1 garing 2026 tentang keamanan pangan. Ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja. Bahkan di PP 28 tahun 2025 pendengar tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, ada dalam pasal 162 yang di dalamnya ada di poin ketiga ada subsektor pangan segar yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan juga Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota dengan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 10 tahun 2025. Ini sebelumnya diatur dengan Permentan nomor 15 tahun 2021. Dan memang ya ada beberapa hal yang diatur di dalamnya. Salah satunya adalah terkait PB Umku, peredaran pangan segar. Nah kalau kita berbicara seputar definisi pangan segar asal tumbuhan, ada beberapa, yakni yang pertama ini pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau tidak, contohnya buah, sayur segar dan lain-lain. Ada juga pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan ya bahkan, atau pencelupan, pemanasan dalamnya atau pelapisan, contohnya apel yang dilapisi beeswax atau rempah kering utuh, ada rempah bubuk, ada juga beras soso, buah dan sayur beku dan lain-lainnya. Dan pangan juga yang belum mengalami pengolahan dan atau mengalami perlakuan minimal yang ditambahkan bahan tanpa pangan atau BTP. Nah, sesuai dengan ketentuan PB Umku peredaran pangan segar ya, di mana pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengimpor PSAT dalam kemasan yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia ini wajib memiliki izin PB Umku peredaran pangan segar. Dan ada beberapa ketentuan di dalamnya serta bagaimana proses bisnis pelayanan, bahkan bagaimana di dalamnya ini perlu ada pemilahan, penanganan dan penyimpanan pangan segar, dalam hal ini buah dan sayuran ya. Jangan lupa utamakan buah dan sayuran lokal, cek warnanya, cek baunya, cek teksturnya, cek ukuran atau bentuknya, cek beratnya juga. Karena pemilihan dan penanganan dan penyimpanan pangan segar ini terlebih dari buah dan sayuran ini sangat dibutuhkan. Lantas mendengar, kalau kita merujuk ke topik Opini Publik Makassar pagi, keamanan bahan pangan sudah terjamin? Bagaimana menurut Anda? Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi Opini Publik.
4: Pagi Opini Publik
3: dari Pak Upi di Bone.
4: Iya.
3: Iya. Pak Upi, gimana tanggapan Pak Upi ini? Apakah keamanan bahan pangan kita ini sudah terjamin kalau menurut Anda?
4: Keamanannya dari aspek ekonominya ya, aspek cuaca ya.
3: Bisa dalam berbagai bentuk. Ini kan kalau berbicara seputar buah dan sayuran, kita harus lihat dulu nih, cek bagaimana sebelum kita konsumsi ada warna yang dicek, bagaimana teksturnya.
4: Oh iya iya iya. Begini Mbak, artinya saya ya, kalau saya sendiri punya apresi bahwa kemanganan pangan itu harga mati Mbak bagi saya.
3: Harus
4: karena
3: bersih.
4: Keharusan karena tidak boleh tidak, karena itu kan nantinya demi kesehatan kita, demi demi akhirnya keamanan tubuh kita ya. Jangan sampai kita makan artinya makanan yang terkontaminasi dengan artinya berbagai macam zat pewarna kah, pengawet kah, atau zat kimia yang tidak patut untuk dicerna di tubuh kita Mbak. Itu bahaya, perlu sekali itu dicerna Mbak.
3: Oke.
4: Yang paling utama bagi saya Mbak, artinya bagaimana kita artinya sebagai masyarakat, sebagai konsumen yang bagi masyarakat yang bijak, misalnya bagaimana kita menciptakan makanan kita sendiri Mbak, artinya tanpa bergantung pada produk-produk yang produk-produk yang dijual di pasar.
3: Sudah melalui pembekuan, pemanasan. Jadi mending yang segar-segar kalau menurutnya Pak Upi di Bone.
4: Iya, karena begitu Mbak, karena kan istilahnya kalau kita cuma seringnya menggantung pada misalnya makanan super, misalnya makanan supermarket atau makanan yang dijual di pasar misalnya, jangan sampai di situ terjadi kontaminasi yang tinggi Mbak, artinya terjadi pembuahan bakteri yang tinggi Mbak. Contohnya Mbak, ya, ini yang paling utama, apalagi untuk anak itu paling utama Mbak, untuk buah hati. Bagi teman-teman yang sudah punya buah hati, yang misalnya balita atau anak, ya paling utamanya balita ya. Misalnya kan kalau kita lihat di anak Mbak ya, kalau kita lihat habitnya orang sekarang, maaf ya, misalnya yang punya anak punya kebanyakan itu artinya untuk menyenangkan anaknya, diberikan saja makanan yang ada, makanan yang sudah jadi, misalnya makanan artinya entah itu makan yang bermerek kah, atau makan yang sudah jadi, atau yang jual di pinggir jalan kah. Tapi artinya tanpa dipikirkan Mbak, bagaimana ini kandungan gizinya, bagaimana ini keamanan pangannya. Jangan sampai di makanannya punya cantik modelnya, cantik warnanya, tapi artinya tinggi anunya, bahan kimianya Mbak. Itu paling utama kita perlu artinya sadari bersama Mbak.
3: Baik.
4: Iya, seperti itu ya, seperti itu Mbak. Berikutnya ya, paling utama juga mana Mbak? Saya saran saya Mbak, untuk kedepannya bagaimana kita sebagai masyarakat menciptakan makanan sendiri ya. Misalnya kita sebenarnya untuk memperoleh sayuran atau buah-buahan, bagaimana mulai dari sekarang kita cuma coba-coba untuk bercocok tanam Mbak. Itu paling utama.
3: Baik.
4: Misalnya kalau kita bercocok tanam, pasti kita tahu misalnya sayuran tak tahu, misalnya kita pakai pestisida yang aman kah, kita bisa tentukan pestisida yang aman, yang aman untuk konsumsi, bagaimana artinya pengolahan anunya ya, seperti itu Mbak.
3: Baik.
4: Yang misalnya cemilan itu utama Mbak. Cemilan itu bisa juga misalnya kalau ada tulang, kita buat sendiri cemilan, tak ada usah kita terlalu fokus sama yang cantik modelnya baru, bagus warnanya, itu aja Mbak.
3: Baik, terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Kita bersama di Opini Publik Makassar pagi pendengar membahas seputar keamanan pangan sudahkah terjamin kalau menurut Anda. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Aldi di Pangaparam Pindrang. Sehat Pak Aldi?
1: Alhamdulillah, matahari bersinar terang dan sempat diguyur hujan.
0: Oh, malam. sudah dapat hujan ya di wilayah Pindrang?
1: Ya, amin.
0: Paling tidak melepaskan sedikit kegerahan, Pak Aldi.
1: Iya, sepertinya masih belum berapa berapa senti ke bawah kita. Nah, ini belum basah semua.
0: Iya. Nah, Pak Aldi, kalau kita berbicara seputar pangan, ada pangan yang mungkin kita beli ini dalam keadaan beku, kemudian juga ada yang masih segar begitu tanpa melalui proses-proses lainnya, dan ini sudah diatur dari regulasi penjaminan keamanan dan mutu pangan. Nah, kalau Anda melihat ini, keamanan bahan pangan kita ini sudahkah terjamin, Pak Aldi?
1: Pangan seperti beras
0: Sayur-sayuran, buah-buahan, kan ada yang biasanya kita beli beku, ada juga yang langsung dari perkebunan.
1: Kalau langsung dari perkebunan itu masih segar-segar ya. Seperti labu, tomat, bawang itu banyak di sini langsung dari ambil dari kebun. Daun kelor gitu ya. Namun ada juga yang dalam bentuk kemasan itu ada di toko-toko.
0: Ya. Bumbu-bumbu paling banyak biasanya ya.
1: Iya. Ya, dibungkus-bungkus itu. Tapi kadang saya temukan itu salah satu buah dalam bungkusan itu tidak bagus ya, seperti ada ulatnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada kekhawatiran juga, walaupun ya mungkin ya tertulis di situ, tertulis label-label apa ya?
0: Ada logo halal, ada logo sehat, agak-agak.
1: Ternyata bukan jaminan juga.
0: Bukan jaminan, agak khawatir juga ternyata Pak Aldi.
1: Ada kadaluarsanya, ada tanggal tertera di situ masa kadaluarsa. Tapi masyarakat tidak mau. Yang penting kan ada di toko begitu pasti ya belum tentu juga kan, biasa ada disimpan di luar itu produk-produk itu. Biasa kalau kita mau sentuh itu penjual, jangan sentuh ini tidak boleh, ini mau dibuang ini.
0: Yeah.
1: Nah, ada juga biasa ada turun itu mencek ya segalanya itu yang di toko-toko itu mencek itu makanan-makanan. Biasa saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari khusus ditugas untuk mencek makanan.
0: Yeah.
1: Oh ya, dari pengawasan ya kurang lebihnya begitu.
0: Okay.
1: Saya bilang bagusnya itu ya dimasuki semua gardu-gardu atau apakah yang itu yang dipenjual-penjual di masyarakat itu.
0: Iya.
1: Masuki semua di situ. Ya, yang tidak
0: pengawasannya ya, apakah memang ini layak ya, dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih anak-anak. Kan biasanya anak-anak yang enggak tahu apa-apa langsung beli saja ini.
1: Ya banyak itu di apa yang namanya? Toko-toko kecil itu, di gardu-gardu kecil itu di masyarakat itu banyak begitu ya.
0: Baik.
1: Dan itu tidak ada yang sampai ke situ memilah dan memilih dari pengawasan, tidak ada. Nah, beda kalau buah-buahan langsung itu kan banyak seperti mangga, ya jambu batu banyak lagi itu di sini biasa dicuci-cuci seperti air biasa itu biasa langsung dimakan.
0: Yeah.
1: Ini masih aman. Banyak sekali.
0: Apalagi kalau ditanam sendiri, Pak Aldi.
1: Biasa.
0: Karena kan mungkin kalau orang ada yang kekhawatiran nanti ada pakai pupuk atau pestisida begitu. Jadi ada kekhawatiran langsung makan, itu kan banyak juga.
1: Kalau warga tani saya lihat di sini kalau misalnya masuk di kebun ambil pepaya
0: alami.
1: Dicuci langsung dikupas langsung dimakan aman-aman
0: saja. Nah, ini yang dicari oleh konsumen ya, Pak Aldi.
1: Itu cuci tangan sedikit-sedikit ya, tanpa sabun itu langsung makan apa-apa jadi masalah.
0: Baik.
1: Saya lihat di sini aman-aman saja. Jadi kalau langsung dari petani itu cuci tangan pakai sabun alhamdulillah aman-aman saja.
0: Oke.
1: Kan yang produk-produk itu yang kadang-kadang ada tanggal kadaluarsanya. Ini yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, semua itu ada yang menangani kan?
0: Baik.
1: Pengawasan.
0: Ya,
1: jadi tentu ada perbedaan antara produk dengan langsung dari masyarakat.
0: Iya. Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Aldi ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa sudah makan Niki?
0: Sabar, arti masih sabar ya sampai jam 10. Oke, okay. Tapi yang pendengar jangan ikuti arti. Arti karena memang kesibukan ya. Nanti next kita rapel makan pagi dan makan siangnya. Nah, oke, okay. Pak Fajar, kalau menurut Pak Fajar saat ini yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, entah itu mungkin buah-buahan segar atau daging segar, ikan segar atau bahkan yang sudah melalui pengolahan entah pemanasan maupun juga pembekuan, keamanan bahan pangan kita ini sudahkah terjamin kalau dari Anda?
2: Oke, terima kasih informasinya ya. Saya hanya singkat-singkat saja Mbak ya.
0: Iya, silakan
2: kalau
0: Pak.
2: Kalau mau dibahas ini Pak. Contoh, kalau pengamanannya itu sudah baik dari kantor pertanian dan tanaman pangan kan sudah pengawasan.
0: Iya.
2: Guna. Ini contoh satu ya. Ini kalau buah apel dan buah pir yang di kebun itu untuk diekspor atau diimpor itu harus dipilah-pilah, karena kalau buah apel itu ada cacat, kulitnya cacat, itu tidak dipakai. Kemudian juga buah pir begitu, buah anggur juga begitu. Kemudian kalau sayuran, itu sayuran kalau dia sudah kuning atau apa, itu sudah mulai dia membusuk, ya. Nah, biasa pedagang-pedagang yang ada pasar itu hanya dia kupas yang kurang bagus sehingga muncul lagi kulit yang baru keluar. Contohnya sayur kol. Kemudian paling lagi saya mau bilang ini.
0: Baik, intinya kemudian, semua sudah terjamin dengan adanya pengawasan yang dihadirkan oleh pihak terkait Pak Fajar.
2: Sekarang ini dalam musim kemarau Mbak, Ibu Arti, apakah semua perkebunan itu atau yang mengelola perkebunan tidak musim kemarau ini itu semua sayur-sayuran pahit. Nah, dia kurang meresap air sekarang karena debit air sudah kurang.
0: Baik.
2: Nah, kalau pengawasan tetap dalam pengawasan. Oke, para ibu,
0: terima kasih. Itu saja saya. Baik, terima kasih. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar yang ada di Kota Palopo, terima kasih juga sudah memberikan komentarnya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Kami dengarkan dulu deh lagu dari Maroon 5, She Will Be Love, hadir untuk Anda.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Baiklah pendengar, kita terima lagi pendengar kita yang akan bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo.
1: Oh.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
1: Kaharudin Beca di Kabupaten Jeneponto, Mbak Arti.
0: Kaharudin di Jeneponto, Kaharudin, singkat ini Pak, keamanan bahan pangan kita yang ada di masyarakat saat ini, kalau menurut Anda sudah terjamin ini Pak?
1: Keamanan pangan yang dimulai dari tingkat petani, potensi lahan, penggarapan dan daya kelola hingga pasar dan pelayanan, semua itu tidak ada berkat jika pelaku usaha orang-orang yang bermotif korupsi.
0: Okay.
1: Antara lain, nepotisme, pengutamaan kesukuan, pengutamaan kepentingan diri sendiri, pengutamaan mengambil hak-hak orang lain tanpa persetujuan pemilik, seperti kisair dengan mensuplai lahan orang lain, itu korupsi yang berdampak semua hasil usaha, membawa mudarat. Satu statement dari saya berarti,
0: Ya. Sinyalnya
1: demikian itulah orang-orang dalam ketidakjangkauan organ berpikir dengan dunia kerja, tidak ada jaminan sukses. Demikian singkat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kaharudin Beta yang ada di Jeneponto. Terima kasih Pak Kaharudin menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Sabtu 5 September 2026. Kita tuntaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar, kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu selalu dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya? 50.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama